Terima kasih buat sobat-sobat semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Dan seperti biasa nih, Ipoy gak sendirian, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Butof Vitama, Otipus Minyak Herbal Sultana, Teh Moron, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat sobat-sobat yang tertarik mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Oke, sobat Star juga bisa banget ya sekarang check out produk-produk dari PT Denatur Indonesia melalui akun TikTok kami di Habutop Ebumi Ayo ya. Jadi buat sobat Star nih yang malas keluar, pengennya beli secara online biar bisa dianterin kurir gitu ya. Bisa banget langsung check out di TikToknya kami ya. Namanya tuh Habutop Bumi Ayu. Jadi buat sobat Star langsung aja cek profile dan juga etalasenya ya.

Okay, sobat Sistara IP mau langsung bacain pesan-pesannya udah masuk. Yang pertama ada dari Mama Dini nih. Pagi masih poy ya, gimana kabar nih kak? Mudah-mudahan sehat selalu dan lancar rezekinya ya kak. Amin, selamat pagi juga. Terima kasih buat Mama Dini, semoga sehat selalu juga. Dan juga lancar rezekinya ya buat Mama Dini bareng bos aman tentunya. Mama Dini ikutan hadir ya, salam-salamnya buat semua sedulur Sistara dan saudaraku yang di Pecangakan Tonjong. Lan pelanggan warung kopi Mama Dini, salam spesial buat Nokatul Pesekku. Mudah-mudahan sehat selalu. Nok Pesekku minta lagu nih Cinta Merah Jambu. Terima kasih buat yang baca, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Mama Dini, sehat selalu juga bareng keluarga ya. Lanjut dari Mama Fikar nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi Radio Star Blubes. Pagi juga Mama Fikar. Mama Fikar ikutan gabung di Dangdut Remix. Dipilih lagunya Ada Rindu dari Evita Mala. Salamnya buat Sobat Sistara semuanya dimanapun berada. Selamat beraktivitas semuanya. Buat pengiponya semangat, selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan, hatur nuhun bagar. Seduh temoronya pengipoy biar anget, bumi ayu tiris. Ya nih Mama Fikar ya, mataharinya kayaknya belum baru muncul nih ya. Pengipoy juga belum keluar soalnya. Karing Mama Fikar ya, karing. Apa sih namanya, berjemur. Ada dari Mbak Ima, masih Cikurohi ini sama Ima yang lagi ngejar target, minta lagunya Dumes versi remix. Tadi udah Ipoy puterin ya. Salamnya buat semuanya aja grup Gasera, salam kompak banyak baca. Jaga kesehatan banyak rezekinya. Amin. Ada dari Asahari. Assalamualaikum masih Poy. Waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi juga. Di sini mati listrik masih Poy. Waduh, pagi-pagi udah mati listrik nih Asahari. Ya pasti sebel banget ya. Saya dari Asahari dan Dr. Remix. Request lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama ya. Salamnya buat Mama Fikar, Mama Dini, Kang Adeng, Mama Papayen, terus buat Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Kang Jistron, dan juga buat semuanya aja Sobat Star FM dari A sampai Z. Terima kasih masih Poy, sehat dan sukses selalu. Selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Adina Dinda. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Ipoy. Pagi juga. Request lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama. Salamnya buat semuanya Sobat Star Berpas. Terima kasih sama-sama. Ada dari Kang Jupento. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir, terima kasih udah hadir ya. Oke, geser ke Facebook, ada dari Mama Nafi Nokdanyem. Halo Poy, selamat pagi Mama ikutan hadir. Terima kasih sudah hadir ya. Ada dari Neng Salva juga, Bumi hadir. Terima kasih sudah hadir. Ada dari Kang Adeng juga nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Poy, pagi juga. Jamis hadir, semangat terus. Siap, oke ya. Oke Sobat Sistara, Ipoy tunggu sampai jam 8 nanti ya. Buat Sobat Sistara jangan lupa untuk jaga kesehatan. Oke ya, karena ini juga apa sih namanya, sudah masuk bulan Syura ya Sobat Sistara ya. Oke Sobat Sistara, semoga sehat selalu dan juga lancar rezekinya buat Sobat Sistara semua dimanapun berada ya. Tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Berbas, infonya gratis, musiknya yes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habotop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT 3, RW 3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT 2, RW 4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

Oke, masih bareng Ipayu tentunya di 93.5 FM Radio Star Purpose, infonya keras musiknya, yes ya. Dan gak keras udah hampir 2 jam Ipayu nemenin sobat setara semua di acara Dangdut Remix ya. Dan sekarang waktunya Ipayu pamit undur diri. Terima kasih buat sobat setara semua sudah bergabung bareng Ipayu. Dan nanti gabung lagi bareng DJ Tata di acara nostalgianya. Ipayu pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya dari PT Dina.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Radio Citra Amelia, nostalgiaan ditembang kenangan.
0: Sembilan tiga poin lima, Radio Setara FM Brebes.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Selamat pagi sobat Stara semuanya. Jumpa lagi bareng Tata tentunya di acara Nostalgia Teman Kenangannya sampai jam 10 siang nanti. Buat sahabat Stara semua yang mau bergabung bareng Tata, boleh banget ya gabung aja di via WhatsApp-nya 0823 1328 0522, atau mau komen di Facebook juga boleh banget tentunya di Stara Brebes. Dan pasti ya jangan kemana-mana ya sahabat Stara, nanti akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya seperti biasa ya, sampai menunggu pesan dari kalian. Jadi tetap stay tune terus di 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: tadi lihat nggak setelah lewat TPU?
1: Lihat apa, Bu?
0: Itu, di pohon nangka yang gede itu loh, kayaknya angker deh.
1: Apaan sih, Bu? Bapak nggak lihat apa-apa. Emang Ibu lihat apa?
0: Masa segitu banyaknya nggak lihat? Ibu sampai merinding nih, Pak. Itu di pohon nangka, banyak banget yang bergelantungan putih-putih, Pak.
1: Oh, alah. Kalau itu mah Papa juga lihat.
0: Lah, kok ekspresinya biasa aja sih? Karena takut-takutnya, Pak.
1: Lah, harus takut gimana emang? Yang di pohon nangka itu kan karung yang buat ngebungkus nangka-nangkanya, Bu. Yang udah pada besar.
0: Hah? Jadi itu bukan...
1: Ya bukan lah. Ya udah, ayo, Ibu, kita pulang. Tapi mampir ke apotek dulu ya.
0: Lah, mau ngapain mampir ke apotek, Pak? Emang Bapak mau beli obat apa?
1: Bapak mau beli Vitama, kapsul herbal, solusi kesehatan mata. Biar jelas kelihatan Ibu. Karung dikira Nyonya Kun. Bapak sering dengar iklannya di radio. Katanya bisa tuh buat ngobatin keluhan mata kayak Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Hepatop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Pendengar, saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ten, dengan siapa namanya?
2: Entin.
1: Alamat?
2: Dari Sadananya.
1: Sadananya. Suka dengerin radio?
2: Suka.
1: Punya keluhan apa nih, Tentin? Mengkonsumsi Vitama, punya sakit apa?
2: Perih di mata, mata berair, gatal, mengganggu penglihatan. Menggunakan Vitama, alhamdulillah udah gak perih lagi. Penglihatan jelas.
1: Kalau belinya kemana?
2: Apotek.
1: Udah habis berapa botol?
2: Satu botol
1: udah terasa. Nih pesan-pesan bagi yang punya keluhan seperti Tentin, silakan sampaikan.
2: Bagi yang punya keluhan seperti saya, perih di mata, gatal-gatal, silakan coba beli Vitama. Alhamdulillah saya juga sehat. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Tentin.
2: Iya, sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama.
3: Dapatkan Hebutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan RT 8 RW 2 Desa Perawatan Bumiayu.

dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: Oke, sampai setara semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Gres, musiknya Yes. Ya, tentunya masih bareng Tata ya di acara hari ini di Nostalgiaan Tembang Kenangan. Dan bertepatan juga pada tahun baru Hijriah ya, sobat setara semua.
1: Manis ku berikan hangat.
0: Iya, tahun baru Islam atau Hijriah ya, 1 Muharram ya. Iya, dan pastinya juga ini hari libur ya, sobat star semua. Iya. Senangnya yang pada libur mah ya, di rumah enak ya, atau mungkin apa gitu lah ya. Iya, yang gak libur ya tetap semangat aja ya semuanya. Iya, nyonya libur apa-apa. Iya, jadi hari ini itu bertepatan dengan Muharram ya. 1 Muharram. Ya, Selasa 16 Juni 2026, dan semalam di tempat Tata itu udah ada kayak pawai obor gitu lah ya untuk memperingati tahun baru ini, dan juga pastinya ada baca sholawat bersama

Ya, dan pastinya di bulan ini tuh banyak, nggak banyak ya, ada beberapa perbedaan ya. Kalau dalam Islam, Muharram ini tuh bulan suci yang dimuliakan ya, dan dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Tapi dalam tradisi Jawa, bulan ini itu disakralkan ya sebagai momentum refleksi spiritual, mawas diri dan membersihkan diri dari keburukan. Dan ada juga nih, kalau orang Jawa mah katanya banyak mistisnya di bulan Muharram gitu ya, apalagi semalam tanggal 1 gitu ya.

Dan pastinya juga ada keutamaannya di bulan Muharram ini. Salah satunya itu kita dianjurkan untuk melakukan ibadah puasa pada tanggal 10 Muharram atau puasa Asyura gitu ya. Yang katanya ini bisa untuk menghapus dosa setahun yang lalu. Begitu. Ya, apa harapan kalian di tahun baru Islam ini ya? Ya, sebenarnya ini mah tahun baru kita ya. Ya, kalau yang itu tahun baru Masehi ya. Itu katanya sih adat-adatnya bukan orang Islam gitu. Kalau kita mah merayakannya justru di tahun baru Islam hari ini ya, berarti mulai hari ini. Dan ya mudah-mudahan di tahun baru Hijrah ini ya kita semua bisa lebih baik lagi, dan di tahun-tahun sebelumnya bisa lebih beribadah banyak lagi ya, bisa merendahkan diri kepada Allah lagi ya. Dan pastinya bisa lebih banyak bersyukur aja, bisa bersyukur atas apa yang dikasih ya, atas nikmat yang dikasih ya, begitu. Ya kayaknya kalian kemana sih hari ini? Kayaknya enggak ya, enggak kemana-mana ya. Ya mungkin ada yang memanfaatkan waktu libur ini untuk rebahan di rumah aja ya, atau mungkin lagi pada maraton drakor gitu kali ya.

Ya pokoknya yang gak dapat libur hari ini walaupun tanggal merah, tetap semangat buat kalian semuanya. Mudah-mudahan lancar ya hari ini kerjanya ataupun apapun itu yang dilakukan kalian ya. Apalagi yang mungkin mencari nafkah gitu, yang paling gak libur tuh itu ya. Kalau sekolah mah libur gitu ya. Kalau kita ya ada sebagian ya yang libur juga mengikuti tanggal ini ya, tanggalan gitu, kalender. Dan ada juga yang gak kenal tanggal merah ya. Semua kalendernya itu hitam ya, kayak kita-kita ini ya. Ya kan ya sahabat setara. Dan pastinya selamat pagi juga, selamat bergabung. Ini udah banyak ya, ada Mama Fikar, ada Dinda, ada juga Kang Iman Kaliwadas, Kang Sahari, Mama Dini, Mbak Ima, Kang Zul. Ada juga yang di Facebook nih, siapa, Didah aja, Mama Fiandi juga ya. Dan akan Tata bacain dulu ya satu persatu yang udah pada masuknya. Oke nih, jadi sebelumnya sahabat setara semua, mungkin yang belum tahu atau yang baru mendengarkan, yang pengen ngerti cara requestnya gampang banget ya, langsung aja ke WA kami di 0823 1328 0522. Tinggal sebutin nama kalian aja, alamatnya juga boleh ya, terus mau request lagu apa juga boleh, kirim salam-salam ya untuk keluarga, teman ataupun untuk siapapun itu. Dan kalaupun mungkin gak tahu acaranya, bisa ditanyain juga ya caranya apa gitu. Nah, yang pertama gabung tadi ada Kang Iman Kaliwadas ya. Request lagunya Ari Lasso, Penjaga Hati. Salam buat teman-teman keluarga di SPPG Kaliwadas Bumi Ayu. Ya, liburan kalian pada ngapain ya teman-teman? Nih ditanya kalian pada ngapain liburan kali ini ya. Ya kalau tanya jelas kerja kage. Ya mungkin sebagian ada yang di rumah aja, sebagian juga ada yang mungkin udah berencana liburan gitu ya. Sepertinya gitu. Karena sini ada Mama Fikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi radio secara berpes juga Mbak Tata bagi kembali. Mama Fikar ikutan gabung di Nostalgia, play lagunya Asal Kau Bahagia by Armada. Salam buat sahabat setara semua di mana pun berada. Selamat beraktivitas semuanya untuk Mbak Tata. Selamat bertugas sampai tuntas. Sehat juga, bahagia selalu. Amin. Hatur nuhun Mbak Tata. Wassalamualaikum salam. Ini kayaknya hari ini mau panas lagi ya sahabat setara. Tadi pas kita berangkat soalnya dinginnya beda kayak kemarin ya waktu hujan itu ya. Dinginnya itu yang seperti Tata cerita-ceritain sebelumnya itu loh, yang sampai menusuk tulang ya, yang kayak jaketan pun masih tetap tembus gitu dinginnya ya. Nextnya ada Adinda Dinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Tata, pagi kembali, apa kabar? Alhamdulillah baik. Lagu-lagu Agnes Monica, Tak Ada Logika. Selamnya buat semuanya aja sahabat setara Brebes. Makasih ya, sama-sama. Kemudian ada Kang Sari juga. Assalamualaikum Mbak Tata. Waalaikumsalam. Selamat pagi, pagi kembali. Gimana Mbak Tata kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Sari lagi libur kerja dan lagi rebahan. Nah ini salah satunya yang lagi liburan ya. Ya liburnya di mana? Di rumah aja, rebahan full ya, enak ya. Ya, ya selamat berlibur aja yang menikmati liburan ya. apa nih? Ya mau request lagunya nih, Noah Separuh Aku. Salamnya untuk Mama Fikar, T.A. Askang Rahona, Pak Edi Palimanan, dan Itri, Bang Yoe, Kang Adeng, Mama, Papa Yayan, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mas Sutirun, dan bersamanya aja Sobat Star FM Brebes dari Elsa BZ. Terima kasih Mbak Tete, sehat dan sukses selalu, amin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya dan masih ada pesannya dari Kang Zul, Mbak Ima, dan Mama Dini juga, terus ada Dida Aje dan Mama Fiandi. Nanti akan Tata baca lagi di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus pokoknya di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Greas, musiknya yes. Ya. Dan Tata putar dulu lagu berikutnya, ada Ari Lasso, Penjaga Hati, buat sahabat Setara semuanya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Ibu siapa di mana?
2: Nama saya Ibu Mariam, alamat Kampung Citajur, Desa Sijurai, Kecamatan Geger Bitung.
1: Ya Ibu, sebelumnya Ibu mempunyai keluhan seperti apa Ibu?
2: Saya punya keluhan mata saya rabun jauh dan melihat Al-Quran juga enggak jelas.
1: Enggak jelas Ibu ya? Ya Ibu, udah berapa lama keluhan seperti itu Ibu?
2: Saya udah rabun jauh itu udah lama, udah 1 tahun.
1: Udah 1 tahun Ibu ya, berarti udah agak lama Ibu ya? Ya Ibu, setelah mengkonsumsi Vitama, apa yang Ibu rasakan?
2: Alhamdulillah ya, udah konsumsi Vitama, sekarang Ibu udah bisa baca lagi ayat suci Al-Quran ya.
1: Alhamdulillah Ibu ya. Ya Ibu, udah habis berapa botol Ibu?
2: Saya udah habis 4 botol dan sekarang mau kelima ya.
1: Mau kelima Ibu ya? Kalau iya. Boleh tahu Ibu, tahu Vitama dari mana Ibu?
2: Saya mendengar dari radio.
1: Ya Ibu, ada pesan-pesan untuk para pendengar yang lain?
2: Iya, untuk pendengar yang lain ya, kalau punya keluhan seperti saya, segeralah konsumsi Vitama karena saya sendiri sudah merasakan khasiatnya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522.
3: Dapatkan Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau 0831-7177-0087.
4: Agen Apotek Siandong yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba, Margasari, Tegal.
5: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: Abah, udah diterima belum?
1: Apanya yang diterima, Neng? Bantuan sosial?
0: Bukan, Bah.
1: Terus?
0: Itu paket Neng udah datang belum?
1: Oh, perasaan belum ada siapa-siapa yang datang menghampiri ke rumah ini?
0: Masih di mana tuh ya, si emang paketnya?
1: Emangnya paket apa? Paket umroh gratis bukan?
0: Bukan, Bah. Paket obat herbal Pitama. Kan Neng lagi mesen Pitama buat Abah. Biar penglihatan mata Abah jelas lagi. Biar Abah agak kesusahan kalau melihat tulisan dan benda-benda kecil.
1: Oh, paket Pitama.
0: Iya, Bah. Kan Neng udah pesan, katanya hari ini mau langsung diantarkan obat herbal Pitamanya.
1: Kayaknya si emangnya lagi di jalan, Neng. Lagi OTW bahasa gaulnya mah.
0: Emang iya, tapi di mana ya? Kok lama?
1: Oh, mungkin lagi bebetan, Neng. Ditanjakan Cigeger, panjalannya nanjak banget. Dan aspalnya udah pada hilang terbawa air. Tungguan saja, nanti juga datang.
0: Iya, atuh. Abah jangan kemana-mana ya.
1: Siap, Neng. Abah akan setia menunggu tukang paket itu datang.
0: Nah, gitu, Bah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Hekutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.
5: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu, inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: Okey ni sahabat setara semua, telah bacain dulu ya di segmen ini. Tadi yang udah gabung ada Kadi The Hajim. Assalamualaikum, waalaikumsalam pagi dan tetap pagi kembali. Request lagunya Full Again dari Westlife. Hatur nuhun, sama-sama. Ada juga Mama Fi Andi, selamat pagi. Pagi juga Tasikmalaya ada di sini. Oke, siap, terima kasih. Ada juga Nafisa Zalfa, semangat pagi Mbak Tata. Semangat pagi kembali ya Mama. Terima kasih sudah selalu menyemangati.
1: Banyak sesal di hati.
0: Kemudian ada Mama Dini, pagi menjelang siang, Mbak Tata, Mama Dini ikutan hadir ya Nokayu. Salam salam buat semua tulus taralan saudaraku yang di Pecangan Tanjung. Salam spesial buat Andiniku seorang lagune sandaran hati. Makasih ya Mbak Tata, sehat selalu ya Nokayu, amin. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Dan terima kasih juga buat Mama Dini atas kirimannya ya, always ngirim kami, Masya Allah tabarakallah. Terima kasih banget ya. Ya. Mungkin ngirim ya esok-esok. Ih, kan anggunya Arab, alhamdulillah. Oke, next nih ada Mbak Ima. Mbak, ini sama Ima yang lagi ngecat target lagunya, ikut aja soalnya mau minta udah diriku diputer. Oh lah, gak apa-apa ya. Mau minta yang lain pun gak apa-apa Mbak Ima ya. Ya, dan buat semuanya aja, salam kompak buat yang baca, jaga kesehatan, oh, banyak rezekinya. Sukses selalu dilakukan segala urusannya, amin. Jangan lupa sarapan loh. Oke, siap, udah sarapan, alhamdulillah ya. Karena kalau gak sarapan itu pusing ya, agak pusing gimana gitu ya, sahabat setara. Next ada Kang Zul. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi di Citata. Pagi kembali kawasan di sana hadir Morikus Sagu separuh aku. Udah diputar tadi ya Kang Zul ya. Sama yang buat semua fans radio setara berebus buat di Citata, selamat pagi. Besok ujian perpisahan SD2 Negara Daha anaknya Mama Navita. Oh ya, oke, siap, semangat ya. Mudah-mudahan acaranya lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Dan hari ini juga Tata tadi lihat waktu lewat ya SD mana sih Naga Tunjung atau mana itu, kayaknya mau ada perpisahan juga ya. Ya soalnya udah ada layos-layosnya ya, sekarang atau besok atau udah kemarin ya, kayaknya sekarang deh ya. Ya mudah-mudahan yang mau perpisahan lancar-lancar ya sampai acaranya selesai, amin ya robbal alamin. Dan udah Tata bacain semuanya ya. Terima kasih buat sahabat setara semua yang selalu stay tune bareng kita ya di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Gres, musiknya yes. Nah nih sahabat setara semuanya ya, tetap mau kasih tahu dulu sesuatu seperti biasa ya. Nih ya, mata itu mahal ya sahabat setara. Iya dong pastinya ya. Tapi kadang sering kita sepelein ya, kaca depan laptop seharian, scroll-scroll HP seharian, terus kita biarin begitu aja ya. Kita biarin gak ada istirahat-istirahatnya gitu ya. Terus lama-lama mata jadi perih, berair merah begitu ya. Terus scroll HP malam-malam, apalagi yang kalau tidurnya itu suka matiin listrik, tapi kalian tetap masih scroll HP itu ya, kasihan banget matanya, kan butuh istirahat juga ya. Dan pokoknya nih, mungkin buat kalian juga yang udah terlanjur matanya, mungkin udah minus silinder gitu ya, ya pokoknya udah pakai kacamata mahal, tetes mata bolak-balik tapi tetap gak nyaman ya, pokoknya jangan tunggu tambah parah nih sakitnya. Mata capek harus dirawat ya, tentunya dengan Vitama, solusi kesehatan mata dari Denatur Indonesia ya. Dan pastinya baik untuk penderita mata minus dan mata plus ya, bisa membantu menjaga kesehatan lensa mata. Mata silinder ya, bantu kurangi silau dan buram mata merah, berair gatal, iritasi, bisa bantu tenangkan dan sejukkan mata dan lain-lain. Pokoknya keluhan mata lain ya, karena kurang nutrisi ini. Kenapa Vitama? Karena Vitama ini diformulasikan dari ekstrak herbal pilihan yang bagus buat nutrisi mata ya. Seperti ada kandungan ekstra wortel dan tomatnya, ada juga kandungan ekstra blueberry-nya yang pastinya sangat baik untuk kesehatan mata kita. Juga sudah berbepom bersertifikat halal dan insya Allah aman dikonsumsi rutin ya. Dan botolnya ini kapsul ya, jadi praktis buat sahabat setara semuanya. Ya pokoknya mata sehat, aktivitas jadi lancar, mau kerja, ngaji, baca Quran, nyetir, semua jadi nyaman lagi ya. Jadi jangan nunggu ada keluhan lain lagi baru panik ya sobat star semuanya. Pokoknya dirawat selagi masih bisa dijaga juga. Jadi punya buat kalian juga yang mau beli Vitamanya boleh banget langsung datang aja ke studio di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 323 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes. Atau juga nih buat sobat Star semua, mungkin yang mau beli di agen-agen resmi kami juga boleh ya. Contohnya kayak Tata nih juga agen resmi, kayak Mama Ipoy itu ya. Terus kalau mau beli di apotek ya juga boleh banget ya, di apotek-apotek terdekat di rumah sobat Star. Jadi kalian mungkin bisa tanya dulu ke WA kami, kak aku di daerah Tegal, di daerah ini, di mana ya yang deket, itu juga boleh ya sobat Star semua. Jadi jangan ragu-ragu untuk tanya atau jangan malu untuk bertanya. Oke nih sobat Star semuanya ya, mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat buat sobat Star semuanya juga. Dan pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Dan sekarang Tata mau puterin dulu lagu dari Westlife ya, special requestnya dari siapa tadi? Oh dari Kak Dinda Aje. Ya, buat sobat Star semuanya.

0: lagi buat stamina.
1: Wah, baru tahu saya, Pak Haji. Kalau gitu, yuk sekalian saya ikut ke apotek, Pak Haji.
0: Oh, ayo deh kalau gitu. OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Paku Jati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Paku Jati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2, RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotik Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5, RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4, RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotik Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Okay, so pasal semua balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, Info Yang Gres, Musik Nak Yes. Dan tak terasa nih hampir 2 jam Tata menemani kalian semua ya. Saatnya Tata pamit. Sebelum itu mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan atau mungkin banyak kata yang menyakiti sobat setara. Dan Tata ucapin banyak terima kasih buat sobat setara semua yang selalu stay tune di radio kami ya. Dan saatnya Tata pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros dupi eta sareng Bapak saha Bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti Kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya Bapaknya. Mohon Bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabar botol Bapak?
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon saat acan uang Habutop Bapak gaduh keluhanana naon Pak?
2: Sama mengan uang Habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan, pokoknya salah seger lah panjawatna.
1: Ya, ta saatos nuang Habutop anu dirauskeun ayeuna kumaha Pak?
2: Ta ayeuna mah parantos panganan teh nuang Habutop mah alhamdulillah pegal-pegal teh aya, terus deui rematik teh aya, cangkul teh aya, sakit kepala teh aya, sakit jadi pinggang teh aya. Pokoknya alhamdulillah sok pilihan nu bade maleser Habutop. Atau napi di apotek seueur karena otak nanti parantos karawas wah khasiatna urang teh panu dijaga kita kesehatannya sumuhun sabab aritos tidak mang madu awis kesehatan teh juta-juta atas si persiapan lah kabaraya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali bisa ka pagi 2 siang 2 malam 2.
1: Ya betul. Alhamdulillah Bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok lah betul ya Panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2 RT 05 RW 02 Cigedog Kidul Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rachel yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Perum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: FM Campur Sari Lan Sundane.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Selamat siang sobat Setara semuanya. Jumpa lagi bareng Tata kali ini di acara Campur Sari Langsung Dani sampai jam 12 siang. Sobat kalian yang mau gabung langsung gabung aja via WhatsApp-nya di 0823-1328-0522. Atau yang mau komen di Facebook juga bisa, tentunya di Setara Brebes. Dan pastinya nanti akan Tata lanjut di segmen berikutnya. Jadi stay tune terus di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Sul.
1: Iya, Pak.
0: Kayak mau nangar umay Jakab. Di rumah apa sih? Kayak ngerame temen kok.
1: Niku, Pak. Bapaknya Jakab mendadak kena stroke. Terus digawa maring rumah sakit.
0: Astagfirullahaladzim. Sing bener kok, Nang?
1: Bener, Pak. Mau juga Samsul sekang kono. Sing Samsul krungu sih. Sedurunge bapaknya Jakab darahnya dhuwur. Emangnya darah bisa tumbuh dhuwur ya, Pak?
0: Dudu dhuwur kuwe, Sul. Dhuwur tekanane. Dadi wis genah kuwe ya. Ding kuwe gejalane. Ih, melase. Ya wis ngene iki buang Sul pada jenguk nang rumah sakit.
1: Oh, nggih, Pak.
0: Oh iya, dadi kaya mutan, Sul. Oke, habute bapak kan enggak lenteng. Jajal tuku kaken maningan nang apotek.
1: Habut top sing botolnya kuning niku ya, Pak. Sing jere bapak men bapak tetap segar bugar.
0: Iya, betul. Eh, bapak kecaka. Wis ngerti darahe dhuwur ora dijaga kesehatan nih. Makanya bapak tak selalu waspada soal kesehatan. Selalu rutin konsumsi Habutop supaya daya tahan tubuh bapak meningkat, Sul. Men kuat.
1: Mantep, Pak. Mudah-mudahan bapak sehat terus ya, Pak ya.
0: Amin.
1: Upahnya ndi, Pak?
0: Deh, bocah yang diperintah beturung seluk upah.
2: Habutop, obat herbal, ramuan Arab, sing lagi ngetop. Habutop sakit membantu menjaga kekebalan lan kesehatan tubuh. Habutop, saya kangge penderita stroke, diabetes, darah tinggi, ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini, Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mama Hyopi yang beralamat di Gronggongan Bawah, RT3 RW2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede, RT3 RW3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom, RT3 RW3 Desa Jati Koreh, Kecamatan Songgom, Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?

0: kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
1: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habu Top gitu ya. Mm-hmm. Nah terus ya, sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habu Top. Nah Habu Top udah pakai 3 botol gitu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habu Top, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habu Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center.

0: 22 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Insan Medika. Alamat Jalan Raden Patah RT 4 RW 6 Limbangan Wetan Brebes.
2: Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cutnyak Den RT

Oke, sahabat Stara semuanya, balik lagi di 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Ya, selamat siang sahabat Stara semuanya ya. Mudah-mudahan masih pada semangat ya. Dan siang hari ini panasnya udah terik banget ya. Dan sepertinya mau ini lagi ya, kayak kemarin-kemarin ya. Apa namanya? Musim panas lagi gitu enggak sih ya. Tapi kita enggak tahu kedepannya deh ya, karena kayak kemarin itu hampir 10 harian lebih ya panas terus, tapi tiba-tiba hujan gede gitu kan. Kita juga enggak tahu kedepannya seperti apa ya. Cuma kalau dilihat hari ini tuh kayaknya full panas ya, enggak ada hujan, enggak ada mendung kayak kemarin gitu ya. Ya, mudah-mudahan masih pada semangat semuanya ya, apalagi mungkinnya masih bekerja juga ya di tanggal merah ini gitu ya. Ya, tetap semangat aja buat sobat Stara semua dimanapun kalian berada. Dan ini selamat bergabung juga ya, udah ada Kang Rahona, Mama Fikar, Kang Sari, ada juga Mang Dian, Mama Liso, ada juga Emery Fai, Rongi. Ya, dan buat sobat Stara semuanya ada informasi sedikit ya, nanti insya Allah di tanggal 28 Juni ya, di hari Minggu akhir bulan ini ada pertemuan sobat Stara semua ya. Jadi mungkin yang mau gabung ya silahkan nanti datang aja langsung ke studio gitu ya, sekalian perkenalan dengan studio baru begitu ya. Ya barangkali aja yang jauh mau merapat boleh banget nih tuh ya, yang dekat jangan lupa ya langsung aja meluncur ke gerainya, tentunya di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dokuturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes.

Kali aja yang mau gabung boleh banget nanti ya Sobat Star di tanggal 28 Juni 2026 akan ada pertemuan Sobat Star semuanya, Star Brebes Bumi Ayu Brebes yang bertepatan di studio di Jalan Ki Haji Hasyim Asyhari nomor 8 RT 323 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes. Mungkin yang kurang jelasnya nanti bisa ditanyakan langsung ke nomor WA kami aja ya. Iya, barangkali aja yang mau yang jauh-jauh mau datang boleh banget ya, effort sekali. Iya, jadi nanti juga bisa kita masukin list siapa aja yang mau datang begitu. Juga persiapannya biar lebih matang lagi gitu kan. Nah, dan pesan-pesan terus semua tetap bacain dulu ya, pesannya sudah pada masuk ya. Aduh, makin siang makin panas nih. Nah, ada Kang Rohono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta lagu Pangandaran. Salam buat Pratama Putra. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah banyak kerjaan dari Rohono. Alhamdulillah ya. Iya, di libur tetap semangat bekerja gitu ya. Ya oke, ini ada juga dari Mama Fikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Milo jeng siang radio Setara Brebes juga Mbak Tata. Mama Fikar ikut tergabung lagi di Campur Sari Langsung Sunda nih. Play lagunya Karang Hawu by Vanessa Bila featuring Malik Ibrahim. Salam buat Sobat Setara semua di mana berada. Untuk Mbak Tata, selamat bertugas, selamat tetes, jaga kesehatan nih ya. Semangat tetunun Mbak Tata. Wassalamualaikum salam. Alhamdulillah bumi terlihat cerah ceria hari ini, insya Allah datang kalau belum berangkat ke Tasikmalaya Mbak Tata. Oke Mama, ditunggu kehadirannya ya, mudah-mudahan belum ya, biar kita bisa berjumpa ya, bisa perkenalan juga dengan Sobat Star yang lainnya. Oke, nextnya ada Kang Sahari. Assalamualaikum Mbak Tata. Waalaikumsalam, selamat siang, siang kembali ya. Saat ini ada di acara Campur Sari Langsung dan ya, request lagunya Perahu Layar. Salam untuk Kang Rahono, Mama Ayu, Neng Yitri, Kang Adeng, Mama Pawayain, Bunda Ngareng, Mas Rangga, Mangono, Mbak Imam, Mas Cusiran, dan buat semuanya aja, Sobat Star Brebes dari A sampai Z. Makasih Mbak Tata, selamat untuk Kak Spetutas. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian ada Mama Liso, siang di Jatata, siang juga Lingga Pura ikutan hadir di Charles Sundar ke lagunya Mojang Priangan. Salamnya buat semuanya aja. Makasih di Jatata, wassalamualaikumsalam. Ya, terima kasih sudah pada hadir dan gabung bareng Tata di acara hari ini ya. Mudah-mudahan kalian semua selalu semangat ya, selalu stay tune terus pokoknya di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Biar makin semangat juga Tata puterin langsung ke lagu berikutnya, ada Pangandaran dari Dulu Sumbang. Buat Sobat Setara semuanya.

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen.

0: Apotek Akafarma, alamat Jalan Raya Karangsari, RT7 RW1 Karangsari, Pemalang.
1: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: Ada aja omelan hari ini. Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis itu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian, mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
1: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
0: Kelamaan, gak ngerti-ngerti deh.
1: Ya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih. Beli dua sekalian, biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Asik, makasih ya, Pa.
1: Ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.
5: Apotek Tuwel Sehat, alamat Jalan Raya Tuwel Guci, RT 1 RW 1, Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
4: Apotek Cahaya Farma, alamat Jalan Raya Barat Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
5: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan, Tuwel, RT 3 RW 3, Kecamatan Bojong, Tegal.
4: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
6: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

Ya ini Pak Nyasnya menyangat banget ya sama Sarah semuanya. Ini benar-benar kayaknya bikin pusing gitu ya kalau kelamaan di luar gitu ya. Karena emang panasnya panas banget gitu ya. Di dalam rumah aja kayak kerasa gerahnya, apalagi yang di luar gitu kan ya. Nah ini sobat Sarah semuanya, jangan sampai kalian ini kurang minum ya. Jadi kalian itu jangan tunggu haus dulu, harus berbanyak minum air putih ya, untuk menghindari dehidrasi begitu nih. Sobat Sarah ini paling penting ya. Soalnya nanti kan bahaya juga kalau dehidrasi ya, kurangan minum, kurang cairan gitu kan. Jadi panas-panas gini ya, jangan lupa minum air putih yang banyak tanpa harus nunggu haus dulu baru minum gitu ya. Terus jangan lupa juga yang mau keluar ya, gunakan sunscreen ya, topi atau pakaian tertutup ya. Iya, kalau mungkin harus beraktivitas di luar ruangan, yang mungkin juga bisa menyegarkan tubuh ya, untuk mandi dengan air dingin ya. Iya, pokoknya mandi dengan air dingin ya, atau gunakan mungkin moisturizer dingin ya, biar kulitnya ini tidak kering dan tetap nyaman. Pokoknya selalu pantau aja ya BMKG, cuaca dari BMKB-nya gitu. Aduh, kayaknya mau pulang pun nanti udah gimana nih, panas banget gitu ya. Apalagi nanti ada beberapa pesanan harus mampir-mampir gitu kan. Jadi semangat aja lah ya buat kita semuanya. Makanya udah ada pesan yang masuk nih, ada Bu Yayan. Hadir Mbak Tata nih, kawasan Kalipada juga ikutan merapat lagi pengen requestnya Tunggara. Bagi salamnya mah buat semuanya aja fans Tara. Terima kasih Mbak Tata, sama-sama terima kasih kembali juga. Oke Tunggara ya, coba Mbak Tata cariin dulu ya.

Ya dan sudah datang bacain semuanya pesan-pesan. Oh belum dingin ya, ada dari Amir Fahir Rangga Cirebon hadir. Halo selamat siang. Ada juga Mang Dian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya terlihat dan tersenyumnya lagu siapa nih? Kayaknya bukan lagu campur sari Sunda deh ya. Jadi belum bisa diputar, mohon maaf ya. Iya dan apa nih? Oke, dan untuk semua setara buruk maksudnya nih, type kayaknya ya, setara dimanapun berada gitu kayaknya ya, baik dimanapun berada gitu ya. Sore ini masih siang loh Kang Dian, ini kenapa Kang Dian ini ya, banyak typo-nya. Dan lagunya belum bisa diputar karena bukan masuk ini ya, campur sari ataupun Sunda ya. Atau mungkin kalau itu lagu campur sari Sunda bisa kasih link-nya aja, nanti tata cariin ya, biar bisa diputarkan. Dan sebelumnya juga jangan lupa jaga kesehatan kalian tentunya untuk mengonsumsi obat herbal dari PT Denatur Indonesia dan Habutab Sultanah Vitama Vita Pediatrics Temoro. Semua produk kami sudah berbepom bersertifikat halal, lama dikonsumsi tanpa efek samping. Sobat kalian semua yang mau bergabung. Kecilnya bergabung ya. Ya yang mau beli langsung datang aja ke studio di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyadi nomor 8 ada 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bibi Ayu Kabupaten Brebes. Bisa juga beli di agen-agen resmi kami dan di apotek terdekat dari rumah sobat setara. Dan sekarang kita langsung putar lagu berikutnya. Ada Tunggara buat sobat setara semuanya.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
2: Iya, betul.
1: Iya, mohon maaf, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
2: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
2: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram juga mata plus.
1: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
2: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
1: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
2: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Pak ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
4: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.
3: Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal.
4: Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal.
3: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
4: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
3: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama
1: Bapak siapa, Bapak?
2: Bapak Amin Makmur
1: dari mana, Bapak?
2: Keblugan, Ponjian.
1: Ponjian, ya. Dulu kan Bapak pernah beli Vitama di apotek ya, Bapak? Sebelumnya iya. Punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelumnya mengonsumsi Vitama, mata saya berair akibat debu.
1: Dan sesudah?
2: Sesudah mengonsumsi vitamin, alhamdulillah sekarang mata saya membaik.
1: Sudah mengonsumsi berapa botol Vitama, Bapak?
2: Sudah mengonsumsi 2 botol sama yang sekarang.
1: Iya, untuk kesan-kesannya mungkin Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak.
2: Kesan-kesannya buat para semua yang punya keluhan mata, jangan lupa beli Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
4: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT3 RW2 Bumi Jawa, Tegal.
5: Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejek RT7 RW1 Desa Jejek Bumi Jawa, Tegal.
6: Apotek Cempaka, alamat Jalan Cempaka RT1 RW3 Desa Cempaka Kecamatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal.
7: Apotek Darusyifa, alamat RT2 RW5 Desa Dukuh Aren Bumi Jawa Tegal.

Oke, sobat Starsma, balik lagi di 93.5 Radio Stara Brebes, infonya Grace Music Nayes, dan tak terasa hampir 2 jam Tata menemani kalian di acara hari ini. Saatnya Tata pamit sebelum itu, mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan atau mungkin banyak kata yang kurang berkenan di hati sobat Stara. Dan Tata ucapkan banyak terima kasih buat sobat Starsma sudah bergabung di acara hari ini. Saatnya Tata pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Donatur Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa besok lagi.

0: Kita kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu Lusa, kan mau kondangan kenikahan anaknya Pak Tony, temennya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
1: Ah, masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini-sini, ayo lihat lagi, Men.
0: Ini.
1: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan? Masa lebih besar modal berangkat kondangannya daripada isi amplopnya?
0: Kok Bunda tadi bacanya butik loh ya?
1: Ya berarti mata Bunda perlu pertolongan itu. Cepat atasi. Ikhtiar pakai herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
0: Ya udah beliin aja tuh ya, malu ibunda bau batik jadi butik.
1: Untung nggak jadi botok.
0: Untung nggak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata, bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan.
5: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
4: Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.
5: Apotek Sentosa 2, alamat Jalan Raya Ujung Rusi, nomor 16, Adiwerna, Tegal.
4: Apotek Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6, RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
5: Apotek Kali Kangkung, alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1, RW 3, Pangkah.
4: Apotek Mulia, alamat Jalan Kolonel Sugiono, nomor 11, Slawi Wetan.
6: Sobat Amelia, kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bumiayu dan sekitarnya.

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Radio Citra Amelia. Radio Citra Amelia.
1: Bu Devi, habis dari mana, Bu? Pucat banget mukanya, kenapa?
2: Ini Mbak Sarah, saya baru cek tensi, darahnya tinggi banget. Makanya pusing, lemes gara-gara hipertensi.
1: Ya ampun, Bu. Ya sudah, sini mampir ke rumah saya dulu. Kasian sendirian takut jatuh. Nanti saya antarkan pulang.
2: Makasih banyak nih Mbak bantuannya. Kira-kira Mbak Sarah punya rekomendasi obat darah tinggi yang bagus nggak nih, Bu? Buat
1: saya
2: ibu?
1: Saranin sih, Dihabutopin aja, Bu. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop sejagat. Terbuat dari bahan herbal sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Bisa banget buat menurunkan darah tinggi, kolesterol, asam urat, jantung, liver, dan menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat, karena sehat kan mahal kan?
2: Bener banget nih Mbak Sarah, karena sehat itu mahal, jadi harus dijaga ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
5: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
6: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.
5: Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT4, RW1, Desa Jatinegara, Kabupaten, Tegal.
6: Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT10, RW2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
5: Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
6: Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuk Sena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu.
5: Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
2: Ibu Jumini Tanjung Sereh, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Tangannya
1: kesemutan.
2: Kesemutan
1: ya. Dan juga pegal-pegal ya Ibu badan. Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, udah minum
1: Habutop ya. Sekarang rutin. Ya udah habis berapa botol Ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya Bu?
2: Ya.
1: Ya mungkin Ibu kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pager Barang.
4: Apotek Selarang, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4 Lebak Siuh Tegal.
3: Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgo.
4: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7 Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
3: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
4: Apotek Prima Medika 1, alamat Kyai Haji Wahid Hashim, Tugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
3: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.

0: Win,
1: tumben kamu ngerokok.
2: Iya nih mas, aku lagi frustasi.
0: Frustasi kenapa sih Win? Sini, serahkan pada ahlinya.
2: Pusing saya mas, tiap ngapain.

0: Hampir aja saya terjun dari jembatan Kali Cijalu, Mas.
1: Tanggung, Win. Sekalian aja tuh di Sungai Amazon.
0: Lah kok malah didukung sih?
1: Bercanda, Win.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
5: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
6: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
7: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
8: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Ya, terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT2, RW3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT5, RW2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT2, RW3, Losari, Kabupaten Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT 3, RW 1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Stara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Dangdut talinya hanya di RCA Radio Citra Amelia.
2: Ayo Noklia.

0: Woi.
1: Apaan sih mas? Bikin kaget aja. Kurang kerjaan amat.
0: Bercanda, ya elah. Baperan amat. Ntar tambah jelek loh.
1: Usil ih.
0: Lagi baca artikel apa sih? Kok serius amat?
1: Ini mas Jun, aku lagi baca artikel tentang habatus sauda. Katanya ini bahan herbal dari Arab yang berkhasiat untuk segala jenis penyakit.
0: Oh, emang siapa yang sakit?
1: Ibuku mas. Ibuku tensinya tinggi, jadi sering banget sakit kepala lah, badan gak enak lah.
0: Nah, mau gak aku kasih solusi yang lebih simple, praktis, dan pastinya tetap herbal alami?
1: Emang apa? Mau dong?
0: Nih, beliin ibu kamu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop nih. Habutop itu udah terkandung habatus sauda, jintan hitam, jahe, daun kelor, dan lain-lain. Udah pasti aman, udah berbepom, halal, dan pastinya tanpa efek samping.
1: Di apotek ada nggak?
0: Oh ya pasti ada dong.
1: Ya udah deh, aku mau beli Habutop buat ibu. Pulang kerja nanti anterin ya mas.
0: Oke.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengebatan Bantar Kaung.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama ibu bapak siapa, Bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, Bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya, Bapak.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelancar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Membaik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Punten Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT6, RW3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.

0: bapak-bapak. Tiap habis mandi selalu aja nyimpen handuk basah di atas kasur. Anehnya lagi, ini handuk kok bisa-bisanya basah banget kayak habis direndam air. Ya, ya.
1: Kulan bu, ayah naon wahai bidadariku.
0: Bidadari, bidadari, modus. Tahu aja istri mau marah-marah pasti selalu pakai jurus puja-puji lemah lembut.
1: Iya atuh apa? Ada apa wahai istriku yang Tanti?
0: Ini ayah kebiasaan nih, kalau habis mandi itu handuknya digantung lagi, dijemur. Bukan main brak-bruk di atas kasur. Jadi basah juga tuh kena spray sampai kasur-kasurnya.
1: Ya maaf bun, tadi ayah kelupaan. Soalnya buru-buru mau minum Habutop. Nanti kalau ayah lupa minum Habutop, diomelin lagi.
0: Minum Habutop yang sehari 3 kali aja inget. Masa nyimpen handuk, abis mandi sehari cuma 2 kali aja lupa terus sih. Tiap hari lagi lupanya.
1: Atupan Habutop ramuan Arab mah penting. Buat membantu menjaga daya tahan tubuh ayah sama bunda. Biar bisa menua bersama. Lagian, nanti malam kan ada jatah pertandingan di ring eksotis. Huh? Jadi bapak harus minum Habutop lebih ekstra.
0: Tuh kan, giliran minta jatah aja gak pernah lupa.
1: Aduh, ayo ah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1 RW 1 Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pagerbarang.

0: Cipat, Pak RT, terima kasih banyak.
1: Cak, gimana lulus sekolah nanti? Kamu udah ada pilihan belum? Mau lanjut kuliah di mana? Kalau aku udah ada dong. Aku mau masuk sastra Jepang biar kayak kakak aku bisa ke Jepang. Hehehe.
2: Udah sih, Syak. Tapi aku lagi khawatir nih, Syak.
1: Loh, khawatir kenapa? Kan kamu pinter, nilaimu juga bagus semua. Apa yang kamu khawatirin?
2: Bukan nilainya, Syak. Ini loh, mataku kan minus. Jadi takut nanti ketika check up, masuk perguruan tinggi gak lolos-lolos gara-gara mataku bermasalah.
1: Oh, masa kamu gak tahu sih, Cak? Sekarang kan ada Vitama, kapsul herbal yang bagus buat menjaga kesehatan mata. Vitama itu 100% herbal loh. Jadi aman dikonsumsi, gak bikin ketergantungan dan juga efek samping.
2: Hah, kamu tahu dari mana, Syak?
1: Kakak pertamaku itu sering banget dengerin radio. Iklannya muncul di radio, dan kakak aku kan juga matanya sama minus. Akhirnya konsumsi rutin Vitama. Alhamdulillah mulai berangsur membaik loh.
2: Bagus juga tuh. Makasih ya, Syak, sarannya. Tapi nanti kamu anterin aku ke apotek buat beli Vitama.
1: Oke, siap, Cak.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh.
4: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
5: Agen Alfios Herbal. Alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5 Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat. Alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu, Kecamatan Kota Mandala. Agen Apotek Bumi Husada. Alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271 Bumiayu.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli dari Cigembor. Saya akan bercerita mengenai pengalaman saya menggunakan Vitama. Awalnya saya mengkonsumsi Vitama itu awal mulanya saya punya keluhan perih di mata, merah dan berair. Setiap hari saya merasa terganggu dengan keadaan mata seperti itu karena mobilitas saya kalau pergi bekerja itu mengendarai kendaraan bermotor. Jadi otomatis kan mata perjalanan mungkin karena debu atau apa selalu berair dan perih. Terus ada teman memberi saran pada saya untuk coba mengkonsumsi Vitama. Lalu saya mencoba untuk membelinya di apotek atas saran dari teman saya. Lalu saya mencoba awal-awalnya itu mengkonsumsi Vitama sehari 3 kali. Awalnya sehari 2 hari, lama-lama ada kerasa. Jadi memerah matanya, berair dan merasa terganggu perih, terutama perih menjadi berkurang. Lalu karena lama-lama semakin enak, saya sampai sekarang masih mengkonsumsi Vitama karena saya merasa terbantu mengurangi rasa sakit di mata dan perih terutama berair menjadi sembuh. Untuk saran saya kepada semuanya, pendengar semuanya, saya sarankan silahkan kalian mencoba mengkonsumsi Vitama sehari 3 kali untuk keluhan seperti saya, mata merah, perih dan berair. Alhamdulillah saya cocok dan sembuh sampai sekarang masih mengkonsumsi Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Arlinda Farma. Alamat, Jalan Raya Salem, Bentar, RT1, RW7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat, Bentar Sari Salem, Brebes.
2: Apotek Rosi. Alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwin Widyaningsih. Alamat di Dusun Wanakerta, Desa Cilamaya Hilir, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit seperti rabun jauh. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, yaitu Vitama Solusi Kesehatan Mata. Lalu saya beli. Setelah minum Vitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali kok. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT1, RW3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT3, RW3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

0: mancing ora oli-oli. Lah, harap tak tuku kopi disit lah.
1: Loh, Rip, harap maring ngendi?
0: Aku harap tuku kopi disit. Ayung mancing et mau ngantuk ora oli-oli.
1: Oh, ya wis, awas, dalane lunyu.
2: Aduh, Kim, tolong. Tar Kim, tolong tolong Kim, Kim, tolong.
1: Oh, Rip, ngapa Rip? Loh, tembe domong. Oke, ngene. Cukul tangane nyong. Solo solo solo solo. Nah, Kim, dene kok melu nyemplung?
3: Bagian sing kepingin, yang kau nyekeli tangan malah nyekeli ni sikil, ya yang melu nyemplung.
0: Aduh, kapurane ya Kim, aku ya matane wis mulai ora jelas, pandangannya sering kabur, faktor U kayane ya.
1: Mulane Rip, mulai konsumsi obat herbal Vitama, sing bisa membantu menyehatkan mata, nganggu sing matane blereng kaya sampean, supaya ora nyemplung nawong mani.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
5: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandansari, tepatnya di Balai Desa Pandansari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
6: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
7: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT4, RW5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT1, RW4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT4, RW2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Mau digoda? Ya di sini aja. Digoyang dangdut. Cihuy.
2: DJ Musik.

Ya, yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Stara Brebes. Infonya Grace, musiknya. Yes, selamat siang nih sobat Stara semua. Bastinya nyanya lah Fanny yang cantik cilita ulala ulala bebe. Balik lagi menemani digoda, digoyang, diang diut. Yuk, waktunya sobat Stara semua request lagu dangdut favoritnya sobat Stara semua. Dan pastinya nyanya bakal menemani 2 jam ke depan. So, don't go anywhere. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93.5 FM Radio Stara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Lama nih baru kelihatan berangkat ronda.
1: Iya nih Mas Oleh. Saya lagi banyak banget kerjaan. Jadi harus hampir tiap hari di lembur terus.
0: Mantap Mas Paijo. Rasa tanggung jawabnya gede. Oh iya Mas, bolak-balik lembur apa badan gak ringsek tuh Mas? Pasti kan capek banget. Ditambah malam ini harus ronda juga.
1: Alhamdulillah aman Mas Oleh. Semenjak saya rutin konsumsi obat herbal ramuan Arab yang paling top Habutop, daya tahan tubuh saya makin fit. Istirahat juga lebih pulas. Energi juga gak pernah habis. Ditambah lagi makin bugar dan semangat kayak gini nih.
0: Oh. Habutop yang ada di radio itu kan? Itu sih saya juga konsumsi Mas. Walau cuma tani, tapi kan tetap butuh kekebalan tubuh yang prima juga.
1: Betul Mas, apapun pekerjaannya, apapun keluhan kesehatannya, Habutop solusi sehatnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat, Jalan Raya Kalierang, nomor 438, Bumiayu, atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat, Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat, Jalan Profesor Muhammad Yamin, nomor 27B, Kudeile, Slawi.

Cidro dua panas-panas hei serengenge kui. Lebih panas saat ku melihatmu bergandengan karo wong liyo. Cetas. Ya udah lah ya. Yo, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Pastinya nih masih bareng Nyanya Lama Fenia yang cantik jelita ulala ulala bebe. Dan pastinya masih bersama produk dari PT Denatur Indonesia.

Halo, selamat siang. Ini mah udah masuk sore ya. Selamat sore, sobat Sarah semua. Selamat sore. Lagi pada ngapain nih sore-sore ini? Ini hari libur ya, tanggal merah. Kira-kira libur juga nggak nih tanggal merah? Atau tanggal merah pun tetap harus kerja? Semangat selalu ya buat kamu yang tanggal merah tetap harus kerja. Semangat selalu pokoknya, nggak apa-apa. Kerjaan halal, rezeki pasti berkah barokah pokoknya teh. Amin, amin, amin. Meskipun tanggal merah tetap harus kerja. Semangat.

Selamat sore buat semuanya sobat setara yang mungkin lagi di rumah, lagi ngeleleh, mungkin ada lagi makan, lagi jajan, lagi istirahat gitu ya. Selamat sore. Atau mungkin nih buat sobat setara semua yang lagi di perjalanan, semoga perjalanannya menyenangkan, aman, dan tentunya selamat sampai tujuan ya.

Syuga, selamat sore juga buat Kang Adeng, Mama Nafi, Aba Jawi, Mama Diro. Selamat sore juga buat Kang Sahri Ramadan ya. Kang Sari bukannya Kang Sari ini, bukan yang di Kang Sari ini. Kayaknya sama aja deh, ini satu orang yang sama nih. Yang udah request di Facebook juga. Oke, selamat sore juga nih buat Papa Mama Yeyen, Papa Mama Yeyen betul. Bang Zul juga selamat sore, Kang Hari. Selamat sore Kang Jupento, terus juga buat siapa lagi ya? Bos Baki gas ya Pak Guyangan, selamat sore. Bang Yoe juga selamat sore. Pokoknya buat semua deh ya, buat sobat setara semua dimanapun berada tanpa terkecuali, selamat sore, selamat beraktivitas. Semoga hari ini cerah ya, selalu sampai malam nanti gitu kan. Biar kemana-mana gampang dan mudah gitu ya, pas mau keluar. Semoga harimu cerah selalu. Semoga harinya cerah selalu, bahagia selalu gitu ya. Oke, aku bacain dulu nih dari Kang Sahari ya. Assalamualaikum banyaknya. Waalaikumsalam. Nyonya Lavinia yang cantik jelita, ulala ulala baby, asik. Selamat sore, sore kembali. Sari lagi libur kerja dan lagi rebahan panas-panas kayak gini. Oh, hari ini lagi libur kerja gitu ya, dan lagi rebahan panas-panas kayak gini tuh enak menyenyak. Iya sih, emang ya, siang-siang gini emang paling enak itu rebahan, nyantai gitu ya. Tapi emang panas banget sih hari ini. Tadi aku kan keluar nih beli jajan, ya jajan nggak tuh, jajan baik. Ini kalau kedengeran emak aku nih, pasti jawabnya gini, jajan baik, jajan baik, pipi nggak segembil gitu cina. Jajan aja, tuh pipi udah tembem gitu. Ya udah sih mak, namanya juga makhluk hidup butuh jajan. Bisa bae jawabna gitu, bisa. Makanya kalau jajan itu kadang suka was-was, jangan sampai emak tahu gitu. Nah ini kan jajan nih keluar, padahal deket banget gitu kan di pinggir jalan, tapi udah gobios banget gitu karena memang sepanas itu gitu hari ini. Tapi alhamdulillah dikasih panas ya. Ayo yang jemur baju, alhamdulillah sore ini kering. Dan hadir di acara Digoda Digoyang Dangdut ya, request lagu termiskin di dunia. Salamnya untuk Mama Fikar, Teha As, Kang Rahono, Pak Edi Palimanan, Neng Itri, Kang Adeng, Lapa Bayen, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mas Justiron, dan buat semuanya aja. Sobat Setara FM Brebes. Makasih banyaknya Lavenia yang cantik jelita, ulala ulala baby. Selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

sejam gitu ya, jalan kaki sehari sejam ya, apa tuh namanya, sehari 1000 langkah minimal gitu. Gimana ngitungnya? Ngitung aja sendiri. Sehari 1000 langkah. Nih aku tuh malah ini tahu apa sih namanya, malah bukan 1000 langkah, 3000 kalau nggak 5000 langkah sehari biasanya aku hitungannya. Kok bisa tahu sih mah, biasanya tuh pakai ini apa sih itu namanya jam digital itu loh, yang dipakai di tangan itu, yang itu, aduh lupa namanya.

Nih baru ingat, smartwatch. Nah itu, pakai itu tuh. Nah itu kan ada tuh buat ngedeteksi berapa langkah kita hari ini gitu kan ya. Nah itu tuh. Maksudnya smartwatch. Nah itu tuh. Pakai itu ya guys. Atau enggak pakai HP sih, sebenarnya ada juga di HP. Cuman kan kayak lebih spesifik lagi kan pakai smartwatch kan. Ya Allah, ya Robi, smartwatch aja lupa ya namanya, Pak. Searching dulu tadi aku.

Nah gitu tuh. Nah apalagi ini dikasih cerah ya, biasanya tuh nambah bikin kita tuh nambah berkeringat gitu. Jadi kayak apalagi yang mungkin buat diet gitu kan, yang pengen banget membentuk tubuh gitu kan, ingin mengurangi berat badan gitu kan. Nah mungkin buat sobat setara semua yang pengen banget menurunkan berat badan, bisa banget buat sobat setara semua minimal sehari jalan kaki sejam. Kenapa? Karena kalau sobat setara semua pengen mengurangi berat badan, lakukanlah olahraga yang low impact. Low impact itu apa sih? Mudahnya itu olahraga yang simple, yang nggak terlalu berat gitu, kayak gym dan lain sebagainya. Nah, contoh simpelnya itu adalah jalan kaki. Nah, kenapa kok pakainya low impact? Itu karena nanti yang digunakan untuk berolahraga low impact itu bukan lagi gula, tapi menggunakan lemak yang ada di dalam tubuh. Makanya nanti kalau misalkan sobat setara semua olahraga jalan kaki nih, jalan kaki, gak usah lari, tapi jalan kaki aja gitu. Nah, nanti yang digunakan untuk energi yang dikeluarkan adalah lemak yang ada di dalam tubuh. Jadi semakin lama lemak yang menumpuk di dalam tubuh itu berkurang. Gitu ya, jadi mungkin yang buat yang mau diet gitu kan. Nah, olahraganya simple aja, yang low impact aja, yang gampang simple, jalan kaki aja. Tapi jalan kakinya yang beneran olahraga jalan kaki ya. Ini jalan kaki, lihat jual cimin, mampir. Kan ya lucu gitu ya, jangan. Lihat yang jual krepes, mampir lagi, jangan. Niat ingsun diniatkan dari awal melangkah itu adalah berjalan. Ya Allah, berikanlah hamba kekuatan untuk menahan dari segala godaan jajanan di pinggir jalan gitu. Gitu ya. Gitu, jadi step by step olahraganya low impact dulu. Nanti kalau misalkan setelah merasa lemaknya berkurang, berat badannya menurun, nah nanti barulah olahraga

untuk membentuk tubuh, kayak misalkan pergilah ke gym gitu. Biar apa? Biar badannya itu terbentuk, masa ototnya itu terbentuk. Jadi tubuh itu tetap jadi tubuh itu akan kuat gitu loh. Nah, ayo mulai hidup sehat dari sekarang juga. Oke nih, sebelum kita lanjut nih, ada Hamdana Tete termiskin di dunia buat Sobat Setara semua.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nami abdi Ibu Eti anu aya di babakan Poda. Gaduh keluhan diabetes, tensi tinggi, kaki kesemutan, teras okararegel gitu. Saatos ngaleut Habutop, alhamdulillah rada ngirangan, kesemutan tos hilang, diabetes henteu tinggi, nya tensi henteu tinggi gitu. Alhamdulillah Habutop perantawisan radios Ibu janten tiasa jag-jag insyaallah mudah-mudahan saterasna damang. Terus meser 3 botol ayeuna. Saran kanggo wargi-wargi sadaya bili aya nu gaduh keluhan sapertos abdi, mangga geura nyobian ngagaleuh Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma, alamat Jalan Raya Songgomlor, RT1, RW3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

Yeay, masih bersama Nyanya Lavenia yang cantik jelita ulala ulala bebe. Dan pastinya masih bersama produk dari PT Denatur Indonesia ya, seperti Habutop, Vitama, Madhuvitapedia, minyak herbal Sultana Otipus, dan Teh Moro. Produk-produk unggulan yang pastinya sudah berbepom dan bersertifikat halal. Ya halo nih sobat setara semua yang sudah bergabung dan yang masih bergabung dan yang mungkin baru bergabung ya. Halo, halo, halo, halo, selamat sore. Lagi pada ngapain nih sore ini? Udah pada makan belum nih? Makan sore ya. Tanggal merah, mentang-mentang tanggal merah biasanya gak mau ngapa-ngapain, makan aja kayak sungkan banget ya. Kayak pengennya cuma rebahan-rebahan aja gitu. Ya gak sih kalau misalkan kita lagi libur, lagi gak kerja gitu kan. Kerja capek, gak kerja bingung gitu, kadang mau ngapain. Akhirnya rebahan terus seharian gitu, kayak gak ada tujuan hidup. Tapi gak apa-apa, rebahan adalah sebuah kenikmatan yang tiada duanya dan tiada taranya gitu. Rebahan, nyantai, kayak gitu. Ya nggak sih, apalagi nih kalau yang introvert gitu kan, kepribadiannya pendiam gitu kan, kepribadiannya kayak lebih senang bersama dan lebih senang kayak membawa diri sendiri doang gitu. Introvert itu tuh kayak rebahan di dalam rumah, kalau nggak di kamar gitu kan, udah kayak nikmat mana lagi yang kau dustakan gitu ya. Kalau misalkan kamu termasuk yang introvert gitu, di kamar di rebahan main HP atau baca buku atau apa gitu ya, yang memang tidak suka yang namanya keramaian dan lain sebagainya gitu kan, nanti dengan alasan ini kan ini bulan syuro, jangan kemana-mana gitu. Dah aku di kamar aja gitu. Gitu biasanya ya. Sampai kapan lagi ku bertahan. Nah buat sobat setara semua mungkin ya, yang gak suka keluyuran gitu, Ada yang kayak gini loh. Aku suka diajak keluar, diajak main keluar gitu kan. Tapi kalau misalkan tiba-tiba rencananya dibatalin, aku juga seneng gitu. Tau gak sih? Jadi kayak aku seneng loh diajak main sama teman-teman. Tapi kalau misalkan pas hari hanya kita mau berangkat tiba-tiba dibatalin, aku juga happy-happy aja gitu. Karena ya gak apa-apa, aku bisa nyantai di kamar gitu. Itu juga ada gitu ya. Itu tuh introvert banget menurut aku tuh. Kayak jadi kayak dan enggak terlalu ambil pusing gitu, kalau enggak jadi ya udah gitu. Aku bisa berada di duniaku gitu. Gitu sih. Jadi setiap hari adalah rebahan. Rebahan adalah sebuah kenikmatan gitu. Bisa nyantai, tiduran berguling-guling di atas kasur gitu. Tapi beda lagi kalau misalkan kamu ekstrovert gitu kan, kayak memang kayak kamu kalau misalkan berada di keramaian kamu malah seneng gitu, kamu happy. Malah kalau misalkan kamu berkumpul dengan teman-teman kamu gitu, ngumpul bersosialisasi dengan teman-teman kamu, dengan orang-orang, kamu malah nambah bersemangat gitu, nambah energinya. Itu juga ada. Jadi kayak memang berketerbalikan banget. Jadi kalau misalkan kamu introvert atau extrovert, kira-kira yang mana nih? Lebih suka rebahan, berdiam diri di kamar, di rumah, atau kamu lebih suka berbaur dengan yang lain? Jadi kalau misalkan extrovert tuh, kalau misalkan sehari aja kayak termurung di dalam rumah, gak ngapa-ngapain, gak ketemu sama siapapun gitu, kayak pusing, galau gitu. Ada gak sih sobat setara di luar sana gitu?
Nah itu juga ada, jadi kayak memang kontras banget antara introvert dan extrovert. Kalau aku sih termasuk yang ambivert ya, kayak misalkan di tengah-tengah. Jadi kalau misalkan tiba-tiba diajakin main nih, terus tiba-tiba dibatalin, ya udah, it's okay. Aku bisa dengan duniaku. Tapi kalau misalkan aku berbaur sama teman-teman gitu, kalau misalkan ada sebuah acara atau ada acara apa gitu ya, aku juga bisa berbaur dengan lingkungan yang ada gitu. Jadi kayak misalkan diajak ngumpul-ngumpul, okay, happy gitu, kayak bisa mencairkan suasana dan ikut alurnya, ya bisa. Tapi kalau misalkan tiba-tiba aku harus berdiam diri di rumah ataupun di kamar, aku juga bisa gitu. Jadi kayak aku di tengah-tengah si ambivert, kayak gitulah. Jadi ya 50-50, introvert banget ya enggak, extrovert banget juga enggak. Jadi kalau misalkan lagi ngumpul nih, kayak happy banget nih bisa ngobrol banyak orang, apalagi kalau misalkan ketemu sama orang yang benar-benar nyambung sama omongan kita, sama cerita kita. Dan aku termasuk orang yang excited kalau misalkan dengerin orang bercerita gitu, kayak gitu kan. Terus kayak misalkan kitanya balik bercerita gitu, aku yang menceritakan, aku yang balik cerita tentang A, tentang B, tentang C gitu kan. Jadi enak tuh kalau misalkan aku ketemu sama orang yang memang kalau ngobrol itu timbal balik gitu. Berbeda kalau misalkan sama ketemu orang yang kayak aku tanya nih, biasanya kan kita ngobrol, misalkan kamu ketemu sama orang, kita ngobrol, terus dia cuman kayak jawab aja gitu dan nggak terlalu excited, jadi kayak oh ya udah okay, gitu. Nah biasanya tuh aku malah energiku malah turun kalau ketemu orang yang begitu. Tapi kalau misalkan ketemu sama orang yang sama-sama excited dan sama-sama saling bercerita, ngobrolnya enak, itu tuh kayak baterainya juga ikut naik gitu. Paham ya? Dari situ paham nggak sih? Ada nggak sih yang sama kayak aku gitu? Aku juga di tengah-tengah, banyaknya tengah-tengah siapa kamu tuh Kang Tari? Di tengah-tengah, di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah Pulau Jawa. Andai bisa rebahan bebas sehari libur ngasuh nih Neng Zalfa, begadang libur, sport naik turun libur. Apa nih maksudnya? Gemudeng aku mah. Maksudnya andaikan bisa bebas sehari gitu, ada yang ngasuh Neng Zalfa gitu ya, enak gitu kali ya, Mak. Oh, setiap hari kayak olahraga gitu, naik turun kayak gitu. Iya sih. Apalagi kayak mamah-mamah gitu kan ya, yang punya bocil, apalagi bocilnya itu balita, memang harus 24 jam kita perhatikan gitu kan. Kadang benar-benar harus dijaga. Kita kan namanya anak kecil ya, belum ada nalar apa itu bahaya dan lain sebagainya. Kadang mereka itu, apalagi aku baca berita, kayak informasi kayak seputar balita atau anak kecil, mereka itu kayak menantang ini loh. Jadi mereka itu kan nggak tahu nih bahaya atau enggaknya. Kadang mereka itu ngikutin apa kata otak. Misalkan mereka ini nih tempat pelataran misalkan tinggi, kalau misalkan otak mereka tuh bilang lompat, ya mereka lompat gitu loh. Mereka nggak tahu itu tuh bahaya atau enggak gitu. Jadi benar-benar harus diawasin kalau anak kecil gitu kan. Nah, gitu maksudnya. Jadi kayak memang mama-mama yang luar biasa ini nih, yang lagi di masanya punya anak umur
batita dan balita ini memang harus ekstrak banget ya, Mas. Semangat pokoknya buat Mama Fikar dan mama-mama yang lainnya yang saat ini punya baby. Semoga sehat selalu, selalu moodnya happy selalu gitu ya. Karena memang mama-mama ini pasca melahirkan itu, setelah melahirkan hormonnya itu memang belum stabil ya. Karena pasca melahirkan itu rentan banget ya sama yang namanya baby blues. Jadi kalau misalkan mama-mama ini, semoga aja moodnya selalu baik, moodnya selalu bagus, bawaannya happy terus, sehat selalu. Semoga apa ya namanya, aku tuh semoga doaku ini support woman, perempuan untuk perempuan ya, bukan cuma buat Mama Fikar aja tapi buat semuanya ya, buat mama-mama di luar sana juga. Pokoknya semangat deh buat mama-mama tercinta, mama-mama cantik di luar sana ya. Love you. Pokoknya proud of you deh mama-mama cantik di luar sana.

aku rumahnya di gunung, jadi naik turun tangga banyaknya. Total ada 70 tangga dari bawah sampai ke atas rumahku. Ya udah bolak-balik. Berapa bolak-balik yang 70? Naik 70, turun 70. Naik 70, turun 70. Nah, naik turunnya kira-kira berapa kali nih? 70 ping. 10 kali balik aja berapa tuh? 700. Nah, noh. Harus berapa kali biar nyampe 3000? Hitung sendiri ya. Oke nih, aku bacain dulu ya pesan-pesan yang sudah masuk dari Sobat Setara semua nih. Dari Mama Dini, selamat sore teteku yang cantik. Mama Dini ikutan hadir ya, Nob cantik. Salam-salamnya buat Mama Ayu, Mama Nafi, Mama Dira, Mama Desta, dan semua sedulur Setara dimanapun berada. Salam spesialnya buat Nob Andini, Nok Andiniku seorang. Lagu pertemuan. Makasih Bu. Makasih buat yang baca. Semoga sehat selalu ya Nok Nyayu. Iya, sehat selalu buat Mama Dini bareng keluarga. Terus juga terima kasih. Terima kasih banget buat Mama Dini yang tadi udah kesini bawain ayam serundeng, bawain lele, bawain sayur. Aduh, makasih banget. Love you Mama Dini. Semuanya sehat selalu ya, lancar terus usahanya ya Mama Dini ya. Love you, pokoknya love you sekebon. Sampai kapan lagi ku Halo Dina Dina, halo, selamat sore tanya-tanya love ini ya cantik, cerita ulala ulala baby, apa kabar? Alhamdulillah baik. Dina Dindau, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik juga ya. Requestnya Mega Mustika untuk mau rombulan. Salamnya buat semuanya aja Sobat Sarah Brebes. Makasih, makasih kembali. Pancarkanlah si mau lele serundengnya banyaknya satu. Gak ada lele serundeng mah, adanya juga lele biasa digoreng. Yang ada serundengnya tuh ayam. Ayam, kalau lele mah gak ada. Ih, Kang Sari jangan gitu dong, gak kebagian nanti nih. Eh, gak apa-apa deng. Aku gak doyan lele kok. Buat Kang Sari aja ambil sendiri ya. Ambil diri tapi, ambil sendiri. Oh, cepetan. Yuk, otw.

Hadir banyak nyalamennya siang sore. Hanya salam-salamnya hanya untuk Zaf Reza, Adinda Dinda, Neng Itri, Mang Dian, dan untuk semua teman-teman Mbak Nyanya Lavenia, terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah kau membiarkan alungkan he? Alungkan apek dipalit gun bisi bae, ini kali keruh ngalewatan Cikawung kan. Nak paranan.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten Bapak Dupiye sarang Bapak Saha namina?
2: Pak Ius.
1: Oh, mohon sarang Bapak Ius. Ya, Bapak Ius linggihna di paling mana, Bapak?
2: Linggihna di Kampung Tipar Kaler, RT 2 RW 5 Desa Limangansari, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur.
1: Bapak gaduh keluhan panyawat, Bapak? Sate acana?
2: Sate acana ti payun teh aya panyawat darah tinggi, ngadangu di radio aya obat herbal namina teh Habutop. Nah, terus Bapak melarian ke potik, terus mesir anu 200 kapsul, terus di leut itu sadinten teh 3 kali enjing, sonten sarang bengi 2-2.
1: Oh, mohon Bapak parantos saep sabar botol Habutop obat herbal ramuan Arab nak.
2: Terus aya 5 botol nak no di mam teh, tapi ka palideunakeun mah tos ngirangan panyawatna teh terus nganggo anu 50 kapsul gitu.
1: Oh gitu, mohon janten dikirangan ieu na gitu nya dosisna, mohon. Upami saparantos konsumsi Habutop anu diraoskeun ku Bapak ayeuna kumaha?
2: Alhamdulillah ayeuna teh panyawate dina lieur teh dina darah tinggi teh ngirangan gitu. Oge anu sok sering pararego sarta lalalino eta alhamdulillah ayeuna teh tiasa ngirangan itu.
1: Oh, alhamdulillah nyapanya hatur nuhun Bapak kana waktosna. Aya saran atuh kanggo baraya gitu anu teh acan konsumsi Habutop.
2: Oge ka anu seneng karena Habutop, oge anu tos ngadangu khasiatna Habutop, pamugi oge tiasa dicobian kagaraleuh gitu.
1: Mohon Bapak mung sakitu pangintennya haturun karena waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat salawasna, oge cocok sarang Habutop. Mangga haturun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Neo Farma. Alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

0: Oh ya.
1: Duh.
2: Kaget ya.
1: Apa sih, A? Gak lucu.
2: Kamu kenapa ngelamun terus? Kangen ya ke A?
1: Enggak.
2: Terus kenapa?
1: Ini aku lagi kepikiran ibu.
2: Ibu baik-baik aja kan?
1: Tadi bapak nelpon ngasih kabar. Katanya ibu lagi sakit.
2: Sakit apa?
1: Darah tingginya kamu lagi.
2: Gitu.
1: Gimana ya, A? Supaya ibu betul-betul sembuh penyakit darah tingginya.
2: Gini aja, Neng. Kita beli obat herbal Habutop. Obat herbal yang lagi ngetop. Di tempat kerja AA, banyak banget tuh orang-orang yang minum obat Habutop buat menjaga daya tahan tubuh mereka, biar gak gampang sakit.
1: Emangnya Habutop bisa buat penderita darah tinggi?
2: Bisa, Neng. Sangat cocok banget. Obat Habutop kan terbuat dari berbagai macam bahan-bahan herbal. Ada kandungan habatus sauda, daun kelor, daun bidara, dan herbal-herbal lainnya. Dan yang paling penting, Habutop halal serta tanpa efek samping.
1: Ya udah, ayo kita beli Habutop, A. Dan secepatnya kita kirimkan Habutop ke ibu.
2: Tunggu beberapa menit ya, aku siap-siap dulu.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.

gelisah hati ini. Ya, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Terima kasih nih, wah udah di penghujung acara aja ya, aku menemani Sobat Setara semua. So thank you banget buat Sobat Setara yang udah selalu stay tune setia menemani aku dari awal sampai akhir segmen. Terima kasih juga buat semuanya yang sudah request lagu favoritnya di sini. Dan aku juga mohon maaf nih apabila ada salah-salah kata, terutama dari kata-kata aku yang mungkin kurang berkenan di hati Sobat Setara semua. I'm sorry. Ya, nanti aku bakal balik lagi di acara Gemini dan Meres pastinya. Jangan kemana-mana, tungguin aja ya. Ya, nyanyi love Fanny, cantik cerita ulala bebe harus pamit di goda pada sore hari ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari PT Denatur Indonesia.

0: 103.5 FM Radio Citra Amelia. Radio Citra Amelia.
1: Neng, bisa naik tuh?
2: Naik naon, Wak?
1: Atau naik naon, we?
2: Ih, si Wak mah tepuguh.
1: Naik kaditu tuh, Cuneng.
2: Kamana?
1: Tuh, kaditu kena kenteng.
2: Kira-kira, we, atuh, Wak?
1: Pangalereskeun kenteng imah Wak. Bocor tuh.
2: Piraku, Neng kudu ngahadekeun kenteng, atuh, Wak?
1: Panawi tiasa, we, atuh.
2: Tararega, Wak mah, ka Neng teh.
1: Jepan uang nyeri tuur ya teneng. Tekuat kudu naik mah. Tos katilu poena nyeri tuur si kakio.
2: Tos kolot udah.
1: Enak wae. Kakarage genep las tahunan uak mah.
2: Dibalikin angkana.
1: Nya.
2: Cik dawa, uak gaduh HP Android te.
1: Ya tuh neng.
2: Sok dawa, buka HP uak. Teras ketik dina pencarian. Obat herbal Habutop gitu.
1: Nao neng, Habutop.
2: Muhun.
1: Cikra, Habutop. Gening seueur pisannya khasiat obat herbal Habutop teh. Jang nyeri tuur atawa persendian oge. Hade, cenah neng.
2: Muhun atua, aman jaba moal aya efek sampingan.
1: Nya bener neng. Logo halal MUI jeung nomor BPOM na oge araya komplit. Ari kieu mah uarek mesen obat Habutop we. Kabong royeung hasiatna hade pisan. Sing we nyeri tuur uah enggal damang ku rutin ngaleut Habutop mah.
2: Insyaallah, wa.
1: Muhun, nuhun pisan Cuneng infona.
2: Sami-sami, wa. Janten teu kedah ngalereskeun kentengnya, Neng.
1: Entong-entong, heureuy uah mah. Keun we ke dihadekeun ku uah. Mun tuur uah geus teu nyeri.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
5: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
4: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
2: Iya, betul.
1: Iya, mohon maaf, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
2: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
2: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram juga mata plus.
1: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
2: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
1: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
2: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Pak ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT4 RW3 Songgong. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT7 RW1 Desa Jejeg Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT3 RW2 Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.

0: kawit mau mancing ora oli-oli. Lah harap tepuku kopi disit lah.
1: Loh, Rip, arep mari ngendi?
0: Aku arep tuku kopi disit. Ayo mancing et mau ngantuk ora oli-oli.
1: Oh, ya wis, awas dolane lunyu.
2: Aduh, Kim, tolong. Tar Kim, tolong Kim. Kim, tolong.
1: Oh, Rip, nopo Rip? Duh, tembe domong. Oke, ngene. Cukul tangane nyong. Solo. Nah, Kim, dene kok melu nyemplung?
3: Bagian sih kepingin. Yang kau nyekel ni tangan, malah nyekel ni sikil. Ya yang melu nyemplung.
0: Aduh, papurane ya, Kim. Aku ya matane wis mulai ora jelas, pandangannya sering kabur. Faktor U kayaknya ya.
1: Mulane Rip, mulai konsumsi obat herbal Vitama sing bisa membantu menyehatkan mata, nganggu sing matane blereng kaya sampean supaya ora nyemplung nawong mani.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
5: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7, Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1, Aji Barang, Banyumas.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Bapak siapa, Bapak?
2: Bapak Amin Makmur
1: dari mana, Pak?
2: Keblogan, Ponjian.
1: Ponjian, ya. Dulu kan Bapak pernah beli Vitama di apotek ya, Bapak? Sebelumnya yeah. Punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelumnya mengonsumsi Vitama, mata saya berair akibat debu.
1: Dan sesudah?
2: Sesudah mengonsumsi vitamin, alhamdulillah sekarang mata saya membaik.
1: Sudah mengonsumsi berapa botol Vitama, Bapak?
2: Sudah mengonsumsi 2 botol sama yang sekarang.
1: Iya, untuk kesan-kesannya mungkin Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak.
2: Kesan-kesannya buat para semua yang punya keluhan mata, jangan lupa beli Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823

0: 0813-1328-0522.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Uringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sri Dadi, Sirampok.
2: Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk daerah Bumiayu dan sekitarnya.

0: Wah, lagi apa? Kok si serius temen?
1: Iya, Ki. Si Redewek mah lagi maca koran.
0: Ilok ah, bisa maca koran. Nyongan korannya kekualik.
1: Ide, ide. Kini kekualik. Maklum pendelengannya rada remeng-remeng, Ki.
0: Iya, ndak lampu remeng-remeng. Manega, mataku udah dibeneri. Manakah miang ning tukang servis?
1: Ay sira, beneri mata ning tukang servis. Sekalian ning tukang elas.
0: Ya ora deh. Supaya matane sehat, lancekas, coba rutin konsumsi kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
0: Wah, priwe, sekian matane.
1: Alhamdulillah, sentase nginum kapsul Vitama, mendelengane cekas maning. Kuh, dileng foto, gundukan gak jelas kan, Ma.
0: Gundukan apa?
1: Gundukan pasir lah.
2: Vitama, diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.
4: Ammar TV.

Masya Allah, keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480808 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081-296-082830. Yuk bantu kita dalam menyebar ke

0: Ammar TV.
1: Aduh, adik kakak, sekarang menu makanannya sehat ya. Sayur, buah juga ada tuh.
2: Iya kak, aku lagi pengen mulai hidup sehat. Dimulai dari pola makannya dan tetap jaga bentuk tubuh. Biar banyak makan tapi gak gendut.
1: Pinter adik kakak yang lagi puber ini. Tapi itu belum cukup loh, Din.
2: Hah, apalagi kak? Makan sehat udah, istirahat teratur juga udah, olahraga apalagi?
1: Habutopnya?
2: Emang Habutop itu obat apa sih kak? Dari dulu nyaranin Habutop terus.
1: Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang baik buat menjaga daya tahan tubuh, mencegah berbagai penyakit, metabolisme tubuh terjaga, dan baik buat masa remaja kayak kamu. Biar sehat dan fit, semangat pokoknya aktivitasnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.
4: Kiamat besar yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, amblasnya bumi di belahan timur yang pertama, terjadi gempa besar. Sebagian ulama hadis mengatakan bagian Asia, di mana Allahu a'lam. Tapi ini tanda-tanda kiamat besar akan terjadi nanti. Kemudian terjadi lagi longsor bumi di belahan barat. Sisi barat bumi kita tahu wilayah Afrika dan seterusnya. Kemudian amblasnya bumi di Jazirah Arab. Ini yang dimaksud dengan amblasnya bumi, artinya longsor yang besar, yang sulit lagi untuk ditimbun, udah gak bisa ditimbun, gak bisa diperbaikin. Kalau di situ ada kota, ada kampung, pasti hancur udah. Tiga sekaligus terjadi longsor di tiga titik yang berbeda dan secara waktu atau dalam waktu yang bersamaan. Ini sudah selangsung tiga tanda-tanda kiamat. Jadi pada saat terjadi di timur, itu tanda-tanda kiamat besar satu. Terjadi di barat, tanda-tanda kiamat besar dua. Terjadi di Jazirah Arab, tanda-tanda kiamat besar tiga. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan secara beracak. Nanti sebentar setelah saya terjemahkan hadis ini, saya akan sebutkan urutannya. Lalu kata Nabi SAW, kabut yang menutupi bumi ini. Kemudian ada Dajjal. Jadi kabut itu dihitung dalam hadis ini yang keempat. Dajjal yang kelima. Kemudian yang keenam, binatang melata. Nanti akan saya jelaskan juga apa yang dimaksud dengan binatang melata. Yang ketujuh, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ini juga akan kita jelaskan nanti. Kemudian yang kedelapan, matahari terbit dari tempat terbenamnya. Yang kesembilan, keluarnya api dari perut kota Aden yang menghalau manusia. Sulit manusia tidak bisa melalui Jazirah Arab. Kemudian yang kesepuluh, turunnya Isa putra Maryam. Turunnya Isa putra Maryam. Tentu saya katakan tadi hadis ini disebutkan dan disepakati oleh para ulama sifatnya teracak, karena cukup banyak dalil-dalil yang lain yang mengurut kejadian ini. Urutan yang pertama dari 10 ini adalah keluarnya Dajjal. Ini urutan pertama. Dajjal, jemaah sekalian, adalah diambil dari kata-kata Dajjalah yang berarti kekacauan. Ciri-ciri Dajjal disebutkan dalam banyak hadis yang sahih adalah mata kanannya yang paling pertama rusak seperti anggur kering. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, ketahuilah Dajjal buta mata kanannya dan Tuhan kalian tidak buta, karena dia akan mengaku sebagai Tuhan. Kemudian dia orangnya memiliki kulit yang kehitam-hitaman serta memiliki dahi yang lebar. Setiap orang beriman bisa membaca di dahinya tertulis 3 huruf kafara. Semua orang yang ngerti tulisan Arab, tidak ngerti tulisan Arab akan bisa tahu dan baca itu kafara, kufur. Rambutnya keriting dan orangnya tinggi besar. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengar Dajjal keluar di satu lokasi, maka menghindarlah. Walaupun kalian harus lari ke gunung, dia akan keluar membuat kerusakan selama 40 hari. Kata Nabi SAW, 40 hari itu sehari seperti setahun, sehari lagi yang kedua seperti sebulan, hari yang ketiga seperti sepekan, dan sisa harinya seperti hari kalian. Dia akan keliling muka bumi semuanya, dan kata Nabi SAW, seluruh bumi ini akan dimasuki oleh Dajjal. Tidak tertinggal satu lorong, gang, jangankan kota atau desa, kecuali Dajjal akan masuk ke dalamnya, kecuali Madinah dan Mekah. Tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, karena di setiap pintu gerbang Mekah dan Madinah, malaikat menghunuskan pedangnya dan menghalau Dajjal sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Pada saat dia tiba di Palestina, waktu yang bersamaan di kota Madinah berkecamuk. Kaum muslimin sepakat semua keluar untuk mengejar Dajjal dan membunuhnya. Keluar dari kota Madinah satu orang yang namanya seperti namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, dan dia dari turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Dan orang ini punya julukan Mahdi. Dikenal dengan Imam Mahdi. Inilah tanda-tanda kiamat yang kedua. Pada saat dia tiba di Mekah, dibaiatlah oleh banyak kaum muslimin, tidak disebutkan jumlah pasukannya, maka terbentuklah pasukan jihad yang mengejar Dajjal menuju ke Palestina. Lalu keluar tanda-tanda kiamat tiga, langsung berentetan semua. Tanda-tanda kiamat besar yang ketiga adalah pada saat pasukan Imam Mahdi dengan pasukan jihad itu tiba di Darul Baydha namanya. Hadis menyebutkan di menara itulah, di masjid itulah Imam Mahdi mampir sholat asar bersama pasukannya. Dikatakan Isa alaihissalam akan turun sambil memegang kedua sayapnya malaikat, dan dari rambutnya yang basah meneteskan air. Maka dia pun turun, lalu kemudian dia masuk, dan orang-orang pada saat itu mengenalnya kalau dia adalah Isa, dan mereka sudah tahu ini masanya keluarnya Dajjal. Ini Mahdi sudah ada, mereka tahu akan turun Isa. Sudah ada informasi seperti saya sampaikan ke Bapak Ibu sekarang, itu multi muslimin di zaman itu sudah tahu semua. Salatlah mereka, kemudian mereka menuju ke Palestina. Ringkas cerita adalah Nabi Isa alaihissalam akhirnya tiba dengan pasukan mujahidin di depan pintu gerbang Babulut. Dajjal mengatakan, bukakan pintu gerbang, mereka tidak akan mampu melawan kita karena pasukannya mereka banyak memang. Maka Dajjal dengan sombongnya menunggu di depan pintu gerbang. Pada saat dibuka, Dajjal kaget melihat ada Isa alaihissalam. Dan pada saat itu kata Nabi SAW, Dajjal faham kalau sudah tiba ajalnya. Begitu melihat Isa alaihissalam, dia lari dan badannya sambil meleleh di depan para pengikutnya. Pada saat Dajjal mati, pengikutnya pada ketakutan semua. Mereka anggap Dajjal Tuhan, mereka anggap Dajjal orang yang perkasa lah, orang yang kebal lah, beragam macam kelebihan. Mereka kaget pada saat mati. Maka bertebaranlah mereka, dan akhirnya mereka sembunyi di bawah pohon dan di atas batu. Kemudian batu dan pohon akan memberikan penjelasan, hai muslim ini Yahudi, bunuhlah. Maka dibunuhlah pada saat itu mereka. Lalu Nabi Isa AS memimpin di muka bumi, dan kata Nabi SAW, pada saat itu Islam, agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW akan masuk ke semua rumah. Semua rumah di muka bumi, gak tersisa. Satu dunia ini semuanya Islam. Hadis sahih. Maka Nabi Isa AS memimpin pada saat itu, disebutkan dalam hadis, 40 tahun dengan ketenangan menerapkan hukum Islam. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi muslim. Setelah itu keluar tanda-tanda hari kiamat besar yang keempat, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nabi SAW sebutkan ciri-ciri mereka. Mata mereka sobekannya kecil sehingga mata mereka kelihatan seperti sipit, tapi bola matanya besar. Mereka memiliki rambut yang keriting, dan mereka memiliki poster yang umumnya seperti poster manusia. Ada hadis yang berbunyi, mereka akan mendatangi sebuah sungai, kalau tidak salah namanya sungai Tibria, airnya banyak mengalir. Kata Nabi SAW, mereka semua minum air sungai itu, dan yang terakhir dari mereka datang sudah gak dapat air. Artinya air sungainya habis diminum. Bayangin berapa banyak jumlahnya itu. Pada saat itu Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman kepada Isa, berkata, wahai Isa, aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun dari kalian bisa mengalahkannya, termasuk Isa alaihissalam, gak bisa mengalahkan. Maka selamatkanlah dirimu bersama dengan pengikut-pengikutmu ke Gunung Tur namanya. Jadi memang Yajuj-Majuj ini ciri khasnya, kata Nabi SAW, mereka memakan apa saja. Jadi bukan seperti manusia normalnya. Mereka membunuh semua yang bukan seperti mereka. Sampai-sampai kata Nabi SAW, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka dan jumlah mereka sangat banyak. Salah seorang di antara mereka tahu dia akan mati kalau sudah punya 1000 anak. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kecelakaanlah bagi orang-orang yang ada di Jazirah Arab. Kemungkinan besar makna ini adalah tempat mereka dekat dengan Jazirah Arab. Kata Nabi SAW, kecelakaan bagi orang-orang yang Jazirah Arab, karena telah terbuka dari lubangnya Yajuj-Majuj sebesar ini. Udah kasih isyarat dengan jari ibu jari sama jari tengahnya. Artinya mereka sudah bisa melihat keluar. Pada saat mereka keluar, maka mereka akan mulai membuat kerusakan. Kata Nabi SAW di dalam hadis sahih, riwayat Imam Bukhari, bahwasanya Yajuj-Majuj akan membunuh siapapun yang mereka temui, bahkan pada saat mereka sudah merasa menguasai bumi, mereka melepaskan anak-anak panah mereka ke langit. Lalu Allah menurunkan anak-anak panah mereka sebagai fitnah dipenuhi dengan darah. Maka mereka berkata, kami telah membunuh semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit. Kata Nabi SAW, Allah lalu mengizinkan Isa untuk berdoa kepada Allah agar memusnahkan mereka. Maka Isa AS pun akhirnya berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka semua dimusnahkan. Maka pada saat itu pun Allah Subhanahu Wa Taala memurunkan kepada mereka hama. Sebagian hadis menyebutkan serangga kecil seperti cacing, banyak sekali, yang menimpa tubuh-tubuh mereka, setiap orang satu, dan itu membuat mereka mati. Kemudian setelah itu Isa alaihissalam memimpin lagi di muka bumi sampai beliau meninggal. Setelah Isa alaihissalam meninggal, kembali lagi sebagian besar manusia berbuat kekufuran. Maka Allah Subhanahu wa Taala keluarkan tanda-tanda kiamat besar yang kelima. Yang kelima ini adalah keluarnya hewan atau binatang melata. Binatang melata ini disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, bahwasanya Allah SWT akan keluarkan, tapi tidak disebutkan dari bumi mana dia keluar. Dia akan keluar hewan melata yang bisa berbicara seperti manusia dan badannya dipenuhi dengan bulu. Allahu a'lam bagaimana. Kemudian dia datangi orang-orang yang kufur tersebut dan menasihatin dan mengingatkan mereka. Yang tidak mau beriman, dalam hadis dikatakan dicap oleh hewan tersebut. Allahu a'lam dicap seperti apa, sehingga ketahuan mana yang kafir, mana yang beriman. Terus dia keliling di muka bumi, tapi tidak disebutkan berapa lama. Lalu kemudian Allah lenyapkan si dabbah ini. Kemudian datang tanda-tanda kiamat yang ke-6. Tanda-tanda kiamat yang ke-6, 6, 7, 8. Itu berentetan semua. Longsor besar di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Ini tanda-tanda kiamat terjadi serentak. Sudah 8. Kemudian terjadi yang ke-9, keluarnya api dari negeri atau dari kota Aden. Kota Aden ini di Yaman ya. Tentu hadis menjelaskan tentang masalah api yang keluar ini, artinya api bukan main-main. Ini bukan kebakaran sebuah masjid atau sebuah bangunan 10 tingkat. Api ini bisa menghalau manusia untuk jalan karena panasnya. Sebagian riwayat menjelaskan api tersebut akan berdiri seperti gunung yang besar dan dari seluruh pelosok dunia bisa kelihatan. Kita bisa bayangkan bagaimana itu. Yang akhirnya akan menggiring atau menghalangi orang-orang untuk jalan, susah. Sebagian ulama hadis mengatakan mereka gak bisa jalan, tidak bisa ada penerbangan, tidak bisa ada orang jalan karena panasnya bumi ini dari api tersebut. Dan itu memang kemungkinan besar akan keluar satu waktu, Allahu a'lam kapan. Dan yang terakhir, tanda-tanda kiamat sebelum ditiup sangkakala adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. dan ini sudah terakhir sekali. Makanya kata Nabi SAW, taubat akan diterima sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Artinya selama yang lain itu masih ada, masih bisa taubat. Kalau sudah itu, sudah sulit. Ini tanda-tanda kiamat. Sebagian ulama memasukkan tanda-tanda hari kiamat kecil, ada yang masukkan tanda-tanda kiamat besar. Ada dua hal. Yang pertama itu adalah keluarnya Dhu Suwakatain. Ada orang dari negeri Habasya dikenal dengan Dhu Suwaka. Dhu Suwaka ini sak artinya betis. Diberikan julukan Dhu Suwaka karena betisnya sangat kecil. Orang ini, Bapak Ibu sekalian, kata Nabi SAW akan menghancurkan Ka'bah. Dan kata para ulama pada saat itu memang manusia sudah sunyi, gak ada lagi yang datangin Ka'bah. Orang-orang sudah lalai gitu kan. Keluarlah orang ini. Makanya sebagian ulama masukkan dia tanda-tanda kiamat sebelum terbitnya matahari dari tempat terbenam. Ditambahkan ini yang ke-11 gitu. Atau ini yang ke-10, terbitnya nanti kiamat yang ke-11. Kata Nabi SAW, dia akan mencabut batu-batu Ka'bah satu persatu sampai rata dengan tanah. Dan saya sedang dilihatkan oleh Allah sekarang bagaimana pada saat dia mencabut batu itu. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Yang terakhir, yang kedua, yang berhubungan juga dengan tanda-tanda kiamat, ada yang memasukkan kiamat kecil, tapi ini lebih dekat dengan kiamat besar. Orang yang terakhir meninggal itu adalah orang dari asli suku Madinah yang sedang mengembala kambing. Kata Nabi SAW, orang yang terakhir meninggal dari kalian kalangan manusia, semua orang sudah mati tinggal dia sendiri, tapi dia gak tahu, dia lagi mengembala kambing. Kemudian dia masuk dengan gembalanya ke kota Madinah, ditemukan semuanya tidak ada kehidupan. Gak ada orang, gak ada binatang, gak ada apa-apa, tinggal dia sendiri. Pada saat dia meletakkan telapak kakinya di kota Madinah, maka pada saat itu dia meninggal. Dan inilah manusia terakhir meninggal sebelum ditiup sangkakala terakhir. Wallahu'alam.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
0: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
0: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
0: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
0: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
0: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT4, RW4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.

0: Ma, udah siap belum sarapannya?
1: Udah dong, Pa. Tuh di meja.
0: Ayo atuh, sarapan bareng, Ma.
1: Sok apa, Pa aja duluan. Mama nanti jadwal makannya jam 12 siang. Soalnya lagi diet.
0: Alah si Mama, biar apa sih diet-diet segala. Orang udah pas segitu gemoy. Tahu gemesin. Kalau kecil nanti gak lucu lagi Mama. Nanti malah sakit.
1: Lah emang Mama pelawak harus lucu. Kan ini udah terlalu gemoy, Pa. Mama kan pengennya kayak Bu Desi tuh yang sering lewat depan rumah. Badannya ramping, slim, cantik lagi.
0: Ah, Mama. Mama juga sih udah cantik. Terus ngapain itu diminum habutop?
1: Justru itu. Walaupun lagi diet, kan daya tahan tubuh harus selalu terjaga. Biar badan tetap segar dan gak tumbang. Terus habutop alias herbal ramuan aram ini juga kan bisa untuk melancarkan peredaran darah. Sehingga terhindar dari segala penyakit dan mencegah penuaan dini.
0: Ah, wanita emang sulit dimengerti. Ya udah tuh papa makan duluan. Oh, ngomong-ngomong, Bu Desi emang langsing, cantik banget lagi gitu ya.
1: Banget ya. Tuh kan, diem-diem ternyata papa suka lirik-lirik Bu Desi juga kan.
0: Ah, enggak juga.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat. Alamat Desa Langkap, Krajan, RT1, RW1, Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh. Alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3, RW3, Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api, Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor, RT2, RW8, Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Reweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan. Alamat Jalan Lingkar Bayur RT 7 RW 6 Dukuh Turi Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras. Alamat Ruko Perdagangan Selawi Blok E Nomor 11 Tegal. Agen Apotek Tigo Putri. Alamat Desa Surokidul RT 1 RW 4 Kecamatan Pagerbarang Tegal.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Stara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Three, two, one, go!
2: Sesaat lagi kita ikuti acara Gemini. Generasi musik masa kini. Musik-musik terkini dan hits ada di sini. Untuk request dan kirim salam, hubungi 0823-1328-0522. Stay tune selalu di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Balik lagi nih bareng Nyanya Laveni yang cantik jelita ulala ulala baby, yang pastinya bakal menemani kamu di Gemini generasi musik masa kini. Waktunya Sobat Setara semua request lagu pop favoritnya, dan pastinya juga Nyanya bakal menemani Sobat Setara di 2 jam ke depan. So don't go anywhere, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Assalamualaikum, Pak Rahmat. Beli, Pak.
1: Waalaikumsalam. Bu RT, mau beli apa, Bu?
0: Biasa, Pak, mau beli Habutop, tapi kali ini yang kemasan 200 kapsul ya.
1: Oh, siap, Bu. Ibu sering banget beli Habutop. Yang terakhir padahal baru 2 minggu lalu. Emang siapa yang sakit, Ibu? Dan sakit apa sih?
0: Gak ada, Pak Rahmat. Saya sama suami saya sehat-sehat aja kok. Ini saya konsumsi rutin buat menjaga daya tahan tubuh, Pak. Jadi gak harus sakit dulu baru konsumsi Habutop. Dan alhamdulillah, semenjak rutin konsumsi Habutop, kami sekeluarga selalu sehat dan fit staminanya.
1: Wah, mantap ya, Bu. Emang Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur nomor 23 Losari Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh RT 5 RW 3 Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba.

Cek, nah, oh, masuk tuh suaraku. Astaga. Ya, lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Masih bareng Nyanya Lavenia yang cantik jelita ulala ulala bebe di sini ya. Dan pastinya masih bersama produk dari PT Denatur Indonesia. Halo, selamat malam buat sobat Setara semua dimanapun berada. Lagi pada ngapain nih malam ini? Malam-malam ini lagi pada ngapain? Boleh dong di spill kegiatannya hari ini, cerita boleh, curcol juga boleh ya. Atau mau kirim-kirim salam buat someone spesialnya yang jauh di sana tapi dekat di radio gitu ya. Biar lebih dekat lagi gitu ya. Boleh, boleh banget. Ataupun buat sobat Setara semua yang mungkin cuman pengen request aja, Mbak, aku lagi pengen galau nih, Pak, tolong dong di play lagu galaunya gitu. Iya, boleh, boleh banget. Lagi rebahan, kebetulan lagi libur kerja. Wah, seneng ya lagi libur. Akhirnya libur telah tiba. Libur telah tiba gitu ya. Akhirnya dapat libur juga ya, bisa leyeh-leyeh rebahan sambil madyang. Aduh, enak banget ya. Ya pokoknya buat sobat Setara semua, selamat malam ya. Tapi kalau misalkan sobat Setara nih ya, mungkin tanggal merah pun ya, tanggal merah pun harus tetap berangkat kerja. Semangat selalu buat kamu ya, semoga sehat selalu, semoga diberikan kelancaran, dan pastinya semoga

Ya Mas Jenny, mungkin Mas Opas Tara juga yang lagi di perjalanan, semoga perjalanannya menyenangkan, aman, dan tentunya selamat sampai tujuan. Iya, selalu ingat pepatah mengatakan alon-alon asal kelakon, geremet-geremet asal selamat. Masa rebahan sambil madiang, Mbak. Siapa tahu gitu kan. Kita mah manusia biasa, siapa tahu enggak gitu kan. Mungkin ada yang sambil tiduran gitu, sambil nguap nasi gitu kan. Who knows? Siapa yang tahu? Enggak tahu. Kita mah cuma asal tebak aja, mungkin di suatu daerah ada kali ya. Mungkin rebahan sambil makan cokopai gitu, atau lagi rebahan sambil makan apa gitu ya. Ya apa kek yang bisa dimakan sambil rebahan? Gak boleh ya, sebenarnya gak boleh ya. Gak boleh kalau mau makan sambil duduk. Gak boleh rebahan sambil makan. Gak boleh makan sambil rebahan. Gak boleh, gak baik ya. Yang aku request di WA masuk gak sih Mbak sama acara game ini? Masuk dong, masuk. Masuk, ada yang masuk di WA. Monggo. Bosobastara semua yang mau request bisa di WA-nya kami ya. Mana WA-nya? Di 0823-1328-0522. Ulangi lagi ya. Di 0823-1328-0522. Yeay.

0: lewat sini Bosa Pastara juga bisa gabung di TikToknya aku ya. Bisa langsung gabung di TikToknya aku, di I'm Nyanya, di Cuma Nyanya. Bisa, monggo silakan langsung aja masuk gabung di TikToknya aku. Bisa lihat aku, bisa tap-tap layar juga bisa.
1: Lepaskan saja diriku.
0: Lagi nih Bosa Pastara semua, sebelum aku lanjut dulu nih, aku ada play lagunya Kesha dulu ya, ada Mengejar Matahari buat Sobat Pastara semua.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama ibu bapak siapa, Bapak?
2: Taskin.
1: Alamatnya di mana, Bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya,
2: Bapak. Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti itu, Bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop,
1: ya,
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Ciberem, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06, RW 02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.

Nah, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya. Yes. Selamat malam nih buat sobat Setara semua. Halo, halo, halo. Pastinya nih gak pernah ketinggalan ya produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, OT Pus, dan Teh Moro.

Dari Mama Nafi. Halo Nof Nyanya cantik, selamat malam. Mama Nafi ikutan hadir, nyemak sembari leye-leye. Mama kangen. Radio ini wis dadi apa, Mak? Radio ini wis bener. Wis dadi, alhamdulillah. Wis bisa radioan maning. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Ya, Ma, ya. Seneng banget wis bisa nyimak ya sembari leye-leye. Halo Kang Sari, assalamualaikum, waalaikumsalam.

lagi rebahan dan hadir di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini. Request lagunya sampai menutup mata ya. Salamnya buat Mama Fikar, TAAS, Kang Rahono, Kang Adeng, Mama Papa Yeyen, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mbak Justiron, dan buat semuanya aja Sobat Stara FM Brebes dari A sampai Z. Makasih banyak Nyi Lavinia yang cantik cerita ulala ulala bebe, sehat dan sukses selalu. Selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Fikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam radio Stara Brebes juga teh nyanya. Mama Fikar ikutan gabung di play lagunya Anugerah Terindah dari Admes. Salamnya buat sobat Stara semuanya sampai semuanya dimanapun berada. Untuk teteh nyanya semangat, selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan, semoga siarannya lancar. Hatur nuhun teteh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanupis, bapak-bapak Stara yang sudah absen, Mama Fikar juga mas. Sudah absen Mama Fikar juga Nafisa Zalfa Syakira. Oke.

dari Medan Mbak Nyanya hadir. Halo, selamat malam. Pokoknya buat semua sobat Setara semua ya. Ya mungkin udah kesenggol satu-satu atau belum? Ayo yang belum kesenggol siapa mana suaranya? Nanti bilangnya aku belum kesenggol, Mbak, aku belum kecawel, Mbak. Dari Bu Sukari ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam Mbak Nyanya, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Dari Citando, daerah Malingping. Bu Sukari gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat juga ya. Dan selamat malam juga buat warga Citando, daerah Malingping dan sekitarnya. Selamat malam. Mbak Nyanya mau nitip kirim salam buat Bapak Agus Darmawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Banyaknya semoga saya selalu dan diberikan umur panjang aja deh sekeluarga. Cintando nyimak terus sambil mukusin kerupuk ya. 2 RT-an di rumah bosku di Fasa Kertaraharja. Oke, salam-salam ya. Salam balik buat keluarga juga tentunya ya. Sehat-sehat selalu. Ini kalau dengerin lagunya sampai menutup mata tuh vibes-nya tuh langsung kebayang gini. Di sebuah danau, di saat rintik hujan mulai turun, kita menikmati suasana di atas perahu dengan suara gemericik air dan hembusan angin, kayak kabut yang mulai turun. Kayak vibes-nya tuh kayak gitu loh, syahdu.

di guyuran hujan gitu. Kayak aku tuh langsung kebayang vibes-nya di Telaga Menjer Wonosobo. Pas lagi hujan gitu ya. Vibes-nya tuh syahdu, terus juga kayak kelabu, abu-abu gitu loh. Ada vibes sedihnya, ada vibes rindunya, suasana yang kayak rindu yang tak terbalaskan gitu kayak. Gimana sih? Gitulah pokoknya. Kayak kalau Sobat Setara gimana nih kalau dengar lagu Sampai Menutup Mata? Ini dulu zaman lagu zamannya film My Hurts ya. Yang OST-nya dinyanyiin sama Acha.

Aduh, jadi melo-melo gitu ya kalau dengan lagu ini. Nah, sebelumnya daripada kita galau, aku tambah galau, aku buat tambah galau lagi ya. Nggak deng, aku bakal play lagunya Admis dulu nih. Anugerah Terindah buat Sobat Setara semua.

0: Bu, Jel, tili iki kayak kebun ngarep rumah. Perasaan suket deh kayak wingi tes dikurit. Kok kayak anu cepet banget tukule ya?
1: Ya iyalah pak, kan kesenang maning nang banyu udan, dari cepet tukul maning.
0: Iya nak dipikir-pikir, kayaknya gak ya habutop iya ya. Perasaan kayak anu mbak kayak wingi tuku habutop, tapi siki wis garis separuh maning. Masa iya wis arep penting tuku maning?
1: Lah kan habutop diinumi ya bendina pak. Si dina ping telu, terus guling nginum rong kapsul. Si nginumnya bewong loro, bapak karo ibu. Ya wis, si dana cepet entek habutope. Lanek pengen awet, ya jadi inumi habutope. Dipajang tok bae, terus dideleng na tok ge.
0: Ya si dana uduk nyareat ngupati penyakit tek dideleng na tok mah. Upu, habutop kan nganggo dinum, main awake pada enteng. Ora gampang kenang penyakit, apa maning gue deweke, sing wis tua. Nek sing dipandengi tok mah itu habutop bu, tapi kayak dayuni sing sokan liwat, randa ayu jarang dikeloni.
1: Astagfirullah pak, pak jaring aku neta wis tua tapi esi hobi bae mandengi randa ya.
0: Kan semua umur.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01 RW 05, Kecamatan Lebak Siwu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4, Taraban.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
2: Iya, betul.
1: Iya, mohon maaf, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
2: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
2: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram juga mata plus.
1: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
2: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
1: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
2: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Pak ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara RT 4 RW 1 Desa Jatinegara Kabupaten Tegal. Agen Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri RT 10 RW 2 Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. Agen Pakamso, alamat Desa Igir Klanceng 1 Duku Igir Manis Sirampong.

0: nganggur cari nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Bok menawane ya kan? Harusnya reti.
1: Weh, tadi artis be kue mengko.
2: Artis dari Hong Kong.

Ya, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya keras musiknya. Yes, halo Mang, kamu Mang Ono dicariin Mang, cenah te siaran mbak, te siaran-siaran gitu turun, kemana cenah? Te bisa turun, disuruh hiber, te hiber-hiber. Aneh sih, ada lagi jama kolotnya, karunya. Gitu Mang, ini aku masalahnya lagi live nih sama Mang Ono nih. Yang penasaran, monggo nih langsung aja gabung join di live-nya aku ya. Di TikTok cuma nyanya. Mungkin yang kangen sama Mang Ono cina. Mang Ono kemana? Mang Ono kemana? Sehari aja Mang Ono tetonghol dicariin. Kenapa sih? Emang apa spesialnya Mang Ono itu apa? Seganteng apa sih Mang Ono sampai dicariin terus? Sehari gak ketemu kayak seakan-akan setahun gak ketemu. Ya ampun. Pasti ditanyain. Wow, Mama gak punya akun TikTok, kasihan. Bikin sini, nanti aku bikinin akun TikTok biar Mama bisa nonton live-nya ya. Iya, masih barengnya Nyala Fenia, Cati Jelita, Ulala Ulala Bebe tentunya ya. Masih bersama PT Denatur, produk dari PT Denatur Indonesia. Ini seperti Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, dan Temoro. Produk-produk unggulan yang pastinya sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal.

Ini dari Kang Ahmad nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam buat pendengar Radio Setara FM. Request lagunya dari Agnes Monica, Matahari. Kalau Matahari itu lagu lawas ya, masuknya nostalgia karena tahunnya nggak masuk kriterianya itu dari 14 tahun yang lalu, sedangkan kita start from 2020 sampai sekarang, jadi belum bisa. Maaf banget ya Kang ya, boleh diganti lagi pakai yang lain. Lagu ini buat semuanya yang lagi istirahat, selamat mendengarkan, dan tidak lupa buat yang baca, tetap semangat dan sehat selalu. Bravo kembali untuk menyapa. Tuh kan langsung dicariin di TikTok, Mang Ono kemana bae, Mang Ono kemana bae, cina. Tuh, dicariin nih. Akal sehat menyadarkanku. Padahal aku tuh ngerasa antara aku dan Mang Ono tuh aku yang paling cantik gitu ya. Tapi kenapa sih yang paling dicariin itu Mang Ono? Mang Ono kemana? Mang Ono kemana? Kok nggak ada, kayak please ada aku di sini. Kenapa carinya Mang Ono?

Sari Romadoni. Oh, hadir banyaknya. Selamat malam, salam sejahtera buat Bang Ono, Mas Sustiron, Adinda Dina, Neng Itri, Emang Dian, dan buat teman-temanku semuanya. Terima kasih banyaknya. Wassalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, selamat malam buat warga Ciamis dan sekitarnya. Selamat malam. Dari Rosali Zali, hadir deh. Hadir dah banyaknya. Oke, boleh. Yo, yang punya mau punya akun TikTok, langsung daftar ke aku aja ya, nanti aku bikinin akunnya. Nanti aku bikinin di HP-nya akun TikTok buat kamu semua biar kamu bisa nontonin aku live. Oke nih, what's up semuanya. Sebelum aku lanjut, ada lagunya Tiara Andini, Gemintang Hatiku, buat sobat Stara semua.

0: yung kawit mau. Mancing ora oli-oli. Lah, harap tok tuku kopi disit lah.
1: Loh, Rip, harap maring di.
0: Aku harap tuku kopi disit. Ayong mancing et mau ngantuk ora oli-oli.
1: Oh, ya wis, awas, dalane lunyu.
2: Aduh, Kim, tolong. Tar Kim, tolong Kim, Kim, tolong.
1: Oh, Rip, ngapa Rip? Duh, tembe domong. Oke, ngene. Cukul tangane nyong. Solo. Nah, Kim, dene kok melu nyemplung?
3: Bagian sih kepingin. Yang kau nyekeli tangan malah nyekeli ni sikil. Ya yang melu nyemplung.
0: Aduh, papurane ya Kim. Aku ya mata nih mulai ora jelas, pandangannya sering kabur. Faktor U kayaknya ya.
1: Mulane Rip, mulai konsumsi obat herbal Vitama sing bisa membantu menyehatkan mata. Nganggu sing matane blereng kaya sampean supaya ora nyemplung nawong maning.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
5: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
6: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
7: Agen Apotek Landing Ashifa, alamat Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Bapak siapa, Bapak?
2: Bapak Amin Makmur
1: dari mana, Bapak?
2: Keblogan, Ponjian.
1: Ponjian, ya. Dulu kan Bapak pernah beli Vitama di apotek ya, Bapak? Sebelumnya iya. Punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelumnya mengonsumsi Vitama, mata saya berair akibat debu.
1: Dan sesudah?
2: Sesudah mengonsumsi vitamin, alhamdulillah sekarang mata saya membaik.
1: Sudah mengonsumsi berapa botol Vitama, Bapak?
2: Sudah mengonsumsi 2 botol sama yang sekarang.
1: Iya, untuk kesan-kesannya mungkin Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak.
2: Kesan-kesannya buat para semua yang punya keluhan mata, jangan lupa beli Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Ashifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT6, RW2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT3, RW6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.

Yeay, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya. Yeay, halo. Balik lagi nih nyanyi Love Annie cantik jelita, lala ulala baby. Wow, udah masuk di penghujung acara aja ya. Nyanyi menemani sobat Setara semua di Gemini. So thank you banget buat semuanya yang udah selalu stay tune, setia menemani aku dari awal sampai akhir segmen. Terima kasih juga buat semua partisipasinya, request, kirim-kirim salam, bagi-bagi salam. Dan juga mohon maaf nih apabila ada salah-salah kata, terutama dari kata-kata aku yang mungkin kurang berkenan di hati sobat Setara semua. Oke, nyanyi Love ini cantik jelita, ulala ulala baby, harus pamit undur diri di Gemini pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari PT Denatur Indonesia.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Stara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Malam-malam bingung mau ngapain? Boring? Tenang, semua pasti beres. Cuma di Bebas Request. Yuk gabung.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace musiknya. Yes. Halo, halo, halo. Nyonya Laveria cantik jelita ulala ulala bebe hadir lagi di Beres Bebas Request. Waktunya nih Sobat Setara semua yang mau request lagu favoritnya, boleh all genre, mau genre apapun boleh banget ya. Dan pastinya Nyonya bakal menemani Sobat Setara semua 2 jam ke depan. So don't go anywhere, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace musiknya. Yes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana, Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih, Mbak, buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih, Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT 3, RW 3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT 2, RW 4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Astagfirullah. Ya, lagi nih barangnya tentunya ya. Dan pasti masih bersama produk dari PT Denatur Indonesia. Halo, selamat malam buat sobat Setara semua. Hai. Halo Kang Sari, malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bajunya Lavinia cantik cerita. Lala lala baby, good evening. Good evening to Kang Sari. Hadir di acara beres. Rebebas request. Lagunya Maggie Z, Cinta Hitam. Salamnya untuk Mama Fikar, TH As, Kang Rahono, Pak Edi Palinmana, Neng Itri, Kang Adeng, Mama Bapak Heyan, Buda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mbak Justiran, dan buat semuanya aja spesial Setara FM Brebes. Makasih banyaknya Lavinia, cantik cerita, ulala ulala bebe, selamat bertugas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ono bisa gak tuh foto ininya diganti? Astagfirullah. Halo Mama Fikar, assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam Radio Setara Brebes juga tanyanya, malam kembali. Mama Fikar ikutan gabung lagi ya di play lagunya Gelas Retak dari Revina. Salamnya buat sobat Setara semuanya dimanapun berada. Untuk tetehnya semangat, selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan ya. Hatur nuhun teh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info jam segini bangun tidur, alamat begadang lagi nih mah. Sabar ya mah ya. Ya gimana ya, semangat pokoknya. Semangat deh buat Mama Fikar. Gak apa-apa, aku temenin sampai jam 11. Halo Mama ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam banyaknya yang cantik, malam kembali. Kubang Kangkung ikut gabung. Halo, selamat malam buat warga Kubang Kangkung, Mama Eni, keluarga dan yang berada di Kubang Kangkung dan sekitarnya ya. Selamat malam. Gabung mbak di acara beres. Salamnya untuk Mama Nafi, Mama Ayu, Mama Fatmawati, Mama Dini, Mama Rizka, Mama Diro, Mama Desta, Mama Arum, TH As, Kang Adeng, Kak Kuswo, Kang Memang Ono, Kang Kuswo, Pak Kasrun yang lagi jualan, semoga laris manis Tanjung Kipul. Tak lupa juga untuk Kang Adeng. Amin ya, laris manis Tanjung Kipul, dagang laris di Tengumpul leh. Amin ya. Dan juga buat Mas Jul, Mas Budi, Pak Hari, Pak Sahir, Mas Jupento yang lagi pada di jalan menuju pulang, jangan ngebut ya. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Untuk Mbak nyantainya, selamat bertugas sampai tuntas. Ini masalahnya aku enggak nyantai nih, Mak. Maaf banget aku mengecewakan Mama ini. Selamat tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan semua urusannya dan tetap selalu cantik. Makasih Mama, amin amin ya rabbal alamin. Makasih Mama cantik. Request lagunya Permaisuri dari Lesti. Makasih, salam kangen dari Kubang Kangkung. Salam kangen juga dari sini. Selamat rehat untuk semuanya sobat Setara. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih jadinya nih? Salah ketik katanya. Ayo apa nih? Ayo mah ditunggu nih. Perubahannya apa?

Ditunggu, Mak. Mamanya ini ditunggu ya. Oh, mau ngetik banyaknya malah ngetiknya Mbak nyantai. Santai. Yuk kita nyantai bareng Mama Eni di Kubang Kangkung. Yuk kita nyantai.

adanya Mama hadir kembali. Oke. Yuk kita nyantai agar nada tidak tegang. Ayo, tapi sebelum kita nyantai, kita play dulu nih lagunya. Ada Cinta Hitam buat sobat setara semua.

0: Mat, ngapa? Sedekala aku ngalamun, bay. Lagi mikirnya apa sih?
1: Dah. Rikamani Kang Wasno. Ayo ngorna nasing wong madan meling kepenak di sawang apa ya? Rikamani.
0: Bus, nenyek we. Kayaknya bes selalu ada di saat sahabat lagi bersusah ria.
1: Bersusah ria? Gembira ria ta.
0: Woy, dah ngapa kok? Belum ngaplong sore-sore.
1: Iya Kang, aku lagi kepikiran kok. Aku kan keterima di panitia pemilihan umum ya. Ya, ngeri kok. Bok pada kaya periode sebelumnya ke, ake men sing jatuh sakit, ake sing kau keselan, ake sing meriang juga. Nyong kuat apa ora ya ilok ya mengko.
0: Beh, nek kowe pinter jaga pola hidup sehat, seberat apapun aktivitas ora bakal kena apa-apa. Ki aku ge. Esok dagang mau pasar, awan-awan maring kebun. Sore ini nyiapna dagangan, awakku sehat-sehat baik. Alhamdulillah ya, berkat konsumsi Habutop rutin.
1: Habutop sih aku juga selalu rutin. Arane biar khawatir kan.
0: Tenang, santai, aja khawatir. Sing selo pokoknya. Apapun aktivitasnya, lan seberat apapun, nek bakingane Habutop sing paling top, kekebalan tubuhmu terjamin, aman masih.
2: Habutop, obat herbal, ramuan Arab, sing lagi ngetop. Habutop sakit membantu menjaga kekebalan lan kesehatan tubuh. Habutop, saya kangge penderita stroke, diabetes, darah tinggi, ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan lia-liane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Rumah Herbal Ahdi.

Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT 2, RW 7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT 3, RW 9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT 1, RW 1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Halo halo, selamat malam nih Sobat Setara tercinta. Lagi pada ngapain nih kira-kira malam ini? Udah jam 10 aja ya. Udah jam 10 nih aku menemani Sobat Setara semuanya. Iya, kira-kira jam 10 udah ada yang ngantuk ini. Udah yang ngantuk. Harusnya semangat sih, karena ada aku di sini. Biar kalau misalkan Sobat Setara semangat, aku juga makin semangat nih siarannya.

Atau mungkin lagi pada liburan ya, karena memang tanggal merah gitu, habis liburan gitu, mungkin ada ya. Terus karena lagi liburan berarti libur tuh. Berarti liburan. Ajak aku berlibur. Aku juga pengen liburan. Masih melek, tenang teteh, ditemenin Neng Zalfa nih. Ya, itu ditemenin sama Neng Zalfa enggak tuh? So sweet banget Neng Zalfa masih menemani aku. Makasih Neneng, tapi kalau aku udah selesai siarannya Neneng juga tidur ya. Udah malam, besok lagi, besok sekolah. Oke, aku langsung bacain dulu nih ya pesan yang udah masuk dari Sobat Setara semuanya. Dari siapa dulu nih? Dari Mama Pua. Halo Mbak cantik, halo Mama Pua yang cantik. Mau request lagunya Sesal. Oke, salam-salamnya buat Sobat Setara, juga buat manyanya cantik. Makasih kembali.

Dari Kang Adeng, assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam tanyanya malam kembali, Ciamis hadir ya, lagunya Sepia dari Cell on Seven. Salamnya buat Sobat Stara aja semuanya, makasih Teh, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga buat Kang Adeng ya, sehat-sehat selalu juga buat warga Ciamis. Halo warga Ciamis, selamat malam.

Dari Mas Jahrudin, hadir setelah lama tidak ada kabar berita. Kini mencoba untuk ikutan lagi meramaikan program acaranya. Kali ini mau request lagu Musafir dari grup legendaris The Lloyd. Kirim-kirim salamnya buat semua fans-fans pendengar Radio Setara dimanapun berada. Semoga hari ini bisa sedikit saja menemukan rasa senang berbahagia walau adanya hanya sebatas di alam khayal, lamunan pikirannya saja. Buat DJ Staranya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak kembali. Ya betul sih, kadang ada hal di mana kita itu harus memiliki rasa syukur meskipun itu kecil gitu, sedikit saja. Kenapa sih? Biar kita tuh nggak terlalu terpuruk gitu. Kadang ada hal yang kita ngerasa bahwa hari ini buruk banget, hari ini susah banget. Padahal kalau misalkan kita mencoba berpikir ataupun menelaah lagi, ada rasa syukur di rasa lelah itu. Kayak misalkan hari ini aku siaran capek banget nih gitu kan. Padahal ada rasa syukur dari lelahnya aku bekerja. Itu apa? Aku masih bisa punya penghasilan. Gak apa-apa, aku masih bisa punya penghasilan. Dan mungkin alhamdulillah kerjaanku gak, meskipun lelah tapi gak seberat seberat itu gitu loh. Jadi kadang harus punya rasa syukur dan tolak ukur di mana kita jangan mengeluh dari rasa lelah yang kita rasakan saat ini gitu. Ya Allah, masya Allah, tabarakallah bunda. Ih, nyanyi Lavenia emang luar biasa. kata-kata hari ini. Biarkan liburnya di kasur nih Mbak Nyanya Lavenia. Gak apa-apa kalau meskipun liburannya di kasur, tapi gak apa-apa gitu. Gak apa-apa aja. Masya Allah. Sama-sama loh Kang Sari. Iya, sebenarnya tuh mengeluh manusiawi ya, mengeluh itu manusiawi. Aduh, aku capek banget gitu, masya Allah gitu. Masya Allah, aku tuh capek banget ya Allah. Kadang sampai rasanya tuh pengen nangis gitu, karena capek banget gitu. Gak apa-apa gitu. Nah, tapi jangan sampai kamu menjadikan rasa lelahmu itu tidak menjadikan kamu menjadi manusia yang tidak bersyukur. Contoh misalkan gini, tadi yang aku jelasin ya, kayak misalkan kamu udah lelah seharian, pekerjaanmu terasa berat. Selalu ingat, sebenarnya itu ada yang lebih lagi dari kita. Kalau misalkan saat ini kita kerja terus lelah banget, ya itu manusiawi gitu. Allah pun tahu kalau misalkan kita itu, ya Allah tuh lelah banget kerjaan ini. Tapi sadar gak bahwa kita tuh masih bisa bertahan sampai saat ini? Itu tuh sebuah syukur gitu loh. Masih dikasih sehat, masih dikasih nikmat, meskipun ada rasa lelah yang kita rasakan saat ini. Nangis karena lelah itu wajar juga sebenarnya. Ada yang bilang gini, aku selalu dikasih tahu kayak gini, kamu kalau misalkan mau nangis, nangis aja, nggak apa-apa. Nangis itu bisa meluluhkan hati gitu, jadi hatinya tuh nggak keras. Aku selalu ingat kata-kata itu. Jadi kayak kamu kalau misalkan lagi lelah, terus tiba-tiba nangis karena capek, karena kok berat banget di pundak kamu gitu, it's okay. Kalau misalkan capekmu itu sampai bikin kamu nangis, nggak apa-apa, nangis aja gitu. Tapi selalu ingat bahwa setiap apa yang kamu kerjakan, selalulah cari rasa syukur atas apa yang kamu kerjakan dan kamu perbuat hari ini gitu.
jadi semangat hidup lagi. Soalnya dari kemarin-kemarin juga, ya Allah capek banget, kerja seminggu full. Tapi balik lagi alhamdulillahnya punya kerjaan. Sedangkan orang lain di luar sana banyak banget pengangguran. Tapi alhamdulillah kita masih dikasih pekerjaan dan diberikan penghasilan. Iya, alhamdulillah banget gitu loh. Jadi jangan sampai rasa lelahmu menutupi rasa syukur kamu yang bisa kamu rasakan hari ini. Contohnya simpelnya, di saat kamu lelah kamu masih bisa ngopi, alhamdulillah masih bisa ngerasain nikmatnya kopi. Alhamdulillah masih bisa ngerasain yang namanya es teh. Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan kita lagi lelah nih, terus kita minum minuman yang kita suka, contohnya kayak minum kopi, ah masya Allah alhamdulillah nikmat banget kopinya gitu. Jadi ya di setiap rasa lelahnya kita hari ini, cobalah cari rasa syukur yang bisa kamu dapatkan di hari itu, di saat itu juga. Semangat ya Sobat Sarah semua. Sebelumnya lanjut lagi gini, yang bakal play dulu ya, ada lagunya Negoro Angin buat Sobat Stara semua.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Hekutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
0: Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: sekarang menu makanannya sehat ya. Sayur, buah juga ada tuh.
1: Iya kak, aku lagi pengen mulai hidup sehat. Dimulai dari pola makannya dan tetap jaga bentuk tubuh. Biar banyak makan tapi gak gendut.
0: Pinter adik kakak yang lagi puber ini. Tapi itu belum cukup loh Din.
1: Hah, apalagi kak? Makan sehat udah, istirahat teratur juga udah, olahraga apalagi?
0: Habutopnya?
1: Emang Habutop itu obat apa sih kak? Dari dulu nyaranin Habutop terus.
0: Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang baik buat menjaga daya tahan tubuh, mencegah berbagai penyakit, metabolisme tubuh terjaga, dan baik buat masa remaja kayak kamu. Biar sehat dan fit, semangat pokoknya aktivitasnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong, RT1, RW3, Larangan, Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna, nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti, RT1, RW5, Jatilaba, Margasari, Tegal,

Yeay, yeay, yeay, hola, hola, hola, halo, halo, halo, selamat malam nih buat sobat setara semua. Balik lagi bareng Nyanya Lavinia yang cantik cerita ulala ulala baby. Dan pastinya masih bersama produk dari PT Denatur Indonesia. Ya, seperti ada Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, dan Temoro. Produk unggulan yang pastinya sudah berbepom dan bersertifikat halal.

Ini mungkin karena udah pada tidur kali ya, kayak mana sepi-sepi menjelita gitu ya. Halo Tumi Ridawati, hadir juga dari Medan. Selamat malam ya. Selamat malam, selamat. Masa selamat beraktivitas, selamat istirahat ya buat semuanya. Ingat besok kerja lagi. Ya, kadang ya kalau misalkan lagi kerja nih, kayak aku mending sekolah lagi deh. Cuma tinggal mikirin PR, tugas, ujian, ulangan, ujian gitu doang. Tapi apa namanya, jadi kayak ingat umur, ya ampun. Ingat umur gitu. Kamu udah mau kepala tiga. Tuh, kepalanya ada tiga tuh. Ya aku belum tidur nih, lagi dengerin cuap-cuap. Wah, udah belum tidur ya. Salam kenapku bi, diganti banyaknya bukan sepia lagi. Selamat tidur kekasih gelapku, nyanyi kayak nggak cocok. Harusnya tiga kata, tapi kan sepia gitu. Tapi kalau misalnya nyanyi cuma dua, sepia itu tiga. Dia kosa kata, sedangkan aku cuma dua, kayak ganjel gitu dengannya. Jujur janggal banget dengernya gitu. Jujur janggal kalau denger pakai nama aku tuh, jujur janggal gitu. Semangat malam RCA Bumi Ayu. Ini sekarang bukan RCA lagi ya bang, sekarang udah ganti nama jadi Setara Brebes. Iya, jadi kayak cuman memang belum syukuran aja, belum nggak potong tumpeng. Jadi mungkin ada beberapa yang belum kenal lagi gitu kan. RCA sudah berganti nama jadi Setara Brebes. Mau nanya Mbak Aza masih siaran? Enggak siaran dia. Dari Purwokerto Mbak, pendatang baru.

Salam kenal. Yuk potong tumpeng online, iya. Jadi kalau ganti nama itu potong tumpeng bukan sih? Apa sih kalau mau ganti nama? Aku belum pernah ganti nama, jadi aku nggak tahu adatnya gimana. Ya tuh, potong tumpeng. Ganti nama adatnya apa gitu ya? Apa? Bubur tiga warna. Apa nih? Kabotan jeneng. Apa? Ganti jeneng. Apa sih? Jenang merah putih sama tumpeng. Oh, tradisi umumnya tuh ceritanya dengan membagikan jenang merah putih sama tumpeng. Ini daerah mana nih? Daerah Jawa. Daerah mana nih? I don't know. Oh, khususnya Jawa ya. Khusus Jawa. Daerah-daerah Jawa ya. Emang iya ya? Lo gak tahu ya, karena aku belum pernah ganti nama ya. Ganti namaku itu selalu itu aja gitu. Aku ganti nama cuma nama siaran aja. Cuman kayak nama siaran gak usah potong tumpeng ya. Yang ada potongan harga gitu. Tapi ini ngobrol-ngobrol ganti nama ya, ganti potong ngobrol-ngobrol tentang potong tumpeng gitu kan, jenang dua warna itu merah putih. Aneh. Di sini kalau ganti nama syukuran, marhabanan, potong tumpeng banyaknya. Aku baru tahu. So, aku belum pernah ganti nama, belum pernah juga aku lihat apa tradisi ganti nama. Soalnya gak ada yang mau ganti nama di daerahku, gimana dong? Di tempatku tuh kayaknya gak ada yang mau ganti nama deh. Makanya kayak ya udah sih, namanya itu aja, udahlah bersyukur dapet nama itu gitu, gak mau ganti-ganti, udah bosen, capek. Udah pasrah aja sama Allah. Pasrah aja udah sama apa yang ada gitu. Jadi gak pernah ada, jadi gak pernah ada yang syukuran gitu di tempatku tuh kalau ganti nama. Sebenarnya kayak gak pernah ada yang ganti nama, atau akunya yang gak tahu itu masalahnya. Kayak gak pernah ada yang ngundang aku deh kalau misalkan ada acara di rumah. Jujur aja ya guys, aku tuh semenjak lulus sekolah, aku tuh selalu merantau ya. Dan jarang banget aku kerja di rumah, di kampung gitu kan. Nah aku tuh pernah kerja di kampung itu pas PPKM dulu kan. PPKM tuh karena COVID kan, jadi pada pulang semua kan, dipulangkan semua. Abis itu dapatlah kerjaan di sana, di kampung. Dan itu pun cuma hanya selama 3 bulan. Nah itu di kampung. Dulu tuh setelah lulus aku merantau terus guys, gak pernah di kampung, jarang banget gitu. Dan aku tuh ini ya, setelah itu kan barulah aku kerja di terus abis itu bener-bener PPKM tuh, PPKM kan, akhirnya pindah kerjaan lagi tuh dari yang sebelumnya. Akhirnya aku terimalah kerja di radio di Majenang. Itu pun selama 3 bulan. Selama 3 bulan di Majenang, aku langsung dipindah ke Bumi Ayu. Nah, waktu itu tuh, waktu pertama kali, nah aku tuh sebenarnya sebelum terjadinya COVID, aku tuh kan memang sudah resign dari kerjaanku sebelumnya di Solo. Pulang kampung lah aku gitu kan. Nah setelah aku pulang kampung, beberapa bulan kemudian itu ada berita COVID di mana-mana tuh kan. Nah pas ada COVID itu, warga sekitar tuh nggak familiar dengan muka aku, tetangga aku sendiri nggak familiar dengan muka aku. Dikiranya aku itu adalah adikku. Karena muka aku sama muka adikku tuh hampir mirip guys. Jadi warga sekitarnya tuh gak ada yang familiar dengan muka aku. Ya taunya ini adalah muka adik aku. Sampai bilang, oh ini si Ija ya? Ini ya? Bukan, ini bukan si Bontot. Ini Nyanya yang ketiga gitu. Ah iya tau gitu.
karena nggak ada yang familiar gitu. Jadi setelah aku lulus sekolah, aku tuh langsung merantau kemana-mana, kayak mencari melalang buana, kayak bener-bener yang namanya mencari pengalaman ke kota-kota. Jadi setelah pulang, pas aku pulang itu beberapa bulan kemudian terjadi COVID, akhirnya kayak siapakah ini? Siapakah kamu gitu? Mbak Nyanya merantau kemana aja Mbak? Ada lowongan kerjaan nggak Mbak Nyanya? Di sini ada sebenarnya kalau mau mah tanya-tanya aja. Iya, di sini ada loker satu kalau mau. Aku merantau kemana aja ya? Aku pernah di Solo sih. Aku pernah loker apa tuh? Ya jadi penyiar marketing di sini. Gantinya aku. Kalau mau tanya-tanya langsung aja nggak apa-apa. Emang banyaknya orang mana? Aku tuh orang asli Majenang guys. Aku orang asli Majenang, Cilacap. Maaf ini Mbak siapa? Maaf mengganggu. Ini setara Brebes baru nyambung. Kenalan Kang Trimono dari Purwokerto. Salam buat Mbak Aza dari penggemar setia. Oke, tak salamin balik nanti ya. Salam kenal juga. Jadi kalau misalkan aku bercerita nih, hanya sebagian besar orang yang kenal aku di kampungku sendiri ya guys. Dan aku pun sama, aku tuh gak terlalu paham dan familiar dengan tetangga-tetanggaku, karena aku tuh jarang banget di rumah. Bahkan sebelum-sebelumnya ini, sebelum aku resign ini, aku tuh kalau pulang kampung itu paling sebulan sekali, dua bulan sekali, karena kayak capek banget kerja gitu kan. Jadi kayak mengoptimalkan waktu istirahat gitu.

0: Nah, bahasa-bahasa setara itu pengalamanku banyak banget ya, dengan semua pengalamanku dengan tetangga-tetanggaku. Ah, gitu tuh. Jadi ya, makanya sekarang itu kadang itu sekarang, bukan kadang ya. Sekarang ini kalau misalkan ada acara nih di kampungku. Kemarin itu aku pulang ke rumah tetangga. Pulang ke rumah terus tetangga aku hajatan. Aku ini ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu. Eh, ibu-ibu, hai, ibu, hai. Gitu. Jadi kayak berbaur lagi, kenalan lagi aku dengan ibu-ibu kampung aku, dengan ibu-ibu RT aku, kayak hai ibu-ibu, salam kenal, lagi ngapain ibu, aku bantuin apa gitu, ayo bu, aku ngerajang gitu, ngerewang gitu, cerita nama. Gitu pengalamanku sobat suara semua.
1: Tinggal kasih tetap.
0: Nah gitu ya, jadi kayak hai ibu-ibu semua yang ada di sini, salam kenal. Enggak sih, enggak sampai segitunya. Ya aku kenal ibu itu. Tapi kadang aku suka ini, tahu nih mukanya nih, tahu nih kenal buka ini. Tapi siapa ya? Gitu. Ada yang sama enggak sih sama aku gitu. Tapi it's okay lah ya. Itu memang manusiawi aja sih. Okay, wah, thank you banget nih buat sobat setara semua yang udah nemenin aku. Thank you banget buat semuanya yang udah selalu stay tune setia menemani aku dari awal sampai akhir segmen. Terima kasih yang udah dengerin curcol kita, saling curcol kita, saling menyemangati nih, sama-sama saling memberikan semangat ya antara aku dan sobat setara semua. Thank you banget juga buat cerita-ceritanya, dan thank you banget pokoknya buat semuanya ya. Buat sobat setara semua, aku berharap semoga sobat setara selalu diberikan kebahagiaan, dan selalu ada kebahagiaan yang ada di setiap harinya. Selalu ada kabar gembira di setiap harinya. Selalu diberikan kesehatan juga pastinya. Dan aku pun minta maaf kalau misalkan ada salah-salah kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sobat setara semua. Aku mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Waktunya nyanyi Lavinia undur diri di bebas request pada malam hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari PT Denatur Indonesia.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Dengerin lagu-lagu dangdut di Sedap Malam. Setiap hari jam 9 sampai dengan 12 malam. Di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
2: Iya, betul.
1: Iya, mohon maaf, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
2: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
2: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram juga mata plus.
1: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
2: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
1: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
2: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Pak ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Hebutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: kucing rawli-oli. Lah, harap tak pukul kopi disit lah.
1: Loh, Rip, harap maringin di.
0: Aku harap pukul kopi disit. Ayo mancing, et mau ngantuk rawli-oli.
1: Oh, ya wis, awal, dalane lunyu.
2: Aduh, Kim, tolong. Tar Kim, tolong Kim, Kim, tolong.
1: Oh, Rip, ngapa Rip? Loh, tembe domong. Oke, ngene. Cukul tangane nyong. Solo. Nah, Kim, dene kok melu nyemplung?
3: Bagian sih kepingin. Yang kok nyekel ni tangan malah nyekel ni sikil. Ya yang melu nyemplung.
0: Aduh, kapurane ya, Kim. Aku ya matane wis mulai ora jelas, pandangannya sering kabur. Faktor U kayaknya ya.
1: Mulane Rip, mulai konsumsi obat herbal Vitama sing bisa membantu menyehatkan mata, nganggu sing matane blereng kaya sampean supaya ora nyemplung nawong maning.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
5: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
6: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
7: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5, Pak Kujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4, RW 1.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Bapak siapa, Bapak?
2: Bapak Amin Makmur dari
1: mana, Bapak?
2: Keblogan, Ponjian.
1: Ponjian, ya. Dulu kan Bapak pernah beli Vitama di apotek ya, Bapak? Sebelumnya iya. Punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelumnya mengonsumsi Vitama, mata saya berair akibat debu.
1: Dan sesudah?

0: sudah mengonsumsi vitamin, alhamdulillah sekarang mata saya membaik.
1: Sudah mengonsumsi berapa botol vitamin, Pak?
0: Sudah mengonsumsi 2 botol sama yang sekarang.
1: Iya, untuk kesan-kesannya mungkin Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak.
0: Kesan-kesannya buat para semua yang punya keluhan mata, jangan lupa beli Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT 2 RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT 5 RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan RT 4 RW 3 Pagejugan Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: Wah, lagi apa? Kok si serius temen?
1: Iya, Ki. Si Redewek mah lagi maca koran.
0: Ilok ah, bisa maca koran. Nyongan korannya kekualik.
1: Idie, idih. Kining kekualik. Maklum pendelengannya rada remeng-remeng, Ki.
0: Iya, ada lampu remeng-remeng. Manega, mataku udah dibeneri. Manakah miang ning tukang servis?
1: Ay sira, beneri mata ning tukang servis. Sekalian ning tukang elas.
0: Ya ora deh. Supaya matane sehat, lancekas, coba rutin konsumsi kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
0: Wah, priwe, sekian matane.
1: Alhamdulillah, sentase nginum kapsul Vitama, pendelengane cekas maning. Kukukukuk, dileng potok, gundukan gak jelas kan, mah.
0: Gundukan apa?
1: Gundukan pasir lah.
2: Vitama, diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cigedong Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rachel yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Selastri Brebes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Ya, terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mama Hyopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh, Kecamatan Songgom, Brebes.

0: ibu ngetik pada sore kayak gitu. Papa kan orang kepengen nukok na ibu daster sing anyar.
1: Astagfirullah, dineng iya pada sore kayak gue sih. Sebenernya mah kepengen sih bapak nukok na ibu daster. Tapi kepriwe ya.
0: Kepriwe apaan sih pak? Kan wingit sedine selipan kang anake.
1: Kan ke anake duit simpenan ku tuku habu top ramuan Arab. Habu top sing kie kan wis arep entek maning. Jadi duitnya gue persiapan tuku maning.
0: Lah, apa orang bisa ngelipet 30 ewe aja nih?
1: Ya kepriwe maning. Kan bapak pengen ibu koro bapak sehat terus. Jere arep deleng na putune kawin buk. Bulane kudu sehat terus. Salah si cicarane ya ikhtiar nganggo ramuan Arab sing paling top. Apa maning nek kudu habu top. Wis ora apalah, nganggo dasar swag ben apik, ben cepet karo gampang.
0: Ben cepet karo gampang apane sih pak?
1: Ya anu cepet kailah, wah masa orang ngerti.
0: His, moh temen ora ditukokno dasar iki lah.
1: Nah
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Insan Medika, alamat Jalan Raden Patah RT 4 RW 6 Limbangan Wetan, Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen.

0: Assalamualaikum. Lah, Bang Surya, kok ngelamun gitu di depan rumah?
1: Waalaikumsalam. Pak Haji, mau kemana Pak Haji malam-malam gini?
0: Ini, mau ke apotek, Bang. Lagi ada masalah apa, Bang?
1: Ini, Pak Haji, saya dapat tugas tambahan dari

0: apalagi buat stamina.
1: Wah, baru tahu saya, Pak Haji. Kalau gitu, yuk sekalian saya ikut ke apotek, Pak Haji.
0: Oh, ayo deh kalau gitu. OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.
5: Apotek Tuwel Sehat, alamat Jalan Raya Tuwel Kuci, RT 1 RW 1, Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
4: Apotek Cahaya Farma, alamat Jalan Raya Barat Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
5: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan, Tuwel, RT 3 RW 3, Kecamatan Bojong, Tegal.
4: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama bapak siapa, bapak?
2: Taskin.
1: Alamatnya di mana, bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan bapak beli Habutop di apoteknya, bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, bapak? Sebelum mengonsumsi, bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya.
2: Bapak. Membaik.
1: Udah habis berapa botol, bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, bapak, biar makin sehat. Ya mungkin ada kesan-kesannya, bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti bapak.
2: Kesan-kesan saya. Buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop,
1: ya,
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
4: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.
3: Apotek Azab, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal.
4: Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal.
3: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
4: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
3: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

0: Mas Herman.
1: Iya, Neng.
0: Dewi kemana?
1: Ada tuh di rumah. Mau ngajak main ya?
0: Bukan cuma main sih. Mau ngajak ngeliwet.
1: Asik, di mana? Mas boleh ikut gak?
0: Gak boleh, ini mah khusus buat perempuan aja, para inces.
1: Sombong amat.
0: Boleh ikut kok, tapi Mas yang masak ya.
1: Mending gak usah ikut kalau gitu.
0: Ayo atuh, jangan merajuk gitu. Sebentar Mas, itu apa? Kayak obat.
1: Emang ini obat, namanya Habutop. Obat herbal yang lagi ngetop.
0: Oh ya? Apa aja khasiatnya, Mas?
1: Banyak banget khasiatnya. Bisa menjaga daya tahan tubuh dan cocok sekali untuk berbagai macam keluhan-keluhan penyakit seperti stroke, kanker, ginjal, wasir, TBC, migrain, dan keluhan penyakit lainnya.
0: Oh gitu, aku boleh minta Mas?
1: Buat apa?
0: Ya penasaran aja. Dan biar badan aku selalu sehat, selalu fit, biar makin semangat dalam menjalani hari-hari.
1: Tapi nanti ajak Mas ngeliwet ya.
0: Boleh lah, boleh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
5: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.
4: Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejek RT 7 RW 1 Desa Jejek Bumi Jawa, Tegal.
5: Apotek Cempaka, alamat Jalan Cempaka RT 1 RW 3 Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
4: Apotek Darusyifa, alamat RT 2 RW 5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, punten dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelanjar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, nah, kelanjar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Membaik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Punten Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan.
4: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
3: Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.
4: Apotek Sentosa 2, alamat Jalan Raya Ujung Rusi, nomor 16, Adiwerna, Tegal.
3: Apotek Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6, RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Apotek Kali Kangkung, alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1, RW 3, Pangkah.
3: Apotek Mulia, alamat Jalan Kolonel Sugiono, nomor 11, Slawi Wetan.

0: asal lo Jamal, Jamal. Sing eling. Madong si piringnya luber-luber.
1: Lah, kapan maning? Mumpung kondangan, Jok. Dan anak lawu sing enak ya.
0: Iya sih, iya. Tapi kan, ya aku tuh deleng gue. Ayo metel lu satenya 6 kuai sing berminyak-minyak ya aku sih. Kan aku rawit. Kolesterol mal, Jamal. Dewa aku istua, aku tuh pinter-pinter atuh asupan makanan.
1: Alah kayak mantri baik gue.
0: Ngeyel ke jepitan sendal. Ngomongin bener-bener kok. Kayak RW ini, si Yanto botak. Kolesterolnya dur, bok. Dirawat, bok, akhirnya. Bumi enak kemana sih, padam. Jadi kayak kue kok surah kira-kira. Akhirnya kayak.
1: Waduh, iya bro ya.
0: Tapi kalau mbak sih, Mal. Kayak aku kayak, anti kolesterol, anti diabetes, anti darah tinggi. Soalnya nginumnya jamu herbal sing ala.

0: iya.
1: Paham?
0: Apanya sih paham?
1: Abu Top Jamal.
2: Abu Top, obat herbal, ramuan Arab, sing lagi ngetop. Abu Top sakit membantu menjaga kekebalan dan kesehatan tubuh. Abu Top, saya kangge penderita stroke, diabetes, darah tinggi, ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Abu Top sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Abu Top didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Abu Top diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
3: Anda bisa mendapatkan produk Abu Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
5: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.
4: Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT4 RW1 Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal.
5: Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT10 RW2 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
4: Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7 RW3 Desa Kambangan, Lebak Siu.
4: Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3 RW5 Dukuhwaru, Tegal.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hypotop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Pager Barang. Alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1, Kecamatan Pager Barang.
2: Apotek Selarang. Alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4, Lebak Siuh, Tegal.
1: Apotek Asli. Alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3, Songgo.
2: Apotek Barokah Sehat. Alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
1: Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
2: Apotek Prima Medika 1. Alamat Kyai Haji Wahid Hasyim, Tugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
1: Apotek Prima Medika 2. Alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.

0: Samsul.
1: Iya, Pak.
0: Kayak mau nangar umai Jaka, Pak. Di rumah apa sih? Kayak ngerame temen kok.
1: Niku, Pak. Bapaknya Jaka mendadak kena stroke. Terus digawa maring rumah sakit.
0: Astagfirullahaladzim. Sing bener kok, Nang?
1: Bener, Pak. Mau juga Samsul sekang kono. Sing Samsul krungu sih. Sedurunge bapaknya Jaka darahnya dhuwur. Emangnya darah bisa tumbuh dhuwur ya, Pak?
0: Dudu dhuwur kuwe, Sul. Dhuwur tekanane. Dadi wis genah kowe ya. Ding kowe dijalane. Dih, melase. Ya wis ngene iki Bu Wangsul pada jenguk nang rumah sakit.
1: Oh, nggih, Pak.
0: Oh iya, dadi kemutan, Sul. Ki habute bapak kan enggak lenteng. Jajal tuku kaken maningan nang apotek.
1: Habut top sing botole kuning niku ya, Pak. Sing jere bapak men bapak tetap segar bugar.
0: Iya, betul. Bapak Jaka wis ngerti darahe dhuwur ora dijaga kesehatan nih. Makanya bapak tak selalu waspada soal kesehatan. Selalu rutin konsumsi Habutop supaya daya tahan tubuh bapak meningkat, Sul. Men kuat.
1: Mantep, Pak. Mudah-mudahan bapak sehat terus ya, Pak ya.
0: Amin.
1: Upahnya ndi, Pak?
0: Deh, bocah yang diperintah sampai turun seluk upah.
2: Habutop, obat herbal, ramuan Arab sing lagi top.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
2: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
3: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
4: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
3: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
4: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Nuwun pamirsa, kagem panjenengan ingkang remen kalian pagelaran ringgit purwo. Saged panjenengan pidhangetaken lumantar Radio Citra Amelia 93.5 FM saben dinten Setu malam Minggu diwiwiti jam 09.00 langkung 3 menit tumuju jam

0: Madani, bibisik Prabu Arimba, ngahaturanan linggih ingkang rayi kakasih Dewi Arimbi lan Purbakesa. Kuniraha ngandika. Ngahaturkeun Rebu Nuhun Laksa ketika bingahan. Arimbi oge Purbakesa parantos tiasa nyaosan kana pangangkir Akang Yap kahareup.
1: Raka Prabu.
0: Eta nineungna ka Sinok teh. Oh. Unyuk sumangat tansah diajeng-ajeng aya pikeresangna atuh purwa panjenengan Raka Prabu kresna nimalan. Aya hal-hal nu badi baris didugikeun teh sareng.
1: Tansah diajeng-ajeng kaulanu.
0: Kelana Purbakesa
1: kahareup kahareup maneh Purbakesa
2: tepi nadama ngahacurkeun sembah bakti Raka Prabu
0: nuhun
2: kahunyuk Senopati
1: nuhun rayi nuhun
0: kalihna cita acuyeuh teh naon Raka Prabu purwa ngahaturanna linggi kieu. Saperkara Akang teh sono.
1: Nuhun.
0: Kaduana perkara. Aya hal-hal anu baris ditepikeun ngeunaan kaayaan nagara Pringgandani belah kulon. Perbatasan.
1: Ari kitu
0: sawatara patugas ngalaporkeun yen cenah di leuweung belah kulon deket perbatasan deket Walungan
1: timalan
0: aya jama bangsa manusia anu keur ngababakan
1: bangsa manusia
0: bangsa manusia. Perlu dicuriga.
2: Lu.
0: Pariksa pasporna. Nah warga negara mana? Eh? Sabab dina jaman kiwari kadecing ati-ati. Mun pangungsi-pangungsi ti mana?
1: Laras kaula nun.
0: Ngan eta anu jadi kakeuheuh teh ku ngababakan. Ngadon ngecek ngebur ngelap melak tanur. Bari tanpa izin bari oge bangsana lain. Lain bangsa urang.
1: Saurna teh sabaraha jalmi kaulanun?
0: Kurang leuwih we 8 atawa 10 jelema mah.
1: Nah, kurang ajar temenan. Cuman taka kumawani tanpa bemak ramah gelak luar tidak sopan santun ramah tamah tasih kasebelan ongkoh kasebut bangsa manusia nyetak itu
2: muak itu jelmanu kabawa caah mati Aceh nye kabawa ku caah sulami
1: lain sulami atau tsunami
2: taeta
0: kitu kairin ku walet meureun nya anu kadupak gelomrang sugan tah pariksa usir ti tempat sabab numutkeun beja tinu meunang dipercaya eta jelema teh mah kejeung ngalaan tatangkalan sagala ngalaan sulu keur barang hakana meureun meureun daek teu daek sasatuan di dinya marga satuan waya di dinya teh meureun pasti we kaganggu
1: kuhal sakitu urang salaku pemerintah negara, wajar ngayakin tindakan kemanusiaan model gitu. Nah, kau lanu cing percanten raka Prabu Nyai Arimbi anu bakati asa ngajorang ke temangklu. Hutang pati dibayar pati, hutang wirang dibayar wirang.
2: Ngan ai tata tertib mepakewe ulah wakasakaligus ngayakin tindakan. Ulah getah sarupaten tanya timimiti nak naon sababna kumaha pasualanana. Harti nak kudu malapah gedang bisi melengkung bekas nyalahan.
1: Tapi no nama raka Prabu.
2: Ya saya acuk ulan.
1: Purwakesa.
2: Ulan.
1: Siapkan patugas. Walan dia balat tamtama sikap pedang tamsir kada berita rasa panah limpu.
2: Oh mangga.
1: Iraha raka Prabu?
2: Ulah diisukeun ji.
1: Eta si Nyai soramun dihujun-hujun gitu.
2: Payah
1: raka Prabu.
2: Kenae. Kereyuh kenae dah pukuh di asyik terus atuh.
1: Ayo, lu mampah. Rampung Daud tutas pangandika amit raka Prabu.
2: Brah.

0: Aí?
1: Lá.
0: Aí a mão kelukina aí a manusia salapan urang. Ngadon ngasyak ngebur melak tanur. Ngadon ngababakan. Awas ya. Sabab beda bangsa bisi mere pangaruh nu teu hade ka nagara Pringgandani. Atawa anu ngadon melak ganya. Diumumkeun ka masyarakat sabudeureunana nagara Pringgandani. Waspada permana tinggal. Bisi aya nu nyulunupkeun barang nu terlarang. Utamana nyaeta teroran-teroran ti. Jalma-jalma nu teu tanggung jawab derke neuneun bom. Kahiji, kadua ne diumumkeun ka para nonoman nagara Pringgandani. Wayahna hindarkeun tina bahaya narkoba. Obat-obat terlarang. Sabab ari pemuda teh tulang tonggong nagara. Anu keur meujehna bala kasenteng tanagana. Sabab satu jikalau terlibat para pemuda nagara Pringgandani narkoba. Satu bakal hilangnya rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keduanya akan hilangnya rasa solidaritas. Ketiganya hilangnya rasa kebangsaan. Tuh katiluna nyaeta bakal leungit rasa sili asah, sili asuh, sili asih. Numatak nagara ngatemenangkeun agama ngaharamkeun. Sebab nagara Pringgandani itu membutuhkan manusia, membutuhkan sumber manusia yang berkualitas, yang handal. Ciptakanlah masyarakat Pringgandani yang madani. Masyarakat kultural, religius, jeung wawasan lingkungan pinuh. Itu namanya manusia warga negara yang tanggung jawab kepada keselamatan negara dan bangsa. Dan jangan lupa, sisihkanlah sebagian rezeki untuk membantu saudara-saudara kita yang kena musibah nasional di Aceh dan Sumatera Utara. Masukkanlah kepada rekening yang ada di TPI ini. Salurkan. Sayangilah saudara-saudara kita, ikut bela sungkawa kita. Dalamun bisa mau ngedek nyokote hiji budak anu geus dulurna lapur barayana teu aya indungna eueuh bapana korban. Rek atuh geura sarolat hajat ka jaheuy ai di imah teh. Isyaro urang teh urang doakeun dulur urang anu kena musibah anu parantos mulih ka alam asana. Mudah-mudahan ditetepkeun atanapi ditetepkeun aya dina tempat anu nikmat munggu haloh di alam barjahna. Kula warga anu dikantunkeunana cing tabah dina mayunan ieu musibah. Urangna sadayana warga nagara cing introspeksi. Cing emut yen ieu ruksakna dunya teh ku ulah-ulahna manusia. Polah-polah manusia.

0: Sir. Nah, diumumkanlah kepada pemuda.
1: Ada apa?
0: Sama minum narkoba atau minuman-minuman keras juga dengan gigi nihan. Alah, liur euy. Aing teh pada ngudag-ngudag gue kurang subang.
1: Nah, maka diudag-ngudag.
0: Da iya beungeut jiga bangkong. Tongong aing dek dikerok.
1: Aduh.
0: Marukana meureun dina tongong aing aya nomer.
1: Padahal
0: ugun da tongong aing mah aya cungcungan.

0: Beda tak tukang alok teh orang Indonesia.
1: Betul, orang Indonesia bukan orang timur.
0: Aksara Indonesia teh
1: kawan kulan
0: sarua jeung aksara ini Sunda. Tapi u na teh ku o jeung e. Grepek. Aduh. Indonesia teh terdiri dari 9 aksara.
1: Aksara.
0: Huruf. Oh, 9 huruf.
1: 9 huruf.
0: 1 i.
1: 1 tah. 2.
0: 2 n.
1: 3.
0: 3 d.
1: 4.
0: 4 o.
1: 5.
0: 5 n.
1: 6.
0: 6 e. 7 S
1: 8
0: 8 I
1: yang paling buntung 9
0: yang akhir 9 A.
1: Betul 9 huruf
0: ya
1: yang ada blok
2: yang paling tungteng
0: wali juga yang ada hanya di Indonesia
1: Sembilan. 9 apa 9 wali
0: wali Songo tuh
1: benar wali salapan.
0: Jadi dunia ini dibagi dua.
1: Apa artinya dibagi dua?
0: Barat dan timur.
1: Kalau di barat apa?
0: Di barat punya falsafah, punya wayang disebutnya boneka.
1: Apa artinya boneka dong?
0: Disingkat boneka itu jadi BNK.
1: Ari bekna.
0: Cenah mah Allah Bapa, Allah Anak, Rohul Kudus. Kalau di timur punya boneka disebutnya wayang.
1: Wayang. Apa artinya?
0: Wa itu angka 9. Kalau dibawa dengan huruf hanacaraka.
1: Yang
0: hanacaraka datasyawa itu 9 wa.
1: Wa betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Makanya wayang itu wujudnya 9.
1: Ya 9 mana saja 9 teh.
0: Tangan wayang sebelah 3 potong.
1: 3.
0: Yang sebelah 3 potong jadi 6.
1: 6.
0: 7 kepala.
1: 7 kepala.
0: 8 badan.
1: Iya.
0: 9 di bawah yang menggilir-gilir kepala. 10 hidup.
1: Hidup.
0: Dihidupkan dengan dalangnya.
1: Iya,
0: jadi. Tuh kan?
1: Betul mau ada.
0: Ada. Jadi mengandung filosofi yang tinggi disebut weseni adiluhung.
1: Adiluhung.

0: Ngumbuka teu nyaho-nyaho. Bisi ngalindih ka urang. Bisi jati kasilih ku junti. Ayeuna teh geus kajadian kitu di urang teh. Aye budaya urang diharamkeun disingkir-singkirkeun kurunyung nya budaya deungeun. Anu dilalajoanna teh teu afdol lamun teu bari mabok. Naudzubillah summa naudzubillah bangsa urang. Oh, kitu. Loba teteh kajadian kitu teh aye kurungna manuk titiran, aye manukna di jerona bueuk. Tuh. Ya. Aye kandang, kandang maung ari eusina ti kuda. Eta nu salah pisan mah. Hayu ka deui.
1: Mangga, mangga.

0: ninggunanya.
1: Nyari seni teh.
0: Seni Sunda teh. Ai dilenyepan mah di urang oge geuning loba keneh nu ngareuna.
1: Oh, atuh kantenan kan kaluli-luli ai nu ngareuna
0: teh. Loba keneh kadaharan-kadaharan anu ngandung giji jeung obat.
1: Obat. Ya malah bisa dipake ramuan.
0: Bisa dipake ramuan. Kadang-kadang pan bangsa urang mah digiringkeun teteh. Dangdaunan bubetian teh ka daerah Batur ti Batur jadi obat balik deui ka urang bari mahal
1: pikir di urang dalaina naon
0: mah contona cangkudu ari eta cangkudu teh cenah di mana geus buruk di mana geus asak teh eta teh obat darah ti tinggi pikeun nurunkeun tensi darah
1: bener.
0: Ha? Itu buah cangkudu
1: koneng gede
0: bawang bodas teh eta teh antibiotik teh
1: antibiotik
0: antibiotik tuh kumis uce ai ucing nya kadu picung kupa nangka malaka cerme jeung gerdog anu baheula mah jadi bahan rebutan barudak sok di baledogan buahna sawo walana ayeuna mah gunung parantos gundul pasir parantos bulistir kapan kita membayar kepada anak cucu yang akan datang. Bagaimana nasibnya anak cucu yang akan datang kalau ini hutan diruksak pohon-pohonnya. Kerugian negara hampir 80 miliar lebih. Satu hari itu dari pohon-pohonan. Padahal kalau lestari lagi. Wah, kadang-kadang bayar utang keluar negara dari kayu tuh. Bisa kan? Kita ini orang kaya kata Ebit gitu sih ada teh baheula teh tongkat kayu jadi tanaman teh.
1: Oh, eta kus plus.
0: Teh kus plus teh eta.
1: Bukan lautan.
0: Anu kieu teh geuning nyanyi teh bukan lautan kanya kolam susu. Kata-katanya
1: kolam dan jalan.
0: Ayeuna mah geus teu bersahabat deui jeung urang ceuk Ebit teh mah cobalah tanyakan kepada rumput-rumput yang bergoyang. Sudah tidak mau bersahabat lagi dengan kita. Nuhun Kang Ebi.

0: de amor.
1: Jamu.
0: Jamu. Jamu.

0: Gusti Nu Maha Agung. Sampai lagi kepada malam minggu sekarang di TPI, kita ketemu lagi.
1: Jumpa lagi kan dengan
0: alah.
1: Jumpa lagi dengan penggemar.
0: Iya, ketemu lagi dengan penggemar-penggemar kita yang di tahun 2005 ini kita seperti diberi buku yang kosong.
1: Masih kosong?
0: Iya, mari kita tulisan dengan amal-amal yang baik di tahun 2005 ini. Yang jelek nah tahun 2004 bikinlah atau jadikanlah bahan introspeksi kita ke depan. Ya.
1: Betul.
0: Dan kadang saudara kita yang ada di Batam semua selamat.
1: Selamat.
0: Yang ada di Kepulauan Rio.
1: Oh, betul. Masih selamat, Kang.
0: Yang ada di Rio semua.
1: Ya, betul. Sehat-sehat semua. Sehat.
0: Terima kasih yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur.
1: Jawa Tengah, Jawa Timur.
0: Orang-orang Sunda.
1: Betul.
0: Iya. Yeah. Saya dari Cepot Giri Harja Tilu mewakili orang Sunda yang ada di mana-mana.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan bisa kehibur malam ini.
1: Ya, betul sekali kan.
0: Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita
1: yang kena musibah,
0: di Sumatera Utara,
1: ya, Aceh besar.
0: Di Aceh dan Sumatera Utara, mudah-mudahan arwahnya ditempatkan di sisi Tuhan di sana.
1: Amin.
0: Amin. Diterima.
1: Betul kan.
0: Ya, cing euy. 80 ribu lebih nya yang korban gelombang tsunami teh.
1: Ya, ketika gitu.
0: Tapi eta anu 80 ribu lebih
1: naon kan?
0: Masih kene hargaan Asep Sunandar saurang ceuk kula warga Asep.
1: Betul.
0: Heeh. Tak itu numatak urang teh di samping ti eta teh aya hikmahna.
1: Betul. Aya
0: hikmahna naon?
1: Naon kah?
0: Pan anu sejena kaketuk hatina bisa nyumbangkeun sabagian rezekina.
1: Leres.
0: Kangge nyumbangkeun dulur-dulur urang. Marah duit teh kadak-kadak bageur.
1: Bageur ayeuna
0: mah. Tuh, kitu.
1: Bageur ka diunggah perusahaan ge kanu ka ditu.
0: Alah. Eh? Itu darek teu koropos kumaha dunya minyak gas dikenyotannya heueuh molongo di jero gebros sedengkeun katindihan ku cai atuh pugu we kagunjang ganjing meureun nya teu rek kitu kumaha da janji Allah ye dunya bakal kiamat
1: eta kan
0: memitina kiamat leutik tapi ceuk anu mararaot mah dina waktu harita pasti kiamatnya an sarerea sadunya
1: leres.
0: Ya. Tak itu euy. Numatak cing ati-ati. Cing wawuh jeung alam teh.
1: Ya, cing nyobat jeung alam.
0: Cing nyobat jeung alam teh. Puji Qodim ala Qodim, puji Qodim ala Hadis teh kitu. Puji nu ti heula ka nu ti heula, nu ti heula ka nu paneuri ka nu ti heula. Saling puji. Alhamdulillah teh di dinya teh. Sadayana atuh puji. Sabab eta teh kagungan ta eta nu ngurus sadaya alam teh ku saling puji, saling hormat. Da sakedeung deui ge ruksak ku saling caci, saling maki.
1: Wah.
0: Saling hina tereh ruksak.
1: Saling sirik, saling
0: pidik. Ha?
1: Saling
0: sirik, saling pidik
1: pada ruksak. Kitu
0: teh. Halah, ya. Parebut kakawasaan di nagara Astina teh.
1: Ayeuna teh Kang,
0: anaknya Dasarata yang disebut Kurawa, anak yang paling gede Duryodana pengen jadi raja. Sedangkan
1: dari pihak apa?
0: Sudah diumumkan kepada hamba rakyat negara Astina yang akan jadi raja itu Raden Yudhistira, anaknya Pandu Dewanata Suwargi.
1: Ya, yang punya hak itu.
0: Tapi dengan cara picik licik.
1: Manipulasi.
0: Pandawa dibakar di Balai Sigala-gala. Jadi wah, semua orang udah tahu di sana mah Pandawa itu udah mati.
1: Udah mati betul kan? Betul.
0: Kebakar. terbakar samarukna meureun iya.
1: Padahal
0: Panawa masih hidup.
1: Masih jumeneng betul.
0: Padahal Panawa masih jumeneng. Resep jeung ngomong kitu tah lah.
1: Resep
0: pangkat yeuh. Cing kumaha ada anu penting bapi ka seuri we nya. Nanti juga siapa tae. Mangkaning dewek teh ningalkeun doma bawaun maraban ye duh.
1: Ah, tumamun urang mah teu ka tetangga. Bejana menang juara.
0: Menang juara euy si seta duh. Mangkaning ayeuna rek dibere deui ku Pak Haji Sampurna. Pang Don Sanusi dek mere, si Cakra rek dibikeun ka dewek. Jeung Kang Dali Turjana. Balalageur teh nu di gede bage teh ka dewek. Ai Pa Haji Sidik mah puguh da panggetena teh mah ka dewek jeung Kang Jagjag Sari Jadi. Komo Pa Haji Didin geura ti Kuningan? Heuh. Mah kaitu beuleum gurame teh aing. Ngageung tati Bogor, ai rek ngawayang ka Jakarta teh nyimpang heula sia umat. Lamun teu nyimpang, awet meureun kejo aing, kitu. Heuh. Elah. Untung ada landak putih yang membikin lubang ke bawah tanah. Saya ikut dengan Pandawa, dengan ibunya keluar-keluar di sini, di hutan ini. Ikut, saya juga ikut ngeliang, ikut nerobos. Eleh. Ya. Ngababakan di dieu leuweung leuting leuweung nanahaon ieu teh euy.
1: Atuhing lamun geroda ieu kan bae. Kan ka dewe.
0: Salapan urang.
1: Nyangan ka dewe.
0: Panawa meureun limaan tanya. Nya. Ibuna jadi genep.
1: Genep.
0: Kata mah ku dewek tiluan, bapa dewek jeung si Dawala.
1: Keluarga Akang tilu
0: jadi. Untung si Gareng mah teu milu.
1: Teu, amun jeung si Gareng jadi sapuluh.
0: Iya. Kadek kitu ka si Onyong ah. Omat lamun dek ngalasulu pangpungna we wungkul.
1: Ulah ngaganggu,
0: ulah ngarusak. Ulah ngaganggu tatangkalan anu geus aya.
1: Buahna mah pek wae.
0: Buahna we urang mangpaatkeun malahan sikina anu geus kolot, tuluy pindah-pindahkeun deui petetan-petetan teh da loba geuning euy. Sabab pangeran ngajadikeun alam teh udah diseimbangkan. Udah diseimbangkan. Banyak ular kobra. Kan tikus jarang.
1: Tikus hilang.
0: Jarang. Burung hantu kan makanya burung itu tikus.
1: Betul.
0: Lumayan kan? Lamun ngala belut urang di lemur tong di setrum, tong di portas. Urekan we. Lamun belut keur nogan ulah dialak geus cenah megar heula cenah jadi anak.
1: Sinareulai.
0: Ai teh dialak ku dewek da ku batur geuning dialak. Heeh kitu da belut nogan teh teh lolong.
1: Lolong.
0: Nya.
1: Lolong.
0: Lumatak lamun nyapluk teh geuningan jiga nu licik padahal eta teh alam nyarek teh teh. Heun padahal ulah diganggu. Mun urang ngeunang ngarti mah. Nya teh atuh angin Nabi Sulaiman anu apalin kana bahasa sato teh.
1: Oh, Nabi Sulaiman
0: mah kaasup. Oh, urang geus kudu atuh. Gitu cah. Ya, ngahibur heula. Poe ieu dewek dek moro.
1: Moro Kang.
0: Dah hayang barahakan daging atuh.
1: Sukana aya mencakan.
0: Sukana aya eta teh pecang ning ulah leutik. Munang-munang Cangehgar atuh ka Sintu. Jeung Raden Arjuna, Raden Bima. Da ibuna mah sareng Raden Kontea di ditu di landeuh. Kita menghibur dulu warga kita yang ada di mana-mana.
1: Sabang sampai Merauke.
0: Sabang sampai Merauke. Iya, pokoknya TPI tetap jaya.
1: Tetap jaya.
0: Purung. Hah?
1: Naon prung teh rek jaipongan rek naon?
0: Nah, dangdut atuh sia teh.
1: Jaipongan naon atuh?
0: Tadi gining dewek pasakeur ngagoler ama keje ngaya rengong buyut. Hah? Bi aya rengong buyut bisa dijaipongkeun?
1: Bisa.
0: Heeh. Prung. Ulah heureuy ayeuna mah dewek rek geus serius. Hah?
1: Gaya aing geus disalin malah. Asep mah.
0: Asepnya. Aduh, saragam di TPI teh euy. Nah,
1: nyaan di geus. Asep di Pajajang Sarijadi.
0: Si Syah jiga Pajajang Sarijadi. Ah, tong sok kitu ya, Pak. Ah. Sok atuh ah, prung kaya. Renggong buyut kasangakeun ye ka Pak Haji Sidik.
1: Ka Ibu Hajah Nining.
0: Ibu Hajah Nining anu bageur, anu taranagih. Kang Jajang Sarijadi nanti. Pak Haji Bahro.
1: Asep Malim.
0: Asep Malim cing dararamang ah. Asa aya injumun uing. Kita lengser na Berlin.

0: kunaon? Didih ting nasib diri, nasib diri mana kia-kia cuy. Aduh.
1: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu, inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
4: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
3: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
4: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
3: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
4: Saya tahu Habutop dari radio.
3: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
4: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Terima kasih Mbak.
4: Sama-sama.
3: Ya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1 RW 1 Kecamatan Tonjong.
6: Sahabat sehat dimanapun Anda berada, manfaat jahe untuk kesehatan. Dikutip dari kontan.co.id, manfaat jahe termasuk jahe merah sudah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu kala. Namun, khasiat jahe paling dikenal adalah sebagai penghangat tubuh. Jahe merupakan tumbuhan rimpang berbunga yang berasal dari Asia Tenggara. Tumbuhan ini masih masuk dalam keluarga rempah-rempah dari famili Zingiberaceae seperti kunyit, lengkuas, dan kapulaga. Ada banyak sekali manfaat jahe untuk kesehatan. Jahe bisa digunakan dalam keadaan segar, dikeringkan, dijadikan bubuk, atau sebagai minyak atau dibuat jus. Jahe juga terkadang ditambahkan ke makanan olahan sebagai bumbu dapur dan kosmetik. Manfaat jahe untuk kesehatan. Nah, berikut ini beberapa manfaat jahe untuk kesehatan dikutip dari Hotline. Sebagai penguat tubuh, jahe memiliki sejarah panjang dalam pengobatan tradisional dan alternatif. Khasiat jahe telah lama digunakan untuk membantu pencernaan, mengurangi mual, dan membantu melawan flu dan flu biasa untuk beberapa nama kegunaannya. Menurunkan berat badan. Jahe dapat berperan dalam penurunan berat badan. Hal ini sudah dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan pada manusia dan hewan. Manfaat jahe untuk kesehatan secara signifikan mengurangi berat badan dan mengurangi rasio pinggul pada orang dengan kelebihan berat badan atau obesitas. Dapat membantu mengatasi osteoartritis. Osteoartritis adalah masalah kesehatan yang umum. Penyakit ini membuat peradangan kronis pada sendi akibat kerusakan pada tulang rawan. Dalam sebuah penelitian menemukan bahwa orang yang menggunakan manfaat jahe untuk mengobati penyakit ini dan rupanya efektif meredakan rasa nyeri. Menurunkan gula darah. Manfaat jahe untuk kesehatan juga dapat menurunkan gula darah secara drastis. Gula darah disebut-sebut jadi sebab meningkatnya faktor resiko penyakit jantung. Mengurangi kadar kolesterol. Kadar kolesterol LDL jahat yang tinggi sangat terkait dengan peningkatan resiko penyakit jantung. Makanan yang dimakan dapat memiliki pengaruh kuat pada kadar LDL. Mencegah kanker. Manfaat jahe untuk kesehatan telah lama dipelajari sebagai pengobatan alternatif untuk beberapa jenis kanker. Sifat anti-kanker dikaitkan dengan gingerol yang ditemukan dalam jumlah besar pada jahe mentah. Dalam sebuah penelitian, 2 gram ekstrak jahe per hari secara signifikan mengurangi molekul proinflamasi di usus besar. Pesan ini disampaikan oleh Habutop dengan ekstrak jahe yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh.

0: naon didih teuing nasib diri mana kia-kia teuing aduh. Aduh, aing mah. Alah. Aduh, rengong buyut tah, can rengong rengong magaling. Alah. Pemirsa TPI cepot giri harja tilu tetos hebel ya tos tilu puluh tilu tahun kalang-lang deh nye gus injuan alhamdulillah aiku kitu tiamah aya penerus urang teh para nonoman-nonoman anu keur meujeuh nagerde tanaga alah ampun
1: hei ulah kaget hei. Cak, gula kaget ikulah ya.
0: Coba tepungan helah, kumana tepungan helah?
1: Bangga

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Agama naon mana oi?
1: Alhamdulillah.
0: Heh.
1: Islam.
0: Eh, sami atuh punten ah.
2: Sami-sami muslim.
1: Sami.
0: Aduh, laras Islam.
1: Laras
0: geuning teh nungtun onta.
1: Yeah, kakantun itu di Saudi Arabia.
0: Uluh, kira tu beri jenak kacu. Nyuhunkan bibit aja onta.
1: Ganti batu kuentok.
0: Naon ah, weh. Ayah dui gini kita. Waduh, hade jilbab na.
1: Pajar kente jilbab cina. Karunyanya.
0: Waduh, bangsa aja.
1: Macak.
0: Iya, gitu anu ngapa bakan deh. Hei.
1: Hei.
0: Siangaran.
1: Kuring cepoce.
0: Wah. Siapa deh?
1: Cepot.
0: Wah. Bangus gitu maka jengaran Asep.
1: Budak, budaknya. Aduh.
0: Aitu nu tukang.
1: Kuring dawala
0: duh syahsina ngarana ararem
1: ini jauh jauh budak meureun
0: bangsa naon maneh teh
1: manusia ya
0: eh?
1: Manusia
0: wah kudu panjang pamatukna bangsa manuk mah
1: weh budak meureun
0: Haling siah, tejamung, haling. Sok tanya nu bener identitas dah, oi. Bener maneh teh bangsa manusia?
1: Muhun.
0: Geus umroh.
1: Rantau sering kan?
0: Oh, syukur, oi. Dupi iya.
1: Di mana, alutan di mana?
0: Aing warga negara Pringgandani.
1: Aing itu?
0: Tapi si maneh teu apal ieu teh kareh kabada sapun ku nagara Pringgandani ieu tempat teh.
1: Ieu teh.
0: Heeh.
1: Uluh.
0: Ulah sangeunahna sia ngajedog di dieu. Nepi ka nganggap remeh, nganggap sepele sia ka pamarentahan nagara Pringgandani. Pake aing ngaran-ngaran manusia anu iman takwa ka pangeran mah tata krama teh sopan santun ramah tamah DP hanap asor unur kudu katingali punuk datang kudu katingali tarang mipit amit ngala menta dete tarajen insya kamalan nungtik lari mapai bukti nyukcur kalungan mapai wahangan mipit amit ngala menta landung kandungan lahir aisan ipis lapis kana tapa bang us ah us ah bak tik tik bro tik tik bro bodong siapa bobo
1: hartos tau hidup ya karunya
0: itu bisa apa?
1: Ya itu hapun dan
0: oh hampura siapa dia teman saya ke lila jadi dia teh ya ayahnya ho itu di lebak teh ayah tunggul jagong
1: ayah gitu
0: maneh teh di dia teh ke umur jagong jagong ke skala deh ayah bebeja kain eh ayah merek ayah kain ketan syatolol mah nengah itu syate hare-hare syah ngagade lain cing make polo
1: sumuhun dah terang itu manawi tete ayah nukahungan nana itu
0: wayahna dari detik sekarang lu satu rombongan pergi kalau bisa dari mulai sekarang anda-anda semua harus melalang pret lain syari goblok dina syaing lain marukana merenai ngabodor
1: aing teh itu serius. Bukan heureuy aing teh.
0: Ya mohon maaf aja. Entong mohon maaf, mohon maaf. Pokoknya dari saya sekarang pergi.
1: Jadi kumaha teh? Dek init moal.
0: Ya kumaha dundungan kuring atuh?
1: Heh. Kumaha dundungan kuring? Lu punya majikan?
0: Ya aya,
1: coba panggil ke sini. Panggil cepat. Cepat.
0: Bura cu, calukan dundungan kadi kicu.
1: Dundungan ieu nu bogana kicu ngamek.
0: Juragan Arjuna wae heuh.
1: Jadi henteu meureun salamar oge maneh teh boga izin di dieu tempat ngababakan teh.
0: Henteu dah,
1: berarti maneh teh ilegal.
0: Heh.
1: Ya. Wayahna maneh kudu nyingkah ti tempat usir-usir. Lain jempe wae.
0: Tita tadi aing teh ngomong teh.
1: Budak. Heh, tita tadi.
0: Ih, lalaki teh lain awewe.
1: Aduh, ampun.
0: Datan niratang ademan.
1: Datan niratang ademan. Ewa pakulingan rana.
0: Tengding. Juragan.

0: aya naon kenawa-kenawa
1: Syahajen
0: ngaran kaula Janaka
1: Syaha
0: Janaka
1: teu make Sunda
0: henteu oh Janaka Sunda maksudna mun geus areueuh nya si Utun Singkong
1: aya kulili eneh ngaranna Janaka
0: Janaka
1: ai itu
0: abdi Janool anu ieu Harun ngaranna anu itu Udin ngarantararane ku Janaka jeung Janool iwa Udin mah jeung teh gumanehna jauh teu kadenge
1: ya Janaka
0: kaula
1: dina waktu ayeuna sakula wedet anu aya di laneuh nu keur ngababakan wayahna nyingkah teu nyingkah alamat cilaka maneh bakal ngaringkuk dina obang heh warga negara mana tadina
0: kaula teh nyeta jelema keur sakaparan-paran hirup kadungsang-dungsang teu puguh tujuan
1: komo kitu abe pikanya aheun batur heug taliti tanyakeun ieu nu saha mana nu bogana dek di dinan dek henteu ai hade ku omong goreng ku omong mah meureun ngeunah ka aingna ayo da moal meuli basa mah deuleuh nyikah maneh
0: itu pepelakan teh karek saminggu
1: dek saminggu dek sabulan sabodo teuing lain hak maneh
0: kaula teh bade nyuhunkeun widi we sajadina itu tutuwuhan anu dipelakeun balik
1: dipaehan kuing
0: lain cepot ai ka kaula nepi ka nyebut ras-rasan ai manehna ya cak itu da hirup di dunia mah sarwana jelema mah sudah dipikirkeun kana kitu da mun manehna ge tetep da nengan duit teh dalamun buka kena nyogok mah kuaing dibere bere menyingkah da dibere menyingkah teteh mah teu popolotot teuing pemasukan
1: hayo nyingkah
0: anjeun ulah ngaganggu ka kaula lamun anjeun ngaganggu kaula dina harti bakal aya mamala anu teu hade ka diri sampean
1: lu ngajam lu ha
2: wah bahan ribut ya bebeja ini
0: cepot lan siapkan tenaga pikiran bisi ribut saya lan si dawala bejaan sena laporan ke kakang Bima
1: saya lan tenang coba
0: naon
1: bener tegara
0: tega pati
1: tega ayo ajimulati tegar ya
0: aling pot
1: wabi
0: lain hiji cing inget bisi urang kajebak kabongohan waspada permatiga
1: saya
0: urang ajar satria

0: Ya bini Surawung ni halus. Pajar aing bini Surawung cara. Aduh, muni gomplok Surawung teh diri bonding. Wih, iya, ap, iya, sia. Benang, sia, iya. Nay. Eh, tuh. Aduh, syok, sia. Mening nyingkah di tempat di mening di podaran kuaing. Hah?
1: Itu awewe tinggali, awewe muni gelis.
0: Mana? Mana?
1: Tuh.
0: Wuh. Kilain awewe. Lain tang kacau sama ku angin. Aisyah.
2: Katipu aing, katipu juga teh.
0: Aduh ampun, hei,
2: naon, kadieu, kadieu we didinya, kadieu Surawung.

opong kena dedemit. Rasa-rasan cerek itu tek itu urat batu. Opong kena dedengkot. Nepi ka urat syaraf. Hirup urat urute. Naon sate. Menawi teh daya dunungan urang. Abdi teh lu ngagidi ge ngabantu dieu heula kulan. Dek naon bade ngiring nemak atuh tuh. Mana? Wah, ieu teh kulan ti Sukabumi teh. Hayam pelung. Kulantara-tara di sada sabet teh kudu huluna. Aya maneh sanes anu sanes. Yang tetangga urang aya jami kulan nyuhun eta tataros kami cekeng kumaha carana cara supaya hayam abdi supaya disada. Teh hayo cinta kukuring aya disada wae mah nya dipencit ku teh. Dan teh ada jalan atuh. Ya kumanehna dagingna ku abdi huluna. Nu bogana mangarep-arep eh. Bisa maneh nemakna. Tiasa ti Eyang Atin di Sukabumi. Nya sok atuh ka itu. Lah di ditu nemakna sae. Denawa-denawa rasakeun

0: healing. Dah walau. Ia Bambang Sumantri.
1: Ya.
0: Ing Raden, Raden Putra Bang Aling Dharma ingnya, nya, aing, nunggu galalakon di lalalampahan misteri Gunung Merapi. Hehehe, lah, modar kau yang buta gitu mending ngelikin nih.

0: Tahu yang syarikat siya. Ari aing gagate.
1: Manera ngetan datang itu.
0: Tah kitu mata kudu ngaliwatan pendidikan formal teh oge.
1: Oh, da naon ge kudu belajar.
0: Heh?
1: Belajar latihan.
0: Numatak mi HP ka barudak-barudak rodek sarakola.
1: Oh, sarakola ulah bodo mun akang.
0: Heeh. Sambungkeun antara teori jeung otodidak.
1: Nyata eta pengalaman.
0: Heh? Heeh, sagala rupa oge da kudu bareng atuh.
1: Formal jeung pengalaman.
0: Kitu. Sukaing lain hare-hare wae hirupna. Buktina pandewek ngan gagal jeung gagal hirup teh. Heeh,
1: atuh da uyuhan sakola genteu.
0: Uyuhan tapi ku kitu teh mah sakola genteu. Tapi dia akan ngereyuh ya gini.
1: Yang panggilan akan
2: wah, batur ya andel. Naon-naon ya. Dulu itu panah-panah nepi kacing syarikat gitu. Alah, ya.

0: Gusti Senopati.
1: Kumaha bejana kumaha?
0: Kulan waladia balantam tama sadayana bubar katawuran.
1: Naon sabab?
0: Eta jelema teh ngalawan ngadonti popolotot. Paduli cenah da lain tanah maneh nu aloh kitu. Eta nepi ka ti rumah sia kapan geus dibagi-bagi di dunya teh. Eta teh jelema kerdil teh nu kitu teh kulan Gusti. Manehna nu salah, manehna nu ngamuk. Manehna nu baeud dararan neh haju abdi oge.
1: Kurang ajar,
0: sanes kurang ajar dari kerdil manusia muda kitu puguh ku pangeran teh parantos dipasihan ka kawasaan di masing-masing. Lemah cayina bangsana budayana dibeda-beda bahasana ku pangeran teh nah manehna tempi ka tengarti kitu. Kacida teuing eta mah. Ta eta manusia kerdil teh nu kitu kulan Gusti tangkal kai nu galalede dileutik-leutikeun disebutna bonsai, alus dikerdilkeun manehna mah tatangkalan mah jadi papaes, tapi ari otak jelema jadi kerdil mah pan eta teh nyesatkeun. Atuh nu kitu teh geuning kagila-gila keuning eta. Nyanurut jeung ngamuk.
1: Anu katinggal iku mana sabaraha jelema?
0: Anu katinggal mah nembe tiluan kulan Gusti kaopat jelema budayut hideung beungeutna bodas

bapakna sak duka seduka bapakna duka sanes kula Gusti. Jadi ngalawan, ngalawan. Tapi hebat eta. Anu ngaran Janaka kula Gusti panah nepi ka ngulon ngetan ngidung ngaler ditodong sadayana barang anu bade dongkap kayanya ditodong. Atuh nah lain digabrug panah Gusti sarareukeut. Sanes lebar kana nyawa tapi ieu kajadian kitu ulah nepi ka nimulkeun Raja Pati kulan Gusti ulah aya korban. Mun bisa mah ku jalan damai tapi na atuh jelema teh ujug-ujug ti popolotot. Neuk dreuk kulan Gusti tapi kasepna luar biasa tanusya urang. Kurang ajar. Tong tong make jeung narica kasep narima naon nyarita kasep. Jelema mah kadang-kadang dengekeun kumaneh aya nu goreng patut kasep hatena. Aya nu kasep beungeutna tapi goreng patut hatena. Model abdi maneh mah goreng patut rupana tapi hatena ge goreng patut. Ya rupina teu aya purianeunana kulan Gusti. Tadi nama aing jahayang ditaksir ku dunungan. Maksud teh tapi da kumaha cuma rada geus kieu nasibna. Urang ngajar temenan. Haling ku aing urang sing hareupan

0: Baka pihatur Kakang Godek.
1: Terima, Ren. Iu.
0: Kakang Semar.
1: Munang bejati si Semar sana si Jenet. Aya nu ngepung. Bangsa naon.
0: Anu mawi.
1: Begal.
0: Sanes. Alhamdulillah. Nuhun gening juragan agung.
1: Iu, bot.
0: Lan.
1: Iu.
0: Hai. Tak menghiji gitu juragan Bima cek itu angin sesuak. Sentak, kan? Lupa disentak dari we tengar kalongan. Semah kapi hatur ageng.
1: Diuk.
0: Nguningakan kulan di sarobot bangsa naon teteh. Nguningakan kang.
1: Daun.
0: Kumaha salamet ya?
1: Salamet.
0: Pangersa, pangulan. Salamet kang.
1: Nuhun, nuhun.
0: Salamat Pak, alhamdulillah Pak. Gening nguningakeun ieu tempat teh aya nu ngaku.
1: Aya nu ngaku.
0: Teu pino. Pajarkeun teh ieu tempat teh kareh ka panasapon ku nagara Pringgandani. Nepi ka jang sareng kieu ieu sekeseler Pandu Dewanata deuleuyang. Kadungsang-dungsang. Rebut kakawasaan rebutan. Nafsu mah kitunya yang eta deui soal pangkat batur mah ka dulur oge nepi ka tega risiko paduli dulur ka jejeg murukana reklana mun padahal pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipiwegah eta helas kabeh eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan jeung wala rupina teh kitu euy murukana teh. Kalau henge, geus bisa ngomong nepi ka pabadinya. Ye, mikir tuh, euy. Dewek teh geus kolot, euy. Ah, mun dina waktu mah dewek teh teh geus magrib. Mun panon poe mah teh surup. Pek pikir ku sia. Teka mere sepiri teh ka barudak ngora. Supaya leuwih diting dironjatkeun. Kasinian urang teh heuh. Cukolot teh mah baheula geuning kudu nginum ka waktu mi bapa ka jaman aya ku dewek aya mah geus tinggal geuning euy. Ulah. Kan kitu urang teh hirup teh kudu bisa ngigelanjai pongan. Jaman ah mah nya tempat iih kudu digelan. Eta mah jamban atuh, ieu mah jaman. Oh. Aya laguna teh jaman teh. Kumaha? Baheula kacapangan. Dina jaman. Urang kaheujeun. Galuh pakuan di zaman aing mah di zaman
1: lamun dikersakeun kemar boga tempat oma si Cepot ulah dijadikeun RW atawa RT wah balik
2: mana nurut Pak
0: ah marina oge nah mitah nu kitu patut nu masyarakat tebatan ngurut bakal ngejebian aya aleutan denawa yakin eta teh rupina patugas Pringgandani mung eta teh kulan teu acan ka hartos
1: karti kumaha
0: nah eta teh priyogi panyogok ti urang acan nepi leres-leres patugas ti karaton
1: ai kitu.
0: Wah sakitu mugiawe urang sadayana urang milarian di tempat anu sakirana matak aman.
1: Ya tuna naon aya tapang na ngarugrug naon
0: maksa kudu nyingkah ayeuna.
1: Kudu nyingkah ayeuna
0: teu pino
1: serak kena lah dia
3: kepung kepung
1: kan jingat
0: singat kosan jang palang siang buru-buru bapak nyumput kecuh bapak mau bisa lompat tihulak itu tihulak ayah anak bapak mau nyumput tinu iuh ke mau kaciri dah poe kecujik kade sing hati-hati dulu jang
1: jika net
0: badek itu badek ke hoyong jaksa jika ayo pot buru-buru
1: init
0: kan
1: init jaga inung aing si babu kunti Ra. Sawios ku abdi we dijagap agan mah kedah anu nyarengan bilih kumaonam sah anu laporan ge
2: irit-irit
1: sumuhun kade acing hati-hati hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang belah mana tasih kurang ajar.

0: Dewi Arimbi anu tadina nafsu ngaguduk-guduk amarah teu kawadahan benci ngewa ijin ka manusia nu bararana tapi barang anjog kaya tempat ningali Bima leungit ijin timul asih leungit ngewa timul nyaa kalayan aya rasa nu beda ratuk jajantu. Panginten anu kasebat katarik kataji kapati-pati kapentang asmara. Tobat, tobat Gusti.
1: Aya kentayangan bot.
2: Uka-uka awewena.
0: Gusti.
2: Kunaon teh?
0: Tobat teuing. Dupi salira teh saha kakasih?
1: Aing Bima.
2: Yuh.
0: Saha?
1: Bima.
0: Tobat, tobat teuing meni sae eta kakasih teh kaula nu?
2: Istri gan. Tingali salira nepi ka donto kitu duh.
1: Donto-donto tinggali beungeut atuh sakitu berwes.
2: Ah atuh na beungeut nya mati. Rimuna ni ku anuk. Nya. Tinggali mah kulitna we. Nya. Butuh ari mah abdi gaduh duda ditu. Asyap anak. Nya. Urang urang kawinkeun ka Nyi Ega.
0: Bima ti mana panglingihan?
1: Urang dieu titu ti Lebak.
0: Tobat, da kaula ge apal salira teh jalma anyar. Meureun karek bubulanan aya di dieu.
1: Memang.
0: Aye kawit ti mana sareng bangsa
1: manusa.
0: Rupi eta
2: abdi bapana ulah.
0: Tobat Ramana
2: sumuh
0: atuna Ramana meni jauh mula melu ai putrana nepi ka kasep dedeg sampe rupa hade patu teu ngayuk rupa teu menta
2: nurun ka indung teu pun anak teh kulan ieu teh Ino murang kalih teh abdi ngengengkeun urang asing.
0: Urang mana?
2: Ai kawin teh mah ka urang utan. Iya. Itu kulan.
0: Aduh, tobat teuing Gusti.
2: Ari abdi mah anak konda. Adi abdi teh. Itu kawin ka indungna ieu budak.
0: Laras salira teh mana?
2: Yumuhun sih.
0: Aduh, tobat teuing Gusti nu Maha Agung. Kakasih teh Bima.
1: Bima, ari anjeun.
0: Ngenakeun kaula nun kaula teh ngaran teh Arimbi.
1: Saha?
0: Arimbi.
2: Sajenengan?
1: Lah sia teh budak-budak teuing. Arimbi belegung.
2: Kumaha da ka kuping ku abdi teh tadi?
1: Nah teu sia mah kana nyakeun. Saha cenah?
2: Bikeyi.
1: Arimbi.
2: Ka eta. Arimbi. Alah.
1: Urang mana?
0: Kaula, kaula teh ti puseur dayeuh. Puseur dayeuh nagara Prigandani. Ngeunakeun kaula teh salaku senopati di nagara kalayan kaula teh adina raja. Aye raja di ieu Prigandani teh anu gumanti aji di nagara, mangkon ka Prabu lanceuk kaula pun lanceuk ka kasihna Prabu Arimba.
2: Arimba. Inju da bah ameh meureun.
1: Rimba tama.
2: Rimba tama jadi polisi. Rimba tama. Si
0: Demang. Tah kitu kaula nun. Kaula teh meunang laporan cenah di ieu tempat di perbatasan teh aya jalma anu keur ngababakan. Kaula teh pikeun aliti ka ieu tempat. Nuhun we, atuh nuhun kaula nuhun kersa leungih kersa nurumpaheun ka nagara kaula.
2: Tuh nya berarti nu tadi teh meureunan pasukan-pasukan dari ngaladuwi teh teh. Oknum geuning eta geuning pimpinanna mah henteu. Kalah soleh.
0: Kukituna tindakan-tindakan ulah dia balad oge para petugas teh hapunten.
1: Ieu, tadi da ku aing geus dibabad.
0: Panuhun, panuhun ulah kaula nu. Dupi salira teh Bima. Ieu mah kaula bade tumaros.
1: Ieu.
0: Parantos kagungan garwa.
1: Naon?
0: Salira.
1: Acan.
2: Eh. Bujangan kene itu gede boros budak teh. Mun di rombongan masih ius.
1: Gede boros. Iya. Lain gede boros ius mah
2: aya gede hutang. Gede kajar ius. Mun di rombongan mah kitu tah. Jadi peralatan anak teh.
1: Iya.
0: Tah kitu Bima.
1: Iya.
0: Dasan kagungan garwa.
1: Acan.
0: Ngenakeun kaula ari minggu da teu acan gaduh salaki kaula oge.
1: Sabodo da teu nanyakeun aing.
2: Bujeng higa ieu pun anak abdi ge bapana acan.
0: Hor, nari eta anak ti saha?
2: Anak batur, anak deungeun-deungeun.
0: Atuh nah, mah kagak ku anak.
2: Ya pan bapa teh loba. Aya bapak angkat, aya bapak tere, aya bapak tani, aya bapak kukut, aya bapak lurah, aya bapak balangsak teu boga naon-naon. Dari cokotan ku anak. Kitu.
0: Atuh pami kitu macarana dihaturanan linggih we atuh ka karaton amengan ka itu. Kurang ka karaton tuang leueut di ditu kumaha kersa kinten-kintenna sakula wedat mangga bade di tempatkeun ku kaula.
1: Ajis nyingkah. Nyingkah tong ngaganggu aing.
0: Tobat, tobat teuing.
2: Paling oge di ditu mah deungeunna teh bakakak lalai nu kitu mah kabukina ceh. Nya. Jeung pai cucunguk. Ada napi goreng simeut. Gaya teh teu beugeun kana simeut.
1: Nah, nangguna.
2: Mohon kitu abdi nanya, geuna di mah. Nyaritakeun kitu.
0: Kumaha? Bima?
1: Naon?
0: Kumaha upami ieu mah kumaha upami kaula bade sumolono kaula teh salarasna mah katarikat aji ka pati-pati ka pentang asmara agama ku salira. Bade blak-blakane kaula teh tadina mah laras kaula teh bade ngagempur. Tapi ai dongkap ka dieu kaula teh meuni ngadak-ngadak kitu ur ngadegdeg. Dada nepi ka kieu ratu. Kakara, kakara kaula teh mangih rasa anu model kieu. Pangubarankeun bimang.
2: Hey, gan.
1: Daek sia kana kitu.
2: Teu kararayang teuing.
0: Kumaha kinten-kintenna?
1: Neangan lalaki bangsa sia.

0: 93.5 Radio Stara FM Brebes.
1: Permisi Om.
2: Neng Rahma, sok kesini Neng. Bawa apa itu?
1: Ini Om, ada undangan pernikahan.
2: Waduh, undangan lagi. Banyak banget yang nikah bulan-bulan ini.
1: Iya Om, titipan dari tetangga. Nikahnya sih 5 hari lagi.
2: Aduh, gimana tuh ya?
1: Apanya Om?
2: Kayaknya Om gak bisa hadir ke acara pernikahan itu.
1: Gak ada uangnya Om.
2: Bukan Neng, akhir-akhir ini kalau Om keluar rumah, kepala sering mendadak pusing. Penyakit darah tinggi Neng. Bahkan tensi Om sering naik melebihi batas normal.
1: Bahaya itu Om, harus segera diobati. Takut berefek semakin buruk pada tubuh.
2: Om takut Neng.
1: Takut kenapa?
2: Takut nanti malah ada efek sampingnya. Dan khawatir Om ketergantungan sama obat.
1: Kalau gitu lebih baik minum obat herbal aja. Neng tahu obat herbal yang ampuh, halal, dan aman tentunya tanpa efek samping.
2: Namanya?
1: Obat herbal Habutop, Om. Obat herbal yang lagi ngetop. Di apotek-apotek udah banyak kok obat Habutop.
2: Ya udah tuh, nanti Om suruh tante beli Habutop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.
4: Sahabat sehat dimanapun Anda berada. Kandungan dan manfaat daun kelor bagi kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, manfaat daun kelor bagi kesehatan tidak perlu diragukan lagi. Tanaman ini memang sudah lama dikenal sebagai tanaman herbal yang baik untuk menjaga tekanan darah hingga mencegah kanker. Tak hanya itu, daun kelor ternyata memiliki beragam manfaat lainnya. Kandungan nutrisi daun kelor. Di dalam sekitar 2 gram daun kelor, terkandung 14 kalori dan beragam nutrisi berikut ini. 2 gram protein, 1,8 sampai 2 gram karbohidrat, 0,8 mg zat besi, 8,8 mg magnesium, 70 mg kalium, 38 sampai 40 mg kalsium, 11 mg vitamin C, 600 IU vitamin A, 8,5 mikrogram folat. Selain beragam nutrisi yang disebutkan tadi, daun kelor juga mengandung vitamin B, serat, fosfor, selenium, zinc, dan tembaga. Daun kelor juga mengandung banyak antioksidan seperti polifenol. Manfaat daun kelor bagi kesehatan. Telah disebutkan sebelumnya bahwa daun kelor dikenal sebagai salah satu tanaman herbal yang baik untuk kesehatan. Berikut ini adalah beragam manfaat daun kelor yang dapat Anda peroleh. Menurunkan kadar gula darah. Sebuah penelitian menemukan bahwa daun kelor terlihat dapat menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan efektivitas kerja hormon insulin. Manfaat ini baik untuk mencegah diabetes dan terjadinya resistensi insulin. Mengatasi peradangan. Peradangan merupakan respon alami tubuh terhadap infeksi atau cedera. Namun, Anda bisa mengonsumsi daun kelor untuk meredakan peradangan yang dialami. Ekstrak daun kelor dipercaya mengandung zat yang dapat mengurangi peradangan. Pesan ini disampaikan oleh Habutop dengan ekstrak daun kelor yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, dengar-dengar Teteh ini pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh tahu, ini mohon maaf atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Dengan Elis di Argapura, RT3 RW1, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.
1: Iya, kalau boleh tahu ini sudah habis penggunaan Habutop berapa botol dan mempunyai keluhan sakit apa ya, Teh?
2: Saya membeli Habutop sudah 2 botol untuk ibu saya. Punya keluhan pegal-pegal, badan sakit atau urat kaku karena kecapean.
1: Oh iya, kalau boleh tahu ini manfaatnya untuk ibu teteh gimana nih setelah pakai Habutop?
2: Manfaat Habutop di ibu saya alhamdulillah meredakan rasa sakit, kecapean membaik, uratnya sudah tidak kaku dan enakan di badan.
1: Oh gitu ya teh, boleh minta saran-sarannya nggak buat para pendengar yang punya keluhan sakit seperti ibunya Teh Elis?
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan pegal-pegal, urat kaku karena kecapean seperti ibu saya, ayo segera pakai Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih banyak ya Teh Elis.
2: Iya, sama-sama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT1 RW1 Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT4 RW1 Kecamatan Pagerbarang.

0: Duh, kumahanya meh bisa diet, tapi sekalinya telat makan langsung kambuh mahna ah, dak.
1: Kunaon hari teteh?
0: Iya gerade, kiluan teteh geus edun pisan, banjung geus tamarahi. Ari teteh hayang diet kalah kamah kambuh, jadi rungsing dak.
1: Iya teh, sabeneuna mah nu kudu dipikiran ti heula mah mahna heula. Engke bisa ngatur pola makanna teh. Yeuh Dede, gaduh obat herbal ramuan Arab anu nuju ngetop. Namina Habutop. Nah cenah mah tiasa jeung emah oge.
0: Ari ade meser eta jeung naon? Geuning boga obat terang ti mana?
1: Abi mah teh meser ieu jang daya tahan tubuh kan ade damelna kana naon wae. Laleut Habutop mah kan enakeun, henteu matak lalungse.
0: Oh kitu. Cing atuh teteh menta de.
1: Kela urang canaknya cicing di dieu ulah ka mana-mana.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Alfios Herbal, alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5, Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat, alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu, Kecamatan Kota Mendala. Agen Apotek Bumi Husada, alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271 Bumiayu.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa, dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh,
2: nah,
1: iya.
2: Sekarang udah sembuh, alhamdulillah.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh Mbak, sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop, udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus, ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah, Habutop udah pakai 3 botol itu. Nah, sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Arlinda Farma, alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT1, RW7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma, alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
3: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT12, RW3, Pegirikan, Talang, Tegal.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
2: Iya, betul.
1: Iya, mohon maaf, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
2: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
2: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram juga mata plus.
1: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
2: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
1: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
2: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Vitama, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Pak ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habu Top Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT1, RW3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT3, RW3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.
4: Kiamat besar yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kata beliau, amblasnya bumi di belahan timur yang pertama, terjadi gempa besar. Sebagian ulama hadis mengatakan bagian Asia, di mana Allahu a'lam. Tapi ini tanda-tanda kiamat besar akan terjadi nanti. Kemudian terjadi lagi longsor bumi di belahan barat. Sisi barat bumi kita tahu wilayah Afrika dan seterusnya. Kemudian amblasnya bumi di Jazirah Arab. Ini yang dimaksud dengan amblasnya bumi, artinya longsor yang besar, yang sulit lagi untuk ditimbun, udah nggak bisa ditimbun, nggak bisa diperbaikin. Kalau di situ ada kota, ada kampung, pasti hancur udah. Tiga sekaligus terjadi longsor di tiga titik yang berbeda dan secara waktu atau dalam waktu yang bersamaan. Ini sudah selangsung tiga tanda-tanda kiamat. Jadi pada saat terjadi di timur itu tanda-tanda kiamat besar satu, terjadi di barat tanda-tanda kiamat besar dua, terjadi di Jazirah Arab tanda-tanda kiamat besar tiga. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan secara beracak. Nanti sebentar setelah saya terjemahkan hadis ini, saya akan sebutkan urutannya. Lalu kata Nabi SAW, kabut yang menutupi bumi ini. Kemudian ada Dajjal. Jadi kabut itu dihitung dalam hadis ini yang keempat. Dajjal yang kelima. Kemudian yang keenam, binatang melata. Nanti akan saya jelaskan juga apa yang dimaksud dengan binatang melata. Yang ketujuh, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ini juga akan kita jelaskan nanti. Kemudian yang ke-8, matahari terbit dari tempat terbenamnya. Yang ke-9, keluarnya api dari perut kota Aden yang menghalau manusia. Sulit manusia tidak bisa melalui Jazirah Arab. Kemudian yang ke-10, turunnya Isa putra Maryam. Turunnya Isa putra Maryam. Tentu saya katakan tadi hadis ini disebutkan dan disepakati oleh para ulama sifatnya teracak. Karena cukup banyak dalil-dalil yang lain yang mengurut kejadian ini. Urutan yang pertama dari 10 ini adalah keluarnya Dajjal. Ini urutan pertama. Dajjal, jemaah sekalian, adalah diambil dari kata-kata Dajjalah yang berarti kekacauan. Ciri-ciri Dajjal disebutkan dalam banyak hadis yang sahih adalah mata kanannya yang paling pertama rusak seperti anggur kering. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, ketahuilah Dajjal buta mata kanannya dan Tuhan kalian tidak buta, karena dia akan mengaku sebagai Tuhan. Kemudian dia orangnya memiliki kulit yang kehitam-hitaman serta memiliki dahi yang lebar. Setiap orang beriman bisa membaca di dahinya tertulis 3 huruf kafara. Semua orang yang ngerti tulisan Arab, tidak ngerti tulisan Arab akan bisa tahu dan baca itu kafara, kufur. Rambutnya keriting dan orangnya tinggi besar. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengar Dajjal keluar di satu lokasi, maka menghindarlah. Walaupun kalian harus lari ke gunung, dia akan keluar membuat kerusakan selama 40 hari. Kata Nabi SAW, 40 hari itu sehari seperti setahun, sehari lagi yang kedua seperti sebulan, hari yang ketiga seperti sepekan, dan sisa harinya seperti hari kalian. Dia akan keliling muka bumi semuanya, dan kata Nabi SAW, seluruh bumi ini akan dimasuki oleh Dajjal. Tidak tertinggal satu lorong, gang, jangankan kota atau desa, kecuali Dajjal akan masuk ke dalamnya, kecuali Madinah dan Mekah. Tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, karena di setiap pintu gerbang Mekah dan Madinah, malaikat menghunuskan pedangnya dan menghalau Dajjal sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Pada saat dia tiba di Palestina, waktu yang bersamaan di kota Madinah berkecamuk. Kaum muslimin sepakat semua keluar untuk mengejar Dajjal dan membunuhnya. Keluar dari kota Madinah satu orang yang namanya seperti namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, dan dia dari turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Dan orang ini punya julukan Mahdi. Dikenal dengan Imam Mahdi. Inilah tanda-tanda kiamat yang kedua. Pada saat dia tiba di Mekah, dibaiatlah oleh banyak kaum muslimin, tidak disebutkan jumlah pasukannya, maka terbentuklah pasukan jihad yang mengejar Dajjal menuju ke Palestina. Lalu keluar tanda-tanda kiamat tiga, langsung berentetan semua. Tanda-tanda kiamat besar yang ketiga adalah pada saat pasukan Imam Mahdi dengan pasukan jihad itu tiba di Darul Baydha namanya. Hadis menyebutkan di menara itulah, di masjid itulah Imam Mahdi mampir sholat asar bersama pasukannya. Dikatakan Isa alaihissalam akan turun sambil memegang kedua sayapnya malaikat, dan dari rambutnya yang basah meneteskan air. Maka dia pun turun, lalu kemudian dia masuk, dan orang-orang pada saat itu mengenalnya kalau dia adalah Isa, dan mereka sudah tahu ini masanya keluarnya Dajjal. Ini Mahdi sudah ada, mereka tahu akan turun Isa. Sudah ada informasi seperti saya sampaikan ke Bapak Ibu sekarang, itu mesti muslimin di zaman itu sudah tahu semua. Salatlah mereka, kemudian mereka menuju ke Palestina. Ringkas cerita adalah Nabi Isa alaihissalam akhirnya tiba dengan pasukan mujahidin di depan pintu gerbang Babulut. Dajjal mengatakan, bukakan pintu gerbang, mereka tidak akan mampu melawan kita karena pasukannya mereka banyak memang. Maka Dajjal dengan sombongnya menunggu di depan pintu gerbang. Pada saat dibuka, Dajjal kaget melihat ada Isa alaihissalam. Dan pada saat itu kata Nabi SAW, Dajjal faham kalau sudah tiba ajalnya. Begitu melihat Isa alaihissalam, dia lari dan badannya sambil meleleh di depan para pengikutnya. Pada saat Dajjal mati, pengikutnya pada ketakutan semua. Mereka anggap Dajjal Tuhan, mereka anggap Dajjal orang yang perkasa lah, orang yang kebal lah, beragam macam kelebihan. Mereka kaget pada saat mati. Maka bertebaranlah mereka, dan akhirnya mereka sembunyi di bawah pohon dan di atas batu. Kemudian batu dan pohon akan memberikan penjelasan, hai muslim ini Yahudi, bunuhlah. Maka dibunuhlah pada saat itu mereka. Lalu Nabi Isa AS memimpin di muka bumi, dan kata Nabi SAW, pada saat itu Islam, agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW akan masuk ke semua rumah. Semua rumah di muka bumi, gak tersisa. Satu dunia ini semuanya Islam. Hadis sahih. Maka Nabi Isa AS memimpin pada saat itu, disebutkan dalam hadis, 40 tahun dengan ketenangan menerapkan hukum Islam. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi muslim. Setelah itu keluar tanda-tanda hari kiamat besar yang keempat, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nabi SAW sebutkan ciri-ciri mereka. Mata mereka sobekannya kecil sehingga mata mereka kelihatan seperti sipit, tapi bola matanya besar. Mereka memiliki rambut yang keriting, dan mereka memiliki poster yang umumnya seperti poster manusia. ada hadis yang berbunyi mereka akan mendatangi sebuah sungai, kalau tidak salah namanya Sungai Tibria, airnya banyak mengalir. Kata Nabi SAW, mereka semua minum air sungai itu, dan yang terakhir dari mereka datang sudah gak dapat air. Artinya air sungainya habis diminum. Bayangin berapa banyak jumlahnya itu. Pada saat itu Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman kepada Isa, berkata, wahai Isa, aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun dari kalian bisa mengalahkannya, termasuk Isa alaihissalam, gak bisa mengalahkan. Maka selamatkanlah dirimu bersama dengan pengikut-pengikutmu ke Gunung Tur namanya. Jadi memang Yajuj-Majujnya ini ciri khasnya, kata Nabi SAW, mereka memakan apa saja. Jadi bukan seperti manusia normalnya. Mereka membunuh semua yang bukan seperti mereka. Sampai-sampai kata Nabi SAW, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka dan jumlah mereka sangat banyak. Salah seorang di antara mereka tahu dia akan mati kalau sudah punya 1000 anak. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kecelakaanlah bagi orang-orang yang ada di Jazirah Arab. Kemungkinan besar makna ini adalah tempat mereka dekat dengan Jazirah Arab. Kata Nabi SAW, kecelakaan bagi orang-orang yang Jazirah Arab karena telah terbuka dari lubangnya Yajuj Majuj sebesar ini. Sudah kasih isyarat dengan jari ibu jari sama jari tengahnya. Artinya mereka sudah bisa melihat keluar. Pada saat mereka keluar, maka mereka akan mulai membuat kerusakan. Kata Nabi SAW di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, bahwasanya Ya'juj Ma'juj akan membunuh siapapun yang mereka temui. Bahkan pada saat mereka sudah merasa menguasai bumi, mereka melepaskan anak-anak panah mereka ke langit. Lalu Allah menurunkan anak-anak panah mereka sebagai fitnah dipenuhi dengan darah. Maka mereka berkata, kami telah membunuh semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit. Kata Nabi SAW, Allah lalu mengizinkan Isa untuk berdoa kepada Allah agar memusnahkan mereka. Maka Isa alaihissalam pun akhirnya berdoa, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mereka semua dimusnahkan. Maka pada saat itu pun Allah subhanahu wa ta'ala memurunkan kepada mereka hama. Sebagian hadis menyebutkan serangga kecil seperti cacing. Banyak sekali yang menimpa tubuh-tubuh mereka. Setiap orang satu. Dan itu membuat mereka mati. Kemudian setelah itu Isa alaihissalam memimpin lagi di muka bumi sampai beliau meninggal. Setelah Isa alaihissalam meninggal, kembali lagi sebagian besar manusia berbuat kekufuran. Maka Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan tanda-tanda kiamat besar yang kelima. Yang kelima ini adalah keluarnya hewan atau binatang melata. Binatang melata ini disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan keluarkan, tapi tidak disebutkan dari bumi mana dia keluar. Dia akan keluar hewan melata yang bisa berbicara seperti manusia dan badannya dipenuhi dengan bulu. Allahu a'lam bagaimana. Kemudian dia datangi orang-orang yang kufur tersebut dan menasihatin dan mengingatkan mereka. Yang tidak mau beriman, dalam hadis dikatakan dicap oleh hewan tersebut. Allahu a'lam dicap seperti apa, sehingga ketahuan mana yang kafir, mana yang beriman. Terus dia keliling di muka bumi tapi tidak disebutkan berapa lama. Lalu kemudian Allah lenyapkan si dabbah ini. Kemudian datang tanda-tanda kiamat yang ke-6. Tanda-tanda kiamat yang ke-6, 6, 7, 8. Itu berentetan semua. Longsor besar di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Ini tanda-tanda kiamat terjadi serentak. Sudah 8. Kemudian terjadi yang ke-9. Keluarnya api dari negeri atau dari kota Aden. Kota Aden ini di Yaman ya. Tentu hadis menjelaskan tentang masalah api yang keluar ini, artinya api bukan main-main. Ini bukan kebakaran sebuah masjid atau sebuah bangunan 10 tingkat. Api ini bisa menghalau manusia untuk jalan karena panasnya. Sebagian riwayat menjelaskan api tersebut akan berdiri seperti gunung yang besar dan dari seluruh pelosok dunia bisa kelihatan. Kita bisa bayangkan bagaimana itu. Yang akhirnya akan menggiring atau menghalangi orang-orang untuk jalan. Susah. Sebagian ulama hadis mengatakan mereka gak bisa jalan, tidak bisa ada penerbangan, tidak bisa ada orang jalan karena panasnya bumi ini dari api tersebut. Dan itu memang kemungkinan besar akan keluar satu waktu, Allahu a'lam kapan. Dan yang terakhir, tanda-tanda kiamat sebelum ditiup sangkakala adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Dan ini sudah terakhir sekali. Makanya kata Nabi SAW, taubat akan diterima sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Artinya selama yang lain itu masih ada, masih bisa taubat. Kalau sudah itu, sudah sulit. Ini tanda-tanda kiamat. Sebagian ulama memasukkan tanda-tanda hari kiamat kecil, ada yang memasukkan tanda-tanda kiamat besar. Ada dua hal. Yang pertama itu adalah keluarnya Dhu Suwakatain. Ada orang dari negeri Habasyah dikenal dengan Dhu Suwaka. Dhu Suwaka ini sak artinya betis. Diberikan julukan Dhu Suwaka karena betisnya sangat kecil. Orang ini, Bapak Ibu sekalian, kata Nabi SAW akan menghancurkan Ka'bah. Dan kata para ulama pada saat itu memang manusia sudah sunyi, nggak ada lagi yang datangin Ka'bah. Orang-orang sudah lalai gitu kan. Keluarlah orang ini. Makanya sebagian ulama masukkan dia tanda-tanda kiamat sebelum terbitnya matahari dari tempat terbenam. Ditambahkan ini yang ke-11 atau ini yang ke-10, terbitnya nanti kiamat yang ke-11. Kata Nabi SAW, dia akan mencabut batu-batu Ka'bah satu persatu sampai rata dengan tanah. Dan saya sedang dilihatkan oleh Allah sekarang bagaimana pada saat dia mencabut batu itu. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Yang terakhir, yang kedua, yang berhubungan juga dengan tanda-tanda kiamat, ada yang memasukkan kiamat kecil tapi ini lebih dekat dengan kiamat besar. Orang yang terakhir meninggal itu adalah orang dari asli suku Madinah yang sedang mengembala kambing. Kata Nabi SAW, orang yang terakhir meninggal dari kalian kalangan manusia, semua orang sudah mati tinggal dia sendiri, tapi dia gak tahu dia lagi mengembala kambing. Kemudian dia masuk dengan gembalanya ke kota Madinah, ditemukan semuanya tidak ada kehidupan. Gak ada orang, gak ada binatang, gak ada apa-apa, tinggal dia sendiri. Pada saat dia meletakkan telapak kakinya di kota Madinah, maka pada saat itu dia meninggal. Dan inilah manusia terakhir meninggal sebelum ditiup sangkakala terakhir. Wallahu'alam.
5: Wah, lagi apa? Kok si serius teman?
6: Iya, Ki. Si Redewek mah lagi maca koran.
5: Ilok ah, bisa maca koran. Nyongan korannya kekualik.
6: Ide, kening kekualik. Maklum pendelengannya rada remeng-remeng, Ki.
5: Iya, ndak lampu remeng-remeng. Manega, mataku udah dibeneri. Manakah miang ning tukang servis?
6: Ay sira, beneri mata ning tukang servis. Sekalian ning tukang elas.
5: Ya ora deh. Supaya matanya sehat, lancekas, coba rutin konsumsi kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
7: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
5: Wah, priwe sekia matane.
6: Alhamdulillah, sentase nginum kapsul Vitama pendelengane cekas maning. Kuku dileng foto gundukan gak jelas kan mah.
5: Gundukan apa?
6: Gundukan pasir lah.
7: Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
8: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
9: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
10: Agen Apotek Pratamba Farma.
0: Alamat, Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat, Jalan Raya Windu Aji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat, Jalan Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat, Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya siapa Ibu?
2: Nama saya Ibu Dasem.
1: Alamatnya mana Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kebangun, Salebu, Majenang.
1: Dulu kan Ibu pernah beli Vitama di radio ya Ibu?
2: Iya Mas.
1: Ya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Dulu sebelum mengkonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Berarti rabun jauh ya Ibu?
2: Iya. Itu.
1: Dan sekarang bagaimana Ibu setelah mengonsumsi Vitama?
2: Alhamdulillah, sekarang mata saya jelas lagi untuk melihat jauh dan berangsur membaik.
1: Iya, dilanjutkan ya Ibu biar matanya makin sehat ya Ibu?
2: Iya Mas.
1: Udah habis berapa botol Ibu?
2: 3 botol sama yang sekarang.
1: Mungkin ada kesan-kesannya Ibu buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu?
2: Kesan-kesannya buat semuanya yang punya keluhan mata seperti rabun jauh, jangan lupa beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habu Top Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Sinar Sehat, alamat Jalan Raya Kaliarang nomor 438 Bumiayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma, alamat Desa Banjaranyar RT1 RW3 Balapulang Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati, alamat Jalan Profesor Muhammad Yamin nomor 27B Kudaile Slawi.

0: Din, din, din, din.
1: Waalaikumsalam. Selamat. Monggo mat, arep tumbas apa, mat?
0: Biasa, Din. Kok pada ngasih tamane anak?
1: Oh, anak dong. Kok tak simot disit? Kepak opate. Kita geleng-geleng kayong wis lawas arane kacamata sampean. Biasane orang maringi dindi, kacamatanya orang ketinggalan.
0: Alhamdulillah, Din. Semenjak aku konsumsi vitamin rutin, selat nene pandangannya yang semakin gamblang. Minus matanya yang nipil berkurang. Sing mantep maning, orang khawatir sering-sering konsumsi ini karena laka efek sampingnya.
1: Oh, alhamdulillah ya, Pak. Terus saya kira si konsumsi terus, Pak.
0: Ya jelas. Yang semakin suwi kan semakin berumur ya. Yang rutin konsumsi nganggo mencegah gangguan kesehatan liane. Apin matanya yang selalu sehat, aktivitas lancar.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
4: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
5: Agen Apotek Hijau Lestari. Alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma. Alamat Jalan Raya Songgomlor, RT1, RW3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat. Alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Mix. Dan remixnya hanya di RCA 93.5.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang kerja, nak?
0: Iya, Abah. Hari ini kerjaan selesai cepet, jadi rasa pulang gak asik deh. Umi mana, Bah?
1: Umi lagi nganter pesanan catering ke Bu Ica. Kamu beli apa itu, Sa?
0: Ini, Bah. Reza habis beli Habutop yang biasa Reza minum itu loh tiap pagi, siang, malam.
1: Hah? Reza sakit?
0: Justru itu, Bah. Selagi badan sehat, kan harus tetap dijaga. Mumpung masih muda, harus selalu jaga kondisi tubuh. Habutop ini herbal yang alami, bisa menguatkan kekebalan tubuh juga. Ini Reza juga beli buat Umi sama Abah, biar keluarga kita selalu sehat, Bah.
1: Wah, anak Abah udah makin dewasa dan makin pinter nih. Udah siap nih ngasih cucu buat Abah.
0: Ih, apaan sih, Bah? Masih lama, Abah. Reza mau banggain Umi sama Abah dulu.
1: Barokallah, anak baik.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Neo Farma, alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi. Agen Apotek Kalisapu, alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang
2: Ibu
1: berbicara?
2: Ibu Sumiah.
1: Ibu Sumiah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumiah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki kaku semua Neng. Jadi.
1: Oh iya, bisa diceritakan Bu sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya terasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya. Kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop berhabis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Neng.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.

0: ada di rumah. Emang habis dari mana, Sep?
1: Iya nih, Win. Saya habis nganter produk ke Cianjur, Sukabumi, Banten selama 3 hari. Ini baru aja sampai rumah tadi sore jam 5, Win.
0: Oh, jadi selama ini Asep jadi supir antar produk rupanya. Pantesan duitnya banyak terus. Kirain mah dapat duit dari ngepet, Sep.
1: Enak aja ngepet. Alhamdulillah, Win, selama ini saya jadi supir yang antar produk obat herba Habutop. Berhubung obatnya laris manis, jadinya saya jarang ada di rumah karena banyak pesanan. Terus di kota terus, Win.
0: Berkah banget ya, Sep. Emang Habutop itu obat apa sih? Kok bisa laris banget gitu?
1: Habutop itu, Win, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang merasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Sangat cocok juga untuk kebugaran biar tidak gampang lelah. Bahkan baik juga untuk menderita asam urat, sakit lambung, dan masih banyak lagi yang lainnya, Win.
0: Bagus juga produknya.

0: Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habu Top Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
2: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
1: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Nah, berarti ini Habutopnya untuk siapa nih Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT4 RW3 Songgong. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT7 RW1 Desa Jejeg Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT3 RW2 Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.